0: Ya, lagu dari Ricky L ya, E sampai Z. Ya. Nen, selamat pagi Nen.
1: Ya, selamat pagi ngekenuan mega Sen bujang sikat kami apa WiFi Miho, Limiho kami ya.
0: Limiho kota ini. Selamat pagi ngek bala peninggal ke begolai ngek tua pagi tu Nen.
1: Ya.
0: Tua begolai ngek bala peninggal ba awak dua pagi wai. Sari tu hari lima 19 hari bulan 6. Terima kasih ya, bala peninggal kaki mendiang ketua jam ke dia tau ne Nen sidak ya ke udah datai ba upi ya sebelah aku bala ayah bala ibu kita ba tamu
1: ba kebun
0: benar berjual ba kebun kanya udah nurun sidak ya di rumah maka ke kanya bisik ke udah
1: bala apa mayu hake
0: udah berur benar ngiru pagi ke pagi tau
1: ya
0: selamat pagi begulai ba dua pagi wai kita ke pagi tau ya. Mai topik ke bekaul ngau
1: apai
0: okay, nama deh Nen mai topik ke apai tau laban dua hari dah lagi kita dekat nyambut hari apai hari apai tu disambut kita nintiang hari minggu ketiga nintiang bulan 6 jadi bak tahun tu minggu ketiga bulan 6 ianya 21 hari bulan 6 hari apai kita ya jadi mereka empai itu lawan empai tumu neh tua meri selamat hari apai meh tentu pelabak aku mayuh perambu bala anak-anak deka ngintu ngerami hari apa itu ialah hari minggu itu ialah angka bisi utai ke deka dibeli yang ke bala apai deka ngelantang kati apai beli macam-macam utai meh nak kira meh beli baju kini beli kasur utai ke dikerinduk ke apai kita meh nenen laban kita nya tadi ke nanda kita yang tadi
1: berterima kasih ya
0: berterima kasih betul ya, ke pemanah apai kita jadi nanti semua apai kita udah nadain tadi kita bersampi meh ngambil ke semangat sidak tau lantang buku lain ngapai di serga ne
1: nah ya
0: iya okey jadi topik tua ke pagi tau inya ukai perai ukai keni pemerai atang laban kita ikak ngenang apai kita ikak nemu nama pengerindu apai kita maya macam pengerindu apai kita ini nen
1: ya amat okey
0: bisiknya ke nanti subak leh apai kita rindu ngagak duka rindu ngambu subak entah dia ni rindu berikan nama gini pengerindu apai kita itu
1: ngabuang kini nyala kini ya
0: lalu nyabuang ni jual bertamu gawa apai kita itu cukup bagas ni kerindu ngasu rindu bergigak ke
1: lawak
0: ngau macam-macam ni pengerindu balap apai kita tahu dikongsi kemagang bah topik dua pagi wai kita ke pagi tu nama-nama meh pengerindu apai kita kita berkenang ke pengerindu apai kita laban nyerombak hari apai okey jadi bah aku tu basic udah mayuh tu nen
1: tahu baca sekedak lah
0: aku baca dulu tu ni atau hari Dato Elis Jawan tu nen
1: selamat pagi Dato
0: basic komen bah topik kita ke pagi tu selamat pagi Dato' Insinyur Elis Jawan mari pengagak hati yang ke ya mega nenen
1: dan lima menantu au lawan naya
0: mari pengagak hati meh
1: ya ngarap ke bisa ninga ketua ke pagi tu napa tu ya ya nak ninga lah
0: bisa ya bisa komen
1: benung irup kini
0: engka mak kini ne okey nen jadi komen ya selamat pagi Sam ngau Nancy ko ya mayu hotel ke di kerindu apa ya koyanen dan yang ke laban udah tuai jadi perkara ke gerindang hati ya dia tau duduk sunyi ngau pala sebili ya mangkau icit ya koyanen bergagai bertundik ke pala icit lalu rindu mega makai asik bubur belawak ke babi cincang kicap ku ya. Oh, nyak pemakai kerindu kapayan tadi nen. Okay. Ngau pengawak ke ngau pemakai ke dikerindu ya nang simple-simple aja ko ya. Jadi ngau awak tu ko ya mari selamat hari apai. Lebih lagi ngakai apa ya bala menyadi ya kudah bergelar apai bala ya bala bertunggal ngau semua bala apa-apa meh lebih lagi bala apa-apa ba seraku SIDS ngau bala apa ba pala Indo Methodist Tuhan ngipun semua ku ya. Hanya komen ari peninggal kita ke Trubah Tonen.
1: Yeah.
0: Okey, lalu tu mega kaban tua Tonen Marcos Joel.
1: Ke pagi tu. Lini Noel tu. Marcos, mulai sama pagi.
0: Ya, salam mari Wisma Berita Angkasa Puri Nuju Seruai.
1: Wow.
0: Benua mendiang kedua ya. Jadi ni yang apa ya ku ya? Coba nang orang ke Rino amat ngintik ngau berikan ku ya nen. Kalau yang ngau ni yang apa ya coba lebuh lagi mit ngintik apa berikan ba sungai batal upar ku ya. Nyom bih tertangkap kena jago sedua ya.
1: Nasir nanggap jago.
0: Kita sama nemu ai batal uparnya nen.
1: Sikit terbilang ngau jago. Ya.
0: Nang nuwer ya nya menyikur ya nang lubu ya. Ya. Nyut sangkut ke ba namanya jala ngau pukat ku ya. Kumai kami dua ikannya palau ku ya. Happy duty yang kayak seduai.
1: Terima
0: kasih Makos. Tu Siti lagi nen bedau aku ngasuh nuan macam. Hari Reza Reza Billy tu cikgu Reza tu nen. Ni yang apa ya rindu ke tim Liverpool.
1: Banyak.
0: Main bola deh. Maya ni yang apa ya lagi suba kamat ya betul ni ti tim sedua ya pemain. Ya laban tim ya MU. Nang bermusuh amat ngau tim kami dua iku ya. Baju Liverpool home original dibeli ya ke ni yang apa ya ke dibeli ke ni yang apa ya kebayak ya suba kuenen. Laban apa ya tu rindu ke tim Liverpool ku ya. Jadi kalau dikenal niang mah apa ya disimpan dia ke kenang meh begulai ngau niang apa ya lalu ngau amat ke apa ya ku ya rest in peace apa Billy anak sunang nya Reza Billy ke pagi tau.
1: Ya, terima kasih Reza Billy. Kita yang agai komen peninggal kita Ani Tinggi tau kena peng. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawak. Mana gaya hari kami ku ya. Jadi ni yang apa kami kuya Rino ngasau berburu berikannya buang mana wak makuya pengawak bukai gak tang pengawak bukan lemau lawan bisik bala anak kelihatan suah ku ya. Pihak mega peninggal kita ke pagi tu kita bisik Roy Kuang. Selamat pagi Roy Kuang. Jadi selamat berjalan ke pengawak ke mana hari di Seriaman. Jangan kedua tu ni yang apa yang subak sikit Rino amat pergi gak kota sebelah babas. Ngasuh berikan laban suah ngau lebuh maya ujung minggu maya nalai sekolah aku ya. Jadi dia tahu udah 17 tahun yang apa ya udah ninggal ke sidak ya apa yang nelap tang tegas aku ya.
0: Tak nelap tang tegas aku ya nene. Okey hanya siku lagi peninggal kita. Ida Octavia ke pagi tu nen. Selamat berjalan ke pengawak ke seduai aku ya. Nyo terkenang ke niang apai topik seduai dia tu kuya nen. Apai niang apai suba kuya pu orang ke cukup rindu berkebun. Orang ke rindu bumai ngau betopik ke manua kuya. Jadi ba senentang pemakainya utai ke ngasuh ya cukup sino ati kuya ngingat ke niang apai ya. Ka amat makai pemakai utai ritasi ya kuya baka kari kan pari ketam ku ya hanya utai ke cukup dikerindu ke niang apa ya suba maya ki met suba apa ya pan nemu ben sera ku ya nen nusi cerita ne jadi nya meh pengerindu apa ya Ida Octavia selamat hari apa meh nuju semua bala peninga ku ya ke pagi tu. Yeah. Okay. Mm-hmm.
1: Kita habis lanjar langkah udah entar eh.
0: Wah, berdaun
1: ya. Ya, selamat pagi dengan kenuan ya. Jadi madah ke gaya hari di Banaraya Miri hujan. Jadi tok memang madah ke nama tadi kerindau kapai ya. Ya nyak nupai manua ngintai ngarap kapai ya seluruhan gerai belama. Sebab so, jalan ke pengawal aku ya.
0: Oh, okay. Nyak hari komen hari peninggal kita yang megak ne.
1: Ya, kita sebenarnya tuan nebah lagu pelawak ku kita macam si tek gig komen hari peninggal kita. Selamat pagi ngaji nuan Catherine Roll. Selamat pagi hari sepawah tau ke nyeri utai ke di kerinok ke abak aku yang nak pengawak berkebun bahkan nanam nanas pisang jagung ngau berkebun lada maya malam rinduk ningar radio bakal program nanggam semangat.
0: Program nanggam semangat
1: program baiknya.
0: Terima kasih ne. Siapa hantarin ne?
1: Catherine Ron.
0: Terima kasih
1: rinduk mak abak aku ke programnya lu ngau melihat terima kasih ya ke abak ke penelap ya ngagai bala ucuk ba ari sampai asari tau ke selama hari apai ngarap ke Tuhan terus melekat ke pengerai nuan abak ko ya nuan me ke tungkap ba luang bilia nadai nuan timpang me penghidup tau wah
0: mana
1: jaku ya ngagai
0: apa ya. Okey, jadi itu kaban tua NK Yungai nen.
1: Hai, okey. Selamat pagi NK Yungai.
0: Bisa mendiang ketua.
1: Celap-celap angat.
0: Okey, ya bisa seminar minta tebah ke lagu apa ya jak ko ya. Ari Alexander Peter. Lalu meri selamat hari apa meh agai semua orang ke bergelar apa ko ya. Tajak pan hari Minggu ila tang tua mai topik tu bakal ke Sarito nen. Itu hari Alexander Peter Apai.
1: Yeah.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Terpansak ke artikelnya.
5: Nyak aku tadi. Alaban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduk nuan tadi, nuan tinduk tadi.
4: Betul.
5: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tadi bekerja.
4: Bekerja ke peninduk nuan, bekerja
5: mana? Peninduk mana? Enggak, aku nemu peninduk
4: bekerja. Bekerja ke peninduk nuan, bekerja mau ulah nuan eh.
6: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, agi ba 2 pagi wai ke pagi tu ngenang bakawal ngau apai kita
7: nen. Terus like komen ngagai Facebook kami.
4: Yeah.
7: Ngamik ke bisik dikongsi ke media sem ba program 2 pagi ke pagi tu.
4: Tu mari tua Sandin Benedict ke pagi tu nen.
7: Ya, yeah, selamat pagi Sandin ya.
4: Mana hama topik 2 di pagi tu ko ya. Ngasuh lalu kau ke sidak ni ngapai ngau yang inai aku kuya agi belalak pegolai ngau sidak ya kuya nen apan kau dah nadai agi jadi ni yang apa ya sebabnya berkenang kuya nen cukup rindu ninggal ke radio 24 jam sehari kuya
7: apa nah orang radio banyak
4: segi nak padam radio macam-macam koleksi radio ya kuya kuya nama ni laban jai meli baru tak ada buahnya tadi nasi kenyak nang disimpan sidak ya. Okey, nanti ke kebun bayi kumai nak tahu tinggal ku ya. Nang irit kian kia radionya ku ya. Nyo aku kenunda ya dia tahu ku ya. Nak padam radionya dah sari ku ya. Dengar di rumah ku ya. Ya tadi madik kita Isandin dan Benedict terima kasih mereka sudah komen ke pagi tu.
7: Kita bisa darah menua latung. Selamat pagi ngagas dua DJ ke ya, berkenangkan hari apai dia aku semina dekat madah penglengau ngagai ni yang apai ya ni yang midang ku ya kena 15 hari bulan 12 2019 padam seput di perap aku mpau ku ya nyari ya bisa madah ke madah ke berketua apa ya tu aku lebuah di pangkuk ya kini mati aku mau ku ya
4: kasihan mak
7: ne jadi selama hari apa yang agai nuan apa ku ya tiap ku pulai ke miri mendak semua bekau jari nuan apa ya aku apa ku ya cukup lengau ni dengan nyawa nuan terima kasih ya lah bandam memerik pemuju dalam penghidup aku.
4: Apo?
7: Ya aku kak aku macam tu kena baik.
4: Nama ada pun getar ni kena baik.
7: Alapan aku teringat ke adik pun selalu bermau-mau ngau Emelda.
4: Ya, okay lalu ngasuh sino muka nih dan okey atau Lisa Sidut ke pagi tu pagi Sam ngau Nancy ko ya hujan menua kami ba kem lana di tau ko ya utai ke di kerindu kaku ba apa ya utai ke di kerindu ka apa ya ko ya nenanya ngetan panjuak. Baka panjuak jelur ngau panjuak tupai. Ya megak rindu ngetan pukat kaya nen. Minggu nyen pai lama tusut pukat baluat daun tegal air bah besai kaya. Ngau tu kaya merik selamat hari apai. Ngakai apai ya. Delin ke benua ngebuah lada ba kebun bukit dia tu kaya. Ngarap kaya sama mampai gerak.

0: Adeliana. Yeah. Okay, nya pengerindu apa ya? Nang sigi urat tuai, nang rindu berkebun, berikan macam-macam ke pengerindu sida ya nenen.
1: Mm-hmm.
0: Okay, tu Daddy Ellen niang apa sida ya suba ko ya.
1: Mm-hmm.
0: Nang cukup rindu giga ke lawak babas ko ya. Oh, nak kalau pungkang lawak babas kami sebilia ko ya nen.
1: Mm-hmm.
0: Kak ya ikan sayur babas sigi bisik belama amat atau maya ni apa gig bisik suba segi amat nak pungkang lawak dah nen apa
1: no.
0: Sidak ya tau nang rindu giga ke lawak.
1: Mm-hmm.
0: Rindu nyumai maya ku ya sebut aja nama pemakai segi di pandu ya ku ya
1: no.
0: Tangnya meh semina ke pengingat aja meh petara petara saya wagi ke ya ku ya.
1: Mm-hmm.
0: Nyak tadi hari Daddy Ellen ngenang apa ya tau ke rindu maka bagi kak kalau babas ko ya
1: yeah.
0: Nak pungkang lawak nang segamatnya nen.
1: Mm-hmm. Ya yeah, kita bisa 2 minit untuk udah tarik.
0: 2 minit untuk bedau.
1: Ya yeah. Selamat pagi Dominic. Nanti sama hari apa ai nuju apa ya ngau siapa ke udah bergelapai utai ke agik dikingat kaku maya agik miak subak ya selalu ngau orang pengawak berikan mayu ikan ngau undang ke nyari kelawak kami ke dia tahu laban ke udah tuai Yasmina dating ngau meme aja mah ba madran sawi.
0: Oh.
1: Berjalan ngi ka pemakai maya udah dina musim bumai ya nyamuk inai aku nanti nak gawa kerja driver nembi sekolah ya ba ladan sawit ke tahun 2022 maya aku benuang bersabung nyawa abah hospital cancel aku subak dan mm-hmm. puji Tuhan udah gerai aku dia tahu
0: mm-hmm.
1: Ya berdarat meli kaku kue kompia ke mm-hmm. bak permai terima kasih abah minta ampun laban suwe bersengkai jakau.
0: Amat ya peh kadang tadi bisik maya kita ke carut menyak.
1: Carut menyak.
0: Dan tak lama udah nyap tanya baru.
1: Amat.
0: Okey jadi tu nen. Okey peningah kita siko tu Daniel J Brody tu. Selamat pagi Sam ngonen ku ya. Ngenang niang apa ya ku ya. Tiap kali ninga sada nyawa DJ Sam. Tak saya ke ninga sada nyawa niang apa ya ku ya. Habis sekali style apa ya. Okey nama neng lagi di aku.
1: Terus ke dia.
0: Delap amat niang apa ya ku ya. Ngau lagu tim background Gus Buster nanti on A. Laban kaya minat katun maya miat suba. Nanti tak percaya tahu tanya veteran station radio Iban ni yang apa ya ex DJ radio YFM
1: siapa nama entar eh
0: yang Wilson Brody.
1: Okey ya ke salam ngapa ya ya
0: ni yang apa ya nen
1: apa nada oh my god ya
0: ni yang apa ya ex DJ radio Iban Wilson Brody nyuka sama sada nyawa ngau
1: nyawa dek
0: ngau aku ku ya okay, nen
1: nasib bisa pengantai ya
0: selamat hari apa meh nuju tudah ke udah ngejang begolai ngau apa di surga ku ya pihak muka ngake orang ke udah begelar apa yo tu
1: mantuk pe mengelengau ya meh nuan pagi tau ya
0: kira bekenya meh nen yeah. Terima kasih mengagai Daniel J Brody ke komen siku anak ex DJ radio Iban ke dulu sobat nen niang Wilson Brody. Okey nyak meh anti nadai risida atau
1: nadai tua
0: rito. Nadai mah kita ini nen risida yang meh kita berteladan ke kita ke gawa pak radio ne.
1: Pak radio ya.
0: Okey. Jadi tu Sasha Manda selamat hari apai kuya cukup nelap niang apai kami subak kuya cukup penyiruk penyayau sikit orang kawa hari biak nyentuk ke pincin kuya nen the first love apa ya si penyayau pengerindu sampai ke dia tau meh apai kuya hanya hari Sasha Amanda ke pagi tau ke ngenang apa ya meka. Okay, Leo mebeti hari bintulu jadi

0: utai ke dikerindu ni yang apa ya suba ko yang nen apa ya nang sigi ora penyabuang ko yang nen serta udu amat ka belagu ko ya rindu belagu dia tu mina kena ngaja meh ke ni yang apa ko ya nya komen dari peningah kita liom beti okey banyu kebenar sidak tu akan bisik nyapa tu mereka sama pagi nenek Shaimin Chin capuk kira selamat pagi dengan sedua Sindu Didi Robert Kancar ini Sabai selamat pagi Dom Cali Beranyai ke pagi tu upah cici okey hanya James Pengiran Enna sudah baji yang Petrus Sinchan Umang Lin kau ke bukai lagi tuanya apa masih yeah, tanya ke okay. Beri selamat pagi ke tua meh okey okey tu Junikal Juan tu nen
1: ya yeah.
0: Ke pagi tu siko ex pengajar kita selamat pagi Sam kau nen ku ya topik ke pagi tu ngenang apa ku ya. Jadi berkenan ke apa ya siku orang ke rindu berlaku. Rindu berkeroke. Udah mesti kepala anak yang nyedia ke set keroke lebih nyambut hari apa ya lah ku ya.
1: Ya.
0: Ya maka rindu bergagak ke pawang buah. Nyak lai sidak bala anak. Mereka hadiah plastik polybag. Kena ngagak dasari pawang anak buah ku ya.
1: Ya. Tuanya ngam.
0: Bak pemakai ya rindu ke makai utai bakal kasam ikan kasam babi, kasam sabi ku ya. Hanya ari Jonikel Juan atau ke pengajar kita ex pengajar kita. Selamat ari apai meka ne.
1: Ya.
0: Agai semua ke bergelar apai. Okey, udah tu lagi tu nampung.
1: Okey, maca sekedar komen dari malam tinggal dan kita majak nganyuang komen kita ngagai Facebook kami
0: Pak Wan. Okey, itu hari Richard Lee tumu nadai apa?

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi ba awak pengerak pagi ke pagi tu. Ya, ngau topik kita nama bagi utai ke dikrino kapai kita.
4: Ya.
3: Okey, hagi bisik Nen.
4: Kita bisik Yen Will ke pagi tu. Selamat pagi Yen. Nyedi selamat pagi saya dengan Gabby ku ya. Berkongsi ke pengenau apa aku ianya minat mendak main bola sport channel nak ngiranya EPL tau ke World Cup nyak sikit layan magang ku ya. Jadi ku tiga dini hari udah rani laman ke mendak match namanya main tau
3: okay. Main bola okay, banyak
4: main bola banyak sikit aja. Ngempuk sikit ya sikok ya aja ke ngempu. TV ku rumah kena meda buat lebih lagi musim WC 2026 tau. Ngap lantuk maka merek sama hari apa? Ti kada kak datai ngai kak apa ya? Mister Wilson talap menjadi laki ya. Inki will and will ngau ada ipal ya Dovi kanang terima kasih Sam
3: Gaby ya hanya siko peningah kita Yen Will ke pagi tu atau Juni Ben ke pagi tu Nen selamat pagi Sam ngau Nancy ku ya Ari Miri ke pagi tu jadi berkenang ke topik pagi tu ku ya apa ya hanya orang ke cukup rindu nupi nupi jelo menyatah dek nen baka nupi jani berkebun bumai mayuh tak ke dikerinduk ke apa ya aku ya apa ya maka siku orang ke cukup bagas serta nelap ku ya nyak meh berkenang ke topik seduai ku ya meri selamat hari apa nuju apa ya ngau semua orang meh ke udah bergelar apa ku ya harap ke apa ya semampai gerai pelama ku ya nyak peningat kita ya Juni Ben ke pagi tau ok tau Adeline Julin Lin ke pagi tau selamat pagi yang ke seduai selamat hari apa megah nuju apa ya kuyanen Julian anak lenggang ngarap ke abak ku semampai gerai ku ya tajak pan kita itu jauh hari pangan diri tang kami semnyadi nang saya ukenuan belama ku ya pihak megah meri selamat hari apa ngagai laki yang pu Kristupa anak bul bala tua, bala ipar, bala tunggal ngau semua ke udah bergelar apa meh ku ya. Tadi hari Adeline, Julian Lin ke pagi tau.
4: Ya kita bisik megak Jessica Itan. Pagi Jessica. Jadi ku ya utai di klinu apa ya. Contoh ku ya. Rindu ngajat Nusra bertukang dengan radio YFM namanya lagi utai kebukai tak boleh ya tu ya, Jessica pun rindu tinggal ke YFM murah payah itu
3: nak nak tinggal mending ke YFM nintiang hari ini ok itu Jane Michael ke pagi tu selamat pagi Sam ngau Nancy niang apa ya subak ku ya siku orang ke maduk bertanggungjawab kuenen gawa cukup bagas tajak ndak mayuh jaku nak kalak datai jari apa kami ngabalau cuk ko ya siti jako ni yang apa ya ke nak oleh ke semampai dikingat ke ya ko nen nanti ke ke utainya ko ya patut ngerja ngau nak uliah menguliah ke ya ko nen nadai utai ke free ko ya abad dunia atau ko ya aman ke nya pesan ni yang apa ya suba rest in peace kai ni yang apa ya Michael Meliang nya tadi hari Jen Michael okey dolkan ke pagi tau sarito ko ya nen genap 8 tahun adik ya udah nadai ko ya Pak Nur sida ya ke gawak ku ya Sino Aman nyau maya ngintu hari apa itu nyu teringat ke ya aku ku ya nen jadi ngakai apa ya apa agi hidup apa ya rindu pengawak berkebun ku ya dulkan semina ya berkenang ke menyadi tarik kudah nadai sari itu genap 8 tahun engka udah bergelar rapai kini menyadi itu tadi ini okey juda tami sino nar topik seduai pagi itu ku ya okey itu Vini Emper ke pagi itu selamat pagi okey nuan seduai Sam ngau Nancy ku ya selamat hari apa nuju apa ya entua ya ngau sulu yang pu Blue James Meringai ngau bala ipar ya lucu semua ku dah bergelar rapai utai ke dikerinok ke apa ya udah pincin tu berjayat ku ya nen oh rindu berjayat ne mesin jayat ya nang bak mua pintu aku ya habis utai ke jayat ya tancut panjai indah ya pan rindu berjayat ku ya tangnya meh nanti udah putuang apa kaki alu begitang mah tancutnya ku ya. Oh ya tadi Venia Ember ane segi gaya ortua ini nen. Anang anang ngacau ya. Lek kerindang aja ngap ngawa pedak aja ne. Tambah megah namanya ubuang kena ya berjayatnya. Ukai nitih kecorak kain ku ya. Nanti tancut celum. Ubuang ya borak ku ya nen. Okey nak sama ne.
4: Macam-macam
3: enggak apa ya. Nak ngacau ya. Lak ke rindang aja ne.
4: Iya.
3: Asal hati ya lantang.
4: Iya. Yudak ami tai udah.
3: Nama aku nak dari terpedak ke ngejudan ami itu tang yang asuh nuan macam nen.
4: Iya selamat pagi.
3: Bisa nen.
4: Judan.
3: Okey macam.
4: Ya makasih selamat pagi Sam ke ya.
3: Al.
4: Salam hari sibu.
3: Hmm.
4: Sino ngenan topik pagi tau lengau kenia apa ya ke udah midang bulan 7 2014.
3: Hmm.
4: 12 tahun ku udah utai ke di kerinok ke ya maya dulu subak.
3: Oh.
4: Ya rinok bertupai ke mana mak berkebun sayur.
3: Hmm.
4: Lebuah maya musim pengalami maya gawai. Rinok ngajat kajat ke dukumai kajat kuang.
3: Oh.
4: Put sadin dua itik di satu ke.
3: Oh.
4: Kalau bisa mai munyi ke unik ya.
3: Oh.
4: Yang agak rindu nyagu ke lemambang ke nimang.
3: Oh.
4: Kuya. Nyari rip ngaka pai ke kesayau. Oh. Keruh sedua pai nai meruan.
3: Oh.
4: Ngau Tuhan. Udah nadai mah pai nai.
3: Udah nadai.
4: Udah nyari patu balu mah tu dah.
3: Oh. Ya. Panda nanti ngajat sobat ne. Lajat.
4: Nga, kuang ya,
3: nak kuang. Kuang. Orang
4: kalau mendak deh tem.
3: Nak kalau engkau bisi terpaksa ke ba Facebook ne.
4: Aku ingin bisi. Nak lalat ja. Maya gawai dulu si dah
3: ngajat
4: nak kuang.
3: Ya macam-macam macam ne.
4: Hmm.
3: Okey, duk rakyah ke pagi tu minta tebah ke lagu Iduat Pusah sebana apa ku ya.
4: Hmm.
3: Akik jabut lemambang tu ku ya. Apa ya menat apa ya nang rindu nyapu manu aku ya okey hanya tadi ri duk rakyah ke pagi tau terima kasih lagi ngika sekedar komen bukain ni apa datai sedatai komen pagi tau Okay, Catherine Robin udah terini. Sheila Ila ke pagi tu berkongsi ke pengerindu apa ya? Apa ya Rino berkakak ke jala kuyanin. Bubu Rino bergigak ke lawak babas bakal sida upak pantau ngau lali ya. Nang orang ke bergagas nama tu bagas bergigak ke lawak babas tu nen. Tu aman nak pungkang lawak tu nen. Jadi ngau peluang tu kaya merik selamat hari apai nuju apa ya laki empu ngau balai par ya meh kau dah bergelar apai kaya.
4: Jadi ngagai bala penerima kagai dekat komen terus mereka komen ngagai kami ya kami ke bisi dibaca pihak megak kita tinggal lebih kurang 8 minit lagi kita sudah jalan sebelum kita mulai ngau Priska ya.
3: Okey tu betul. Okey tu okey Eri Miri tu nen. Berasai sino kuya ninggal bala kaban berkongsi berkenang kapai diri kuya amat ni kenang diri ke nak sempat bergulai ngau apai sebab semina ninga cerita ri bala niang ini ya kenen tu orang kena sempat namanya bisi apai bala menyadik ya baru setahun umur ya sebab nor apai sidak yang ngejang kuya nyak meh minta seduai mutar ke lagu lelengau hari Fazil. Selamat hari apa nuju semua kuya. Okey Kennedy ama ke pagi tu. Hari Miri hujan di Miri apa ya subak kuya. Orang kecukur indung intai. Ya agi miat subak selalu suwe hari baik apa yang intai. Nanti maya nurun kumai kuenen. Dia tahu apa ya udah nadai tang tajak pihak selamat hari apa meh. Ngagai semua orang ke bergelar rapai.
4: Ya.
3: Cukup peras ino.
4: Atau sikok lagi tu. Ianya Jennifer Jantai tu menyadari YB Nicholas Jantai hari kapit tu. Selamat pagi ya.
3: Selamat pagi.
4: Ya, happy Father Day ngagai ni yang apa ya Jantai anak masing. Patut mimpi kapai ku ya. Aku bisa mimpi kapai ya malam. Ya, selamat pagi Jennifer. Cikgu hari peninggal kita ukas tu, hari ukas tu.
3: Engkau lapan kita nyuka nyambut hari apai. Nyo bermimpi ke sidak ya.
4: Apai
3: men. Minta lelengau menyak tu dah nenen. Okey, nyak tadi bunyi ketua tadi komen dari bala peninggal kita. Terima kasih Mayu. Bisik kita ke nyapa kami dua yang ke tak sempat di
4: dibaca baca. Kami dua ya. Laban jam kita banget serkat nah.
3: Ya,
4: terima kasih ngagai bala peninggal. Kelebih lagi mereka selamat hari apa ngagai semua ke begelapai. Kelebih lagi menyarik aku Francisco. Pihak mega madai asih aku ngau semua ke gulapai kak deknya dia pai dan ngarap ke nuan mega sem ngarap ke dapat gate ngamek ke nya dia pai ya
3: nah saya orang kau dia lah nyum ribuan dia lah. Okey selamat hari
4: ribuan
3: boleh dia sampai 2 pagi lah nyum ribuan ku. Okey selamat hari apai nuju semua ke bergelar apai meh nenen. Anak nak kenang apai kita maya sidak ke GBC laban ti maya sidak ke udah nadai dikangau kita pan sidak ya nak uliah pula ya ke nenen semina ke dikenang aja meh bala apai kita ya. Okey jadi beri selamat pagi agai semua lagu ke penudi dari Fazil Lengau. Bertemu baru kita bawa ke Bukai ngau topik 2 pagi wai ke Bukai 9 pagi mendiang ke berita pagi hari Kuala Lumpur. Bye bye.
4: Bye bye.

0: Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
1: Ya, peningan yang dekat kita mending ke berita hari Kuala Lumpur, berita hari YFM tak dipending ke kita pukul 12 tengah hari itu lagi.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Penyawak Kemiri, nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menterial. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramuk Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemuan itu mega cukup berguna kelebagi bab mua perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransi yang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jago pransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkal kekudi. Pidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam hidup kita. Bayang kenyak mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timun itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. Bas setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisa enggak peluang dikenak kita. Bisa kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Bagaimana cara kami?

Ya, peninga ke coba tu meri sama pagi ngagai semua bala peninga lebih lagi ngagai peninga induk kita ke pagi tu. Kecil mendiang ke YFM bawa program induk YFM hari tu hari 5/19/96 tahun 2026. Kita boleh baru baga selamanya untuk ngagai pukul 12:30 hari. Harap ke semua belak gerai mujur dalam semua pengawak ke sehari tu untuk nyemak ke BC temu janji ngagai klinik atau ngagai hospital. Anda ingat ke temu janji kita lebih baik kita ke bisi bertemu dengan lutur atau ke bambik ke ubat sehari tu. Dan juga ngagai belak kita ke bisi beranjung berpersa ke anak ngagai klinik ya. Hari kita di Bandar Raya Kuching cukup manah ke pagi tu panas. Hari tu mau pagi sudah perencing. Harap kadi melabukai magak mana ke sehari tu ngambil kenyamai nu kita yang gereja pengawal ya. Ya bedong natai ke berita bukai merik pengagati ngagai pelan biak ke baru dan rima pemutus persa sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM 2025 ya. Jadi di menua Sarawak ke tahun tu pemutus persanya bisi mana hari tahun sitik tu kemari. Laban bisik nambah PNGK hanya 2.75 di depannya kenggau tahun siti itu kemari atau tahun 2024 2.68 ya. Lalu penyampau nibiak ke buliah PNGK 4 megat nambah ngagai 115 ikut di depannya kenggau 92 ikut dalam tahun 2024. Jadi kenang pemujuh nibiak ke nyulut ber STPM tahun 2025 kalai 18 ikut nimbiak ke pemadu nyulut ber persa sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 dekat nerima scholarship ke disedia ke Universiti Perintah. Menteri Pelajar Fazlina Sidik madah katur pengawaknya dikena nyadi ke meri penggagati ngagai nimbiak ke nyulut ba pelajar sida ya. Lalu nambahnya mega scholarshipnya dikena mayar yuran pelajar sekedar hari inisiatif baru kena negap ke ekosistem POM6 ba menua kita. Lalu nambah kenya mega penyulut ba semua STPM 2025 mega ngayan ke pemujur ti udah ngemantup ke hati semua kita. Jadi pukul rata nilai grade keseluruhan atau ke PGNK nasional megak bisnikik ngagai 2.88 banding kenggau 2.85 dalam tahun 2024. Lagi merip ngagati ngagai belon biak ngabalau pinai pimgak ngagai balau pengajar ke pemutus persa STPM 2025 ya. Ya, jadi ngonyak kita berpindah dulu ke pagi tu. Setiap lagu Ari Linda.

Aku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Mungkin jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kau biar agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia mayanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai ukai seminat temuai dari Menua.

kita empu aja tang yang enggak bisa megak ari benua luar di bisa nemu ai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti tahun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari ini dia jangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke kebiti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi dan saw tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawak niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching water peran 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya dia jajak. Terima kasih.

0: Ya, terima kasih pendengar yang mengkamulai dengan kami bawa program Induk YFM. Jadi, ujung minggu tu namanya pengrami bisa datur di menua kita, lebih baik pengrami ke datur di Kuching. Ini pengrami di Tidaun bawa semanjang jalan Kuching waterfront. Lalu sekedar mega bisa pengrami ngili yang tikai atau kanggili yang bidai ujung dikena nutup pengrami dari gawai. Di sini kalau diatur bahawa sekedar undur di menua kita di Sarawak itu ya. Jadi harap ke pengawak ke kerja kita yang mujur dari Penanggul. Lalu pukul 10 kita bisa temui bawa program Induk YFM bakal ke lama tu. Jadi ke sekali itu kita ada ke bulan yang sikut temui kita ke udah mujur ngemaran ke pengawak Nupi Empurau. Ya, Nupi Ikan Purau ya. Jarang kita dengar orang Nupi Ikan Purau. Jadi lagi kita dengar ke berita hari temui kita itu. Pukul 10 hingga pukul 11 pagi.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Hari apai dikemesaikan nintian bulan nambak hari minggu ti ketiga dikenak beri terima kasih ya ngakai sikuk mensia kenjadi terabai pengadang perangsang dalam penghidup genap iku kitai. Apai uke seminang ada kendur diau pemakai huruban maya sakit dan mega jadi ketua bang genap ruang bilik dengan mengir yang anaknya di orang kemenyanal jemaah hilang. Tajapan nak kalah nyebel tajak usayau tang tingkat peningi penyayau apai nak uliah di kesemak ngenak bulut aja. Nyalai seruran meh talu ke apai. Sayau kesidak berkesidak di sayau ke kitai. Kami RTM beri selamat hari apai.
3: Aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Ya, peningat sita lagu kenang natai keselamat hari apai ngagai apai kita ikudah nadagi nguan dunia tu harap keselamat sidak ya diberkat di menua serga ya. Jadi dalam lagi pukul 10 kita bisa temui buat program Induk YFM. Sebelumnya tu sita lagu kenang rinang kita ke pagi tu.

0: Ya, peningat sedang lagu dari Stanley Puang Gerumban Umur ke pagi itu kena kita berpindang ke YFM. Lalu semua pagi selagi kita terus mendiang ke YFM pagi itu nangira dini waktu dia di rumah, di tanah, di rantau jalai atau ke benung gereja pengawak ke pagi itu.
1: Hingga kami program Indo hari pukul 9 pagi, nage pukul 12 tengah hari, semina

0: Ya peningga munyi kunda daripada kaku buat pun program kita tadi, kita bisa temuai buat program minggu kita ke minggu tu. Nyalai kita yang lalu ketemuai ngagai program kita ke pagi tu. Sama pagi ngagai Puan Lucy ke pagi tu. Sama pagi Puan Lucy.
1: Selamat pagi DJ.
0: Au, nama berita pagi tu.
1: Panas tu, panas hari kita di Betuang tu.
0: Oh, panas ne. Au banyak banyak awak kena dai nanggul kita mindahkan kita au.
1: Ya.
0: Au, jadi peninga kita dulu brief site. Terima kasih ngagai Puan Lucy Ligong laban ulian datai mengulai kita ke pagi tu bertemuai bawa program Indo YFM. Jadi Puan Lucy tu siku riuran dagang ke beran ke pengawak nupi ikan tang ikan ke ditupi itu engkau bisa layan lagi hari kita kebukai labang lama tu kita ninggal orang nupi ikan keli ikan patin kini tau ikan sultan tang Puan Lucy tu muka peguang nupi ikan empurau nyalai. Terima kasih ya Puan laban oleh mulai dengan kami ke pagi tu bawa program Indo YFM.
1: Okey, sama-sama DJ.
0: Oh, jadi ketubah tu awak kenuan madah ke penderan dari impu dulu. Hari ini menua asal.
1: Selamat pagi, aku Puan Lucy, Analigong dari Sungai Langi, Layar Betul.
0: Oh, nyata di temuan kita ke pagi tu peningan eh. Jadi bunyi guna daripada kaku tadi Puan tu sikut orang ke cakah ngemeran ke pengawak nupi ikan empurau. Ni pengelama udah berengkah dengan orang nupi ikan empurau tu Puan. Laban tu siti ri penguat dagang ke di pejalai ke kita sibilia tang aku seminat nanya ke pasal nupi ikan empurau tu dulu au.
1: Pengalaman tu dah kami sebilia atau kami menyana start nupi ikan tu hari tahun 2021.
0: Tu nyu masuk 6 tahun tu dah na.
1: Iya.
0: Jadi ketubah subak begini tau bisi hati dekat ngau orang nupi ikan purau tu. Laban kita jarang gak ningau orang nupi ikan tu. Laban ikan tu sitik rikan ke cukup bergaul tak ku kumbai kita ikan mas.
1: Mula-mula tak minat lah dengan nama beradang ngobrol kawan, balau orang nyebut ikan purau tu. Medok purau pun tak kalok.
0: Iya, out nama.
1: Adanya kami nyana lalu bisi ati nguji. Nguji kami lalu nguji lah, bok menol kami ditumpu.
0: Jadi tu ketika bawa peguang kita nupi ya, tau ke tekat air.
1: Buat tempat oleh kami kenupinya Siti emperan. Dan nyak lo utai ngenak kubi deh emperannya. Dan nyak lo semen, dah tak penuh semennya dia.
0: Nana ada tanahnya gitu nah.
1: Ada, Siti buat semen.
0: Jadi keterubah subak bisik kini dengan orang ulu khusus tau kalat ya?
1: Nadai dah terus tak
0: tanguji na.
1: Ya, tanguji.
0: Jadi baka anak ikan tu dini kita boleh
1: ya? Mula kami menyanak tu bok meli bok gedung bisi apa ada mape nya bok gedung kami nguji meli 200 iko. Nanya medanya tak kok nyati gamalnya lu pujur ke kami sebili ke.
0: Kira ke ya ketubah subak kau nyu dah besai belabaku udah di karang lah.
1: Udah. Kapan bisi kami hari nyok bisi nguliah ke 3 kilo lebih ya. Ya kendang dulu ada.
0: Ya 3 kilo nya kira ke berapa ikut kini ya sekilo ni kira ke ni pemberat ya.
1: Nadai laban kendak tertol kami meli. Ya ke bisi 2 kilo lebih, sekilo lebih nyak mayu ha.
0: Kira
1: bisi jangkau ku ya ke sekilo lebih ngaji 2 kilo nyak bisi 1000 lebih ya. 1000 iko.
0: Iko nah.
1: Ya.
0: Tang kita ke lebok kita ke ngarang nyak kira ke ketika ngambil ke besar atau ke dipilih. Ni tak ke mendeka orang ke Melayu.
1: Ni tak ke mendeka orang ke Melayu. Nanti sidak yang minta kira 2 kilo ke atas. Nyok gak ambik, nanti tidak yang minta sekilo lebih. Nyok gak ambik.
0: Nyok
1: ya au.
0: Awnya tadi ditek ke peminta mah ari bala orang kembali. Laban ka kadar engkau gaik lalu besai ko bisi ko kemian agi ko kini engkau asai nak sama kini ne puan ah.
1: Saya sigi berbeda nanti yang mian ari kilo. Sigi saya pin yo. Pian asai kan purau ya deh.
0: Aw pian nah.
1: Nanti yo 2 kilo ka kilo lebih
0: ke atasnya
1: 2 kilo.
0: Oh, nyak
1: baru yang sedih
0: tu je. Nyak baru nang ya asai ya asaikan purau, mana asaikan kemudian. Nanti kita merhati ketupuan purau untuk kau sembah ketika bukan ni kita boleh bida ke ya?
1: Gamal lapan sembah tu burak tan nak jauh ke bida ya deh?
0: Nak jauh nih?
1: Jadi burau bangsa tupi kami tu bisik kuning-kuning yang bisik ke burak-burak maka tisik semahnya ke?
0: Oh, pihak nah. Laban, nanti kita tidak ngelala kumpai kita sama tak kurang nyual kini yang ke padah kia mpurau tangka tak semah.
1: Tidak, nah. Lagi orang saya ngelala tidak,
0: nah.
1: Bisik bida kalau warna tisik ya.
0: Oh, tidak sama nah. Pengalaman kita aku dah nupik tu ketika bisik ke nerima bantu dari perintah?
1: Tahun berapa aku tak ingat bisik bantu tidak ya kira 20,000 kena ngagak dinding siang ke ngelingi pegung purau kami nya dah bisik 20,000 beri tidak ya.
0: Oh, pihak nah.
1: Udah sebedaunya bedau dah nyak tu bedau.
0: Sikit ta diri empu magang ba.
1: Sikit minat.
0: Tadi penerang pasal ikan purau lalu nambah kenyak mega ni pemesai peguang tok kapalan kalai kita nupi ikan tu nah.
1: Kira ya 150 meter pemesai. Penalam airnya bisik 10 kaki.
0: Oh dalam nah.
1: Ya, bisik gopok ke mabuk ke dah buat ke kita nyak nyamai mansai ya.
0: Oh, lepas kita nguliah ke ya. Laban ikan tu, engkau nak tukar buat ikan ke kelalu mabuk nah. Laban.
1: Kelalu mabuk. Dah ya jengkok kuyo leban kita sama nemu ikan tu nang sigi bo air dalam dah.
0: Jadi peguang kita tu bisik di atap tau kenang ya sedandang.
1: Nah, nadai datap.
0: Nadai datap nah.
1: Tak kulam manya.
0: Okay lah mak kong kata nanti lepas hari hujan banget kini ngai ke nyu airnya tak nyu melimpah aku tadi au.
1: Leban airnya ndang bisi libel magang nya dia. Tempat kita meri makainya baru bisi langkau atas peguangnya deh.
0: Nyak tadi nanti kita bisa nemuai ke Sungai Langit uliah kita yang ngagai peguang ikan porau sedak puan tu.
1: Tau nemuai.
0: Ilok nguji nanti bisa rembuas ke laban kamu dak kini gaya palan kenduran upi ikan porau tu laban. Maka kita tu
1: nyak. Kau madah dulu.
0: Ofiak na.
1: Balat na budegat kunya dia
0: ke. Ofiak omatnya. Laban tu tanya kata kok bisik orang jaga tu kelimpah hari dah ya bisik dia jaga teh bukai jaga ukui pelapa aku nah.
1: ukui jaga
0: nah.
1: Main lah ukui ku tiap DJ
0: pihak nah. Tang kita kia kenang tiap hari lah bisik ngagai peguang tu
1: sekurang-kurangnya 2 kali sehari pagi ngau lemai.
0: Ikan tu kati ke dalam sehari berapa kali kini beri makai atau ke beri umpan
1: sekali sehari
0: nah.
1: Udah sekali subuh beri kami 2 kali sehari ya kelalu gemuk
0: nah. Kelalu gemuknya kelalu besar tau kenyumai lagi gemuk arisi lerti ya. Okay, peningannya tadi kita udah bisi gambar dalam hati berkini ke gaya orang ke nupi ikan purau lalu berkini ke gaya ikan purau tu kita nak kalau medak ya aku dan tu tak ngelalau ikan purau tu nanti banding ke ikan semas lalu lagi aku medak laban bisik gada jual orang buat betul dia nyak pan jarang nuan tertemu ke orang jual ya laban ke selalu nyak dan bisik orang ngambil ya ndak tak dijual sebelah pasar jadi lagi tu nampu randau kujuang kaget tu puan tua berpindahan dulu ngau lagu tu jadi anak aku yang kak telefon wanau. Eh?
1: Okay, okay.
0: Yeah.

0: Ya, peningan kita muka mulai kami dua puan Lucy ke pagi tu siku ada orang ke muka peguang nupi ikan purau ya. Jadi tu puan nanya ke nama kini batang pemakai atau ke umpan kena kita beri ikan purau tu.
1: Pemakai ikan purau tu 8% ya segi ngake baca deh. Lapan kok meriau tai bukai bako ngkabang po semua. Lapan kita semua nemu ngkabang tu pemusim deh.
0: Oh ya.
1: Maya musim pun ngkabang subo kami bisi beli kira setengah tan tiak lah. Nyuh habis dan nyok dia tu. Sang ikan tu nyamai bako nanti nuan bisi warungan ke mansau nyok pepat-pepat nabuai nak gom ke buah pisang mansau nyok pepat-pepat nabuai ya ke makai tambah ya deh.
0: Oh. Oleh kau makan buah tu tadi nah. Buah ke lembut-lembutnya tadi. Au.
1: Ya ya ya.
0: Au. Jadi laban ke dia tu nya kira berapa ikut kini semua ikan kaget bisik dalam peguang dia tu nah.
1: Aku nyangka ya bisik sampai semak 2000 ikut ya.
0: Au dia tu nah.
1: Laban dia tu kami dua bisik meli 400 ikut anak akhir tiga tunjuk besar lah.
0: Au.
1: Kena nukar aku dah ambil-ambil balonya deh. Kena aku dah dibeli orangnya.
0: Au.
1: Laban kerindu hanya DJ deh.
0: Ya amat banyak. Au. Au. Rindu medak nanti jampak besar pakai kita rindu ke medak nah.
1: Ya.
0: Ikan tu tadi nang nanti dia suah beranak ketika?
1: Nadai.
0: Nadai nah.
1: Ya apa kami menyanaknya rumit.
0: Oh piak nah. Oh. Oh laban laban nupi endang ke dia ambil maganya ukai dia suah kita beranak nah.
1: Ukai ukai. Mesti mah balo ngasuahnya beranak ke tan. Lagi nyok khusus ke kita ya. Oh, kalau anak ku nyok nadari gak bakal isi pengawa bukai ya.
0: Oh ya amat gak.
1: Aku tu nadari tak makai aja tu DJ.
0: Oh. Boleh atau boleh nulung mah au.
1: Ya.
0: Au jadi ketika dini nu kita nyual tau ke nang bisik kini palan do kita nganjung ya. Nanti udah cukup maya kenyual ya.
1: Maka ke dia tu nadai palan lenyual nyok mah penanggul ya deh. Bok nupi nadai penanggul tang bisik penanggul bok kami. Nak ku Melayu tu pasaran ya dah lah nyual ya. Lepas kita semua nemu ikan tu sige ikan bergaul dah. Pilih orang kuliah meli.
0: Ya.
1: Tak nak ke dia tu orang bisa meli. Sikuk dua ikut lah. Sikuk dua ikut kalau kawan-kawan ya dah. Nadai dah dijual ke luar kir satu. Lepas ni aku matah tadi. Pasarannya nyok bisik penanggul buat kami deh.
0: Abang punya kenuan ikan tu lepas kai bakal ikan bukai ya tadi nah. Kita beli anak pansiku tentu gak par perbaku.
1: Ni cukup mesai ya kami beli hari nyok 60 ringgit siku.
0: Siku ya, nah.
1: Saya kebeli kami
0: Ya ke mesai 2-3 tunjuknya nah.
1: Oh, berdau DJ.
0: Berdau nah.
1: Mungkin lagi.
0: Nah. Jadi nyu nganti kira ni pengalaman yang baru datai ngagai sekilo lebih pian nah.
1: Lama i pamo diri je ya deh. Bisi ngagai ndak boleh tahun ya. Kami dah mulai api lama udah nyu dah besai nak kononya tadi dah. Dah boleh tiga tunjuk.
0: Ya.
1: Kau bulan kau dah melihat. Kau mansan ya. Nyamai dia tupi.
0: Kau laban.
1: Banyak masalah ya. Pasarannya kok kau deh.
0: Aw, memikirkan wanya. Laban ikan tu kau sidak ya kak makai pelabau kau nah.
1: Ya.
0: Kau. Aw. Aw. Jadi nanti ni teh ke kak pendak nanya tu. Ke dia tu nya. Kati kau kita ngeletak rego ya. Ngenak kilo atau ke ngenak siku-siku?
1: Ngenak kilo kami DJ.
0: Ngenak kilo nih.
1: Sekilo setengah kata ke ngenak rego 400. Lepas bisi kalau kawan-kawan Cina yang minta ngagai 2 kilo lebih ya, 500 lah sekilo.
0: laban kita selalu keng lama tu ninga ikan tu nang ya dibilang ditemu di Menolo baka di Ulu Kapit angka di Ulu Sungai Kebukai atau ke di menua Bukai Ulu Sekerang kini kau bisik ke ikan tu tang tiba menua kita dia nana dai ikan tu puan eh.
1: Nadai.
0: Jadi nyau pulai ke pun baru ke randau tu tu. Jadi kelimpah rekan upi ikan purau tu. Kati ke bisik ke kalau enggak runguji nupi ikan ke bukai?
1: Bisik kami bisik nupi telipia merah.
0: Mm-hmm.
1: Keli. Bisik nupi kami nyau baru bisik dah sambutan ya dah.
0: Aau, aau. Laban di kantuk nang ya kira kenyamai git dibeli orang menyatu ni nah.
1: Ya, nyok kalau aku madah tadi ikan lipia merah ngau klik kami nya de. Laban nyok nadai nadai bot tanah nyok dah 100% pegung semen. Asai aku sidok kembali bisik bido ringi orang ke pegung tanah.
0: Au engko bisik bau kini kurang au.
1: Ya.
0: Tau ke asai kini nah laba kita montek ya buat peguang ke tanah tu. Nang ya bisi ke bau ikannya tadi bau tanah. Aho.
1: Ya. Au. Ya tu nada nyu nada tu besar lagi lipia merah kami balat sida selalu datai ngage kio kedah ngage kami kio kemeli.
0: Tu ikan telipia tu ngau kelik tu kati kunya nang orang pun dah tayang ngagai peguang beli tak kemilih ni ke dekat ke sida ni pembesai ke
1: dekat sida ya dah tayang sida ya dah tayang ngagai kami kio dah
0: oh
1: nyanyian kami kio nyanyian kami kio kio nambik nyanyian
0: dah Aunya nyamai di kawaknya nah.
1: Nyamanya aku madah leban nyak bawa peguang semayan dah.
0: Au.
1: Nyadi telipia merah kami lepas kami ke bisi rumah burung dah.
0: Au.
1: Ni si rumah burungnya dah nyak sida ya nyamai medak ya lalu milih sendiri pemesai.
0: Au au nyak ndang ndah boleh pedak nah laban naik di ciru au.
1: Ai ciru.
0: Ya au. Nanti ya ikan purau tu nanti kita dekat nguliah ke katik ke sigak tak kunda ikannya nah.
1: Sedang-sedang siga gak tapi kami ngagau utai baka pemansai nak kami dah kena kami mansai hari peguang besai nyin dan nyok engkah kami ngagai peguang min nyok alai tiap kali orang kok meli nada masalah tu kami peguang minnya dah lalu kawak lah
0: au ya au
1: baka di jen tak kata kian ke aku kok mesai nyok lu kawak ku lah
0: au hari peguang kemiat atrena.
1: Au.
0: Au. Au nanti semua bak peguang ke besainya baru bisik ke pedih mimet ngau alaban
1: andur.
0: Au, andur ke besai au.
1: Ya.
0: Au. Jadi bakal nupi tu bukai bisik kan nupi jelo bakal nupi manu nupi babi kini bisik kalau ngau urang uji.
1: Kalau manu pun aku kami menyanak kalau nupi cukup. Bisik 500 ikut.
0: Au.
1: Baik kami. Oh laku amat banyaknya.
0: Manu
1: sudah nyok.
0: Manu daging
1: baru. Ya, manu kecukan kau ramadhan.
0: Okey, nah.
1: Dan nyok kan upi baru nyok. Pedih nangi ke pasaran nyok milih cina kembalinya. Lu nak lagi tapi jelo tay kaki empatnya pa bisi keminit dia.
0: Jadi laban dia tu. Nyo mayu hangga bala ka betupi ke manua kenya tapi ke utai ke kaki empat nak kenuanya laban ari kembali da pasar pelba aku kadang selalu ninga orang dan beli terus ari orang ke nupi ndak beli ke ubok marketnya ka gi beli ari orang ke nupi aku sida ya amat amat ke kadang ke tempo meloy atau ke kadang dah di belau orang tanya ke asai kini nak sama kini nah
1: Nih sama
0: ngek kita tupik jerempo sayat. Alo belau tu. Iya, nama tau. Utai ke kena kita beri umpan depan temu gak nama te beri kita.
1: Iya.
0: Au. Nyu pulai baru ngagai ikan tu tadi kate ke bisi penanggul kini nupik ikan tu kalau bakal sakit gini tau ke bisi penanggul bukai au.
1: Ni bagi ikan purau nya tek.
0: Au.
1: Nah, tahai, nadeh penanggul.
0: Nadeh penanggul, ya? Nyamai
1: nupi, ya. Ini aku madah buat nupi, ya. Sigi nadeh penanggul,
0: ya. Seminok ke, bawa kita.
1: Seminok alai kita nyual.
0: Nyak ke bisik penanggul, ya. Jadi, yang kau datu ilok, kau nguji, nanyak ngagai upis, ke berkuasa bakau pis bertanam kini yang kau boleh nuluang ngiga ndo kita nyual tau ke ngiga pasaran tu pelabak ku.
1: Au laban kalau ke situ ya mata nadai nadai kau gam. Oh. Ngiga le nuluang ngiga le nyual kalau medok ke situ ada.
0: Au oh, ya. Yeah. Au. Jadi ke penudi itu nanya ke nanti nyemak ke balap ninga bisi ati dekat nemu ai tau ke medok ikan tu tau ke bisi ati dekat meli ikan tu. Bekeni jalan ngiga kita puan.
1: Nanti ni mah balo bisi ati ko meli tau ke ko medok anang semina medok nama tete kio
0: iya nama ko meli rugi ke kita ina
1: oh. Iya kita tau bertanya dulu mesti ko nanya dulu madah dulu kita boleh telefon ngagai tuai rumah pu tuai rumah Bantan anak Jerman kusum 19 85 85 237.
0: Kusum 19 85 85 237 nah.
1: Iya iya iya.
0: Atu tuke empurau tadi tu.
1: Iya.
0: Engkau nanti kau beli ikan kebukai pan sama ngenak lumur tu nah.
1: Iya sama ngenak lumurnya. Tapi ke dia tu ikan kelipia merahnya pian mesti besar nanti je.
0: Pian nah baru baru dah dia ambil.
1: Selalu dambik cita ya selalu dambik orang.
0: Aw lah banyak kelaku menyerti aw.
1: Ya. Cita ya dah tay nangkap senangkap
0: cita. Ayah. Aw. Jadi kena ujung ke randau tu tuk puan jakuk perangsang kau jakuk lalau dengan gay balap ninggal lebih kita tidak kepsiati dekang pun ke pengawak bakang di kita sebilik tu.
1: Jakuk perangsang kau ngagai balau ya kita ruji nupi. Ikan tu anangai nguji nupi dan nyok lah buat ke kita sama nemu ia bisi penanggul buat dua nyual tak nupi nyok kadari nuan tempat mampu ke lah dan nyok ke dagang tu amat buat nyok lah penanggul ya nyok ya anangai nguji nupi kena kita nambah ke penatai misi kita orang rumah panjai
0: iya jadi yang kau gigi besi utai bukai dekat disebut nuan bedau tua berserarak buat program tu

0: nya di sekeligim di website. Terima kasih dengan Wan Puan oleh limpang ke pagi itu tajak pan kiroh ngau pengawak dirimpu. Lalu Arab Kabala Peninga udah bisi gambar dalam arti berkeni ke gaya orang kenupi ikan purau, lalu berkeni asai, berkeni gaya ikan tu, lalu berkeni jalai kita oleh ngemeran ke pengawak tu datai ke yang mujur bakal ngi sidak Puan Lucy Liguang tu. Terima kasih sekali lagi, bertemu baru Maya Bukai.
1: Terima kasih DJ. Anak gak ngapas oleh aku keok kelo tempat ikan purau punya. Dan anak semina berdoa lalu meli.
0: Oh, yeah.
1: Nanti DJ datai. Harga kasih sayang tan bisik.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih DJ.
0: Oke, sama-sama. Bertemu baru.

0: Ya, peningan baru dah mulai dengan kami buat temuai buat program induk kita ke minggu tu. Siku hari orang dagang keng beran ke pengawak nupi ikan purau ya. Hari Sungai Langit layar betul mulai dengan Puan Lucy Ligung ke pagi tu. Ya, jadi udah tu lagi peningan kita lagi bisi temuai buat YFM. Kali sekali tu kita mulai dengan duiku pemesai hari Yahoo's School of Skill. Di Kuching di tu kalai dekat ngenang pasal hari terbuka Yahoo School of Skill ke dekat diatur minggu baru tila. Jadi kita dekat mulai dengan duiku lagi temuanya pukul 11.15 minit pagi tu lagi ya.
1: Program Indo Bukulai dengan kami Seminat Bak YFM
2: Segulai sejalai Ngau kami Bak YFM.

Ya, setiap lagu dituju ngagai bala apai-apai ke pagi tu mesti main kau hari apai. Hari Minggu tu 21 hari bulan 6 ya. Jadi itu nintian tahun kena Minggu ketiga buat bulan 6.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Ya, jadi kita kenang Stolpot. Jadi Stolpot tu inya jalan Padang Bilun ke Panda, ya. Jadi menua kita itu bisi 2-3 Stolpot sudah di gagak perintah. Jadi Siti di berbulian sepawah, lalu Siti lagi di Marudi ngau di Long Banga. Jadi itu mengkang jadi penyambung besar ngagai rakyat bergunturung peniau di kandang menua ke jauh hari pasar dibagi di menua Bram, ya. Jadi Stolpot tu undang dikena nganjung barang pemakai. Mayuah kadigunaan ni tiari ngau barang pemakai ke danjung dengah tau kengenak bilun bawa menua pesisir baka di Long Banga, Long Seridan, Long Lelang ngau Bario. Laban pengawak ke nganjung barang kena servis tu jam 4 serta mana lagi, ya. Jadi Stolpot ke bisik dia tu patut diangkat mana lagi, dia kena nambah ke penyikar pejalai penambai bilun serta dia kena memberi penguntung agai rakyat ke diau di menua ulu. Ya, tinggal 9 minit lagi ke pukul 11 pagi.
1: Dengarkan program Indo Semenanjung Wayah FM 101.3 MHz.

0: Ya, jadi peningkat mayuh dia tu lebih lagi ngagai bala Indo. Udah dia lalau ngambil ke anda beli produk ke nadai pemendar dari UPS Menteri Pengerai. Tahu benar ngerusak kulit ngau pengerai ngagai orang ke ngena produknya baka produk pemaji produk dikenal mana ke gamal. Jadi pekawal ngenya di UPS komunikasi ngau multimedia udah muai 2033 itu iklan produk ngau servis tindak dikemendar ke UPS Menteri Pengerai ngau agensi kebukai kenyau pun tahun jentuk ke 1/8 tahun siti tu kemari ya. Jadi hanya dia sampai Menteri Komunikasi Tio Ni Ching pada ke pengawaknya di Pejalai berindek dari 2,283 report ke diterima dalam tempoh tu lalu pengawak kemuai iklannya sudah di Pejalai ke Kenyau dari tahun 2022 subuh. Lalu pada tahun 2023 bisi 439 detik report diterima lalu 390 detik iklan sudah dibuai pada tahun ke nangkan Kenyak. Hanya tahun 2024 bisi megak menerima 3,312 detik report lalu sudah muai 643 detik iklan dalam online tindak di Kemenar. Lalu hanya di UPS Menteri Pengerai ngau UPS KKM bergempung ngau agensi kebukai bakau iklan ubat atau ke servis pengerai ke anda amat atau ke ya ke pelesu belindik rupiah semata itu ke bisik pengelandik dan tentu ke pengamat kesnya tulin tau kena ya. Dan juga kita kira ke ngadu ke pemajik gamal kita kata nentu kepalanya bisi di register ngau UPS KKM tau ke bisi lesen tau ke permit dikena berjalan ke pengawal dagang sida. Ya kita yang berpindah ngau sekedar lagi lagu-lagu ke pagi tu bedau bulan ngau temuai dari Yahoo School of Skill.
1: Intinya mak, hatiku dah redak 1000.

si diri ba induk ka udah beranak. Jadi beranak tu siti ari utai kena tau na di tengah kita ka induk. Maya ngandung rengka ba tubuh kadisi pesangkut paut tu berubah ari segi pemesaya ngau guna ya. Tang tajak pia ya kak pulai baka selama berlubah-lubah dalam tempoh 6 minggu udah ke beranaknya. Dalam tempoh 6 minggu tu kira kamaya pantang manya kita induk mudah agi kak kena penanggul baka tabin susu kembai darah beku bak urat dalam nyalai kita induk patut nintu pembersih diri. Pembersih diri ba induk kau udah beranak tu sigi utai kena tau nak dititih ke ngambil ke kitanya tadi gerai dari segi tubuh rundiang sekali ke pikir kitanya lebuah maya dalam pantang keterubah yanya kita mesti kak mandi habis nadaya sekali sari maya mandi tu nitih ke penekat dari empu bisa gak kalah aku ninga ya sekedar hari induk kau udah beranak tu kadang ya ndak mandi datai kedua tiga hari nyadi nyak salah ya bala peninga kedua ngenak garik ke bersih serta nyamai dikena ko jako lebay comfortable menya lalu ya kak dituka tiap-tiap hari ketiga ya nyak ganti pet kita suah ke agi dalam sari pet ganda ditukar oleh mai igi penyakit masuk ngagai utai kita ke induk keempat ya nyak tentu ke abi teliah lebuah maya beranak tau ke beputuangnya bersih serta rangkai berarti megak kekelai rampit iki penyakit baka nanti abisi mirah kembai tau ka jahitnya jahit telihnya ndak bejantil ngau mana kelima jaga pembersih kita tiap kali udah kemi sebagai peninga induk ya ka dekat beranak baru udah beranak itu meh pembersih diri laban kita itu meh ka mudah lagi ka kena penanggul nanti kita nyak bisik penanggul bakal kau dah dipadah ke aku tadi kita anak nak datai persa ke klinik ke bisik semak kita diau dia.

0: Ya, peningan jam kita ni tu pukul 11.15 minit pagi. Jadi kita sekali lagi mulai ngadu ikut temuai bawa program induk kita ke minggu tu. Jadi temuai kita ke sekali tu dua ikut pemesai dari Yahoo School of Skill. Jadi ngelalu ke Puan Winnie. Au, ngau Puan tu
1: Miss
0: Miss Miss Eva nah. Okay. Selamat datang ngagai Konti OFM ngagai Sidoai.
1: Selamat datang.
0: Tentu bisik ke buah sudah itu datang kita. Jadi mai bertemanah ngagai semua bala peninggal lebih gig ngagai bala Nimia nyalai ke terubah tu aku muta ngagai Puan Winnie dulu. Jadi ngenang Siti Pengrami ke dekat diatur ba palan Yahoo School of Skill. Jadi pelabaku engkau kita semelemu dini nur palan tu tau ke sekolah tu nya Siti palan Penglandia. Di Kuching di tu. Jadi ngagen wan tu Puan Winnie.
2: Okey, baka ke pengawak kami maya 23 hari bulan tu, kami bisi yenya ya host de ba Metro City ba Matang. Okey, ya host tu bisi ke alai orang bisi salah nyak lah bisi salah tempat. Laban kami dia tu ba Kuching bisi duit tempat yenya ba MJC Batu Kawah City. Jadi pengrami tu akan dijalankan maya 23 tu ba Metro City. Metro City ba Matang. Jadi barang siapa yang ke bisi peluang ataupun bisi masa mayanya atau datang nyerta ngau kami main mayanya laban kami maya 23 hari bulan tu ilak kami bisi pengrami lah. Jadi hari pagi sampai malam.
0: Sampai malam ne.
2: Sampai malam. Jadi pakai ke paginya pengawak kami kami bisi tok ngagai nembiak ke baru dah ambil pemlima. Barang siapa nembiak ke udah ambil pemlima nya ke nyamu sekolah tau datang ngagai ya host kami dia tu bisi ngaga pengambilan pelajar ngagai nembiak ke udah ambil pemlima. Jadi nanti kak lebih nemu lagi kita tau datang maya pengrami kami maya nyak lah.
0: Metro City Matang ne.
2: Metro City Matang dia.
0: Jadi ngagai belum nembiak ke dia di bandar ya Kuching tau ke yang kau bisi rembus ke Kuching lebuh maya tu elak nadai salah datai laban nadai berbayar tu pelabok ne
2: nadai nadai bayar tu adalah dibuka ngai semua orang
0: semua ne.
2: Barang siapa orang ke ulah datainya ngau kami rami nyak mana hagi lah. Awak utainya lebih rancak hagi maya orang ke datai lo.
0: Jadi lebuh maya tu elak nama ndak kini program bukai ke bisi diatur.
2: Okey, bakal program bukai bisi diatur kami dia kami bisi terlibat pasal bidang kemimpu. Okey, mayanya kami akan berjakup pasal bidang pendidikan dan penjagaan awak kanak-kanak. Ianya kami bisi ngambil pengambilan tahap 3, ngau tahap 4 mega. Jadi barang siapa yang ke buat luar dia kan jadi cikgu tadika atau ngagai kami kita lah maya 23 hari bulan. Jadi kami akan mayanya nusi ataupun nyerita ambil sekolah tu kita perlu jadi kerja berdinilai. Laban dia tu deh bidang pendidikan awak kanak-kanak tu kita ada isu semasa maya dia tu 6 tahun mesti dah tamak pemeri nah ya.
0: Ya pemeri satu.
2: Pemeri satu. Laban ke subak maya 7 tahun baru pemeri satu. Jadi dia tu ya adalah 6 tahun baru tamak pemeri satu. Jadi nanti bakal kebeminat kan jadi cikgu tadika, jadi cikgu taska atau datai mayanya lah.
0: Tau ke kita yang kau dah bisa ngambil pelajar tu bandar bukai tak berdau datai buat tahap 3-4
2: ya
0: tak boleh nyambung
2: tak boleh nyambung dia. Lebih harinya ke kami mayanya bisa demo. Okay, bakal sida kulineri pun bisa demo mayanya sida akan ngaga macam-macam untuk bidang kulineri lah pentas. Jadi siapa yang ke nemu nama tu ke demonya tau datai lain daripada nyam ke kami bisa bidang beauty mega. Bidang beauty ke dikangau ke kita bidang kecantikan.
0: Iya,
2: jadi barang siapa ya ke bala induk buat luar dia ya ke kok ngagak bulu mata. Nyak paling famous dia tu ni. Gajah kukut makanya kami akan bisi ngagak demo mega buat kertas. Jadi nanti kak nemu nama demonya tau datai. Kena ngangau ke sida ya ke awak sida ya ke datai mayanya. Lebih harinya mega kami bisi ngagak demo daripada sida bidang pastry. Sida bidang pastry mega bisi ngagak demo berkena engau bidang sida empu. Selain daripada nyak kami bisi bidang account mega, engau IT. Jadi semuanya akan dimain maya 23 hari bulan. Nyak pada sebelah pagi. Pada sebelah malam lagi bisi sigagi cerita kita ini.
0: Au, mayu program ke dekat diatur sida ya host tu 23 hari bulan tila ba Metro City di Metang pagi munyi ke dan pada ke puan Winnie tadi nang ya mayu kita uliah datai dengan penderan tu ngagai bala apa indai ngagai bala anak kita tahu baik sama datai magang. Jadi kita bersiati dekat masuk bas kedak bidang tidik kerinduk ke kita lalu kita nemu ni syarat tau ke apa kini ke kelayakan kuliah masuk kia kita mega boleh nemu lebuah maya tu ilah ya. Jadi tu nak dibuka nyentuk ke malam, jadi muak ke malam bisi muka program ditiah ke Puan Winnie ujian ngerintai nama program ke bisik datur muak ke malam.
2: Okey, baka ke malamnya program kami akan bermula daripada pukul 7 lemai. Jadi pukul 7 lemainya balon yang biak kami akan bisa ngaga persembahan, baka belagu, bertanda. Dalam masa yang sama mega kami bisa ngaga pertandingan kumang geliang. Awan kami meri bakat tu awak student kami ataupun pelajar kami mansut ke
0: Pelandia. Ya.
2: Maya pengrami tu. Jadi kita tahu ulah medak ba Facebook kami, Bayar Horoscope Skill, barang bala sida kumang keliang kami, kami udah ngepost. Bala ketika nama penamanya peserta kami.
0: Sida ke ngau masuk paket tu.
2: Ngau masuk paket tu. Jadi kita tak ngundi sida ya dalam paketnya mega dalam Facebook dia oleh share ataupun like. Pasnya kami mega malamnya bisi pertandingan kebuka lagi. Jadi minta barang siapa orang kula datai meri utai tu meriah lagi tak datai mayanya lawan kami bermula daripada pukul 7 lemai.
0: Nyentuk ke habis malam lah
2: sampai ke pukul 9.30 bekenya.
0: Ya, mayu program tu muak ke malam jadi sri kenapa tak datai oleh mega berperinang. Jadi tadi program kena 23 hari bulan 6 nah. Minggu baru tu lah hari satu, hari dua. Jadi kelimpah hari ni maka kita semua nemu Yahoo School of Skill tu undang udah mansut ke mayuah nembiak ke ba penemu angbuan penglandia ngau pemandai lalu mayuh maka sida udah gawa ba upis ba dindindur ngau bisik maka udah muka pengawak ke dirimpo. Jadi lebuh mayuh tu ila ketika bisik kita muka counter dobelan biak ke dekat register tau ke sidak ke dekat masuk ngagai palanto ba intake ke dekat datai.
2: Okey, baka ke programnya kami sigi bisa muka align orang register. Okey, barang siapa ke dekat datai lo kita tau kuntiak ngagai Madam Teresa. Madam Teresa bila bayang ba nombor telefon to ne. Jadi aku nyebut nombor telefon ya ke kejap. 016-886-6822. Jadi barang siapa yang kekak nyambung sekolah ataupun ngiga di ni nualai sekolah mayanya, kita tahu kuntik dengan gaya mega. Ya akan mereka kita respon laju.
0: Ya, ya nerang ke kita engkau.
2: Engkau lebih silik aja.
0: Ya, namat au. Bagi kita ke dia hari luar benua Kuching. Tahu ke kita ke dia di Kuching itu ke dia di benua Bukai. Wah, kita nemu nama dak kini penguntung ke bisi nama tai ke bisi di sedia engkau sekedar hari pemanah Bukai ke bisi ba ya host school skill. Jadi kelimparnya mega engkau gi bisi te Bukai dekat disebut sudah eh.
2: Baka kami ke dia tu kami bisi ngambil pengambilan. Jadi barang siapa nebiak ke kat nyamu sekolah kami bisi muka pengambilan bidang pendidikan dan penjagaan awak kanak-kanak. Ianya dikangau ke kita yang di cigu tadika ataupun cigu taska. Jadi kami megak bisi bidang kulineri dari tahap 2 ngau tahap 3. Jadi nak ngira induk ataupun laki. Tapi kami dia tu bos sekolah kami paling mayuh lah ngambil bidang kulineri tu. Daripada kurang bidang kulineri tu minat untuk urin induk. Tu adalah orang laki pun bisik kan nyerta kami sekolah berdia. Laki lang paling mayu lah.
0: Laki lah.
2: Laki paling mayu untuk ngambil bidang masakan tu. Baka pendidikan awak kanak-kanak yang minat
0: Induk lah.
2: Induk lah paling mayu lah. Jadi baka bidang kebukai, baka bidang IT. Baka nambiak ia ke renok ngau main komputer bakanya. Jadi silap ia tahu boleh masuk ngagi bidang IT. Jadi baka kebukai bidang account mega. Jadi baka orang kekat jadi kerani semuanya. Gerinti boleh masuk bidangnya lah. Ia renok. Jadi selebih harinya kami bisa bidang pastry, bakery, tok bidang kena orang agak kiat. Tu pandang ngira ino laki mega. Jadi baka ke dia tu ni paling mayuah kita yang medok laki paling mayuah lagi rindu lagi ngau cara ngagak kia.
0: Iya.
2: Nak gemada ino kurang tapi laki paling mayuah lah. Lebih kreatif lagi dibandingkan kita indo.
0: Iya. Lebih indo nya tadi ingkannya nang ari kliak sigi pun.
2: Iya, lawan nya nang sigi pengawak indo deh.
0: Iya.
2: Jadi dia tu nya orang laki nya lebih mayuah lagi.
0: Nanti ni teh ke gaya kedepan kita ba sekolah kita tu nah.
2: Sekolah kami di. Sekolah kami di tem medak beke indo ataupun laki dalam bidang kulineri pastry tu sigi laki mayuah.
0: Ya nah.
1: Jarang sekali orang laki kang ambil pengawaknya.
0: Awak namat. Nanti ngambil kulineri tu ni panglama.
2: Nanti bakal kulineri SKM tahap 2 sudah boleh ngambil 6 bulan.
0: 6 bulan nah.
2: 6 bulan untuk SKM tahap 2, ngau SKM tahap 3 sudah boleh ngambil 9 bulan. Nanti sudah ya ke nyambung ke diploma sudah boleh ngambil setahun 3 bulan. Jadi dalam masa sudah ya nyambung tu, sudah ya akan dianjung kami ngagai semua hotel. Hotel ke bisik kerjasama ngau ya hospo.
0: Practical tak kayak intern lah.
2: Bakal intern. Jadi apabila pengawak sudah ya sepanjang sudah ya internnya kerja sudah amanah. Balas sudah util, majority akan ngambil student kami lah. Laban sudah ya diajar hari pun.
0: Iya, naman aw.
2: Laban amali kami 70 amali, 30 untuk teori. Jadi kami lebih mayu lagi bermain pada pool.
0: Iya, aw. Jadi rinyak tadi sudah ngasor jampat lagi nemu, tahu kejampat lagi lah dia. Laban mayu lagi sudah ya lalu ngerja pengawaknya.
2: Jadi sudah ya sedikit diajar ngerja pengawak benda yang nyata deh.
0: Iya, namat.
2: Jadi sidaya apabila sidaya praktikal semua sidaya nadai takut lah.
0: Namat ya. Jadi ngi belum biak ke di luar dia, nanti bisi hati atau kita kini udah kalau belajar ba dini-dini dur tang bedau datai ba tahap ke tinggi lagi tahu datai kia bertanya tahu ke kita engkau bisi buka kelas lebuh maya ujung minggu ngagi orang ke bekerja kini ke anda boleh datai full time ketika bisi kini
2: nanti bakal ke ujung minggunya kami bisi ngagi short course lah. Jadi short course nya kadang-kadang kami akan ngepost iklan ba Facebook kami. Jadi programnya semua program yang akan dijalankan kami ujung minggu semua dalam Facebook. Jadi selalunya kami akan ngagak bala sida ki, sida ban, ngagai orang kekak belajar pasal ki ataupun ban. Masakan pun kami akan selalu ngambil ujung minggu.
0: Ujung minggu nah.
2: Jadi barang siapa yang kena cukup hari full hari pagi sampai lemai. Jadi boleh ngambil pada short course kami nyak lah.
0: Lebih hujung minggu lah.
2: Hanya hujung minggu aja.
0: Nanti baka belajar kebukai baka account kena atau ke belajar orang ke IT ketika bisik kita memberi pelajar lebih maya atau ke hujung minggu. Silakan ngambil part time kok aku.
2: Nanti bakal part time ujung minggu buat masa tu bidang nyampai bisik.
0: Bedau bisik nah.
2: Bedau bisik.
0: Nen mu orang kebaru gawak bupis kepada tentu tak landia megai komputer kini.
2: Bakal CJ kami bisik ngagai ngagai nebiak kami pula. Untuk saya belajar lebih nemu lagi pasal komputer. Laman dia tu zaman dia tu majority kita yang kena AI.
0: Ya naman.
2: Jadi nebiak kita kena belajar benda yang baru.
0: Banyak aku nanya tadi laban okey semua orang ke baru gawak yang tadi sudah nemu megai komputer nemu sudah laban tiap naib sikit nemu megang laban bisa telefon nah tang cara sistem tu mayo sudah nemu
2: tapi masa tu pai
0: bisa
2: bisik
0: nah
2: tapi penting lagi nembiak kami empu kami
0: sikit bisik
2: sikit bisik
0: ya okey jadi kena ujung ke ranau kita tiga yang ke bisik terbuka lagi dekat di Kenang tau ke disebut seduai.
2: Minta bala peninga tok datai maya 23 hari bulan tu ila. Ngeluak kami bermain ataupun rami kami maya 23 tu. Jadi kami mega bisik mayuh pameran ke baka ke dah di Keranau kita tiga tadi ne. Minta kita tok datai lah.
0: Ya.
2: Untuk menyertai pertandingan ataupun main kami. Baka bidang ICCE kami bisi ngagak pertandingan mock teaching. Ngagai nembiak kami bu.
0: Iya.
2: Laban tu step kena nembiak kami bisi kemeheran untuk sidak ia berkeni cara sidak ia ngajar nembiak elok. Jadi pertandingan tu bisi dijalai ke kami untuk bidang pendidikan wak kanak-kanak. Jadi baka pameran kulineri, pastry, bakery nya minat pertandingan kami. Jadi tu boleh datai lah.
0: Boleh medak lah.
2: Boleh medak. Bisi sekolah-sekolah menengah ga datai. Dijemput kami datai mega.
0: Bisik nah.
2: Bisik 10 itik sekolah.
0: Oh, mayo nah.
2: Datai mayo nya ilo.
0: Dia nemu sedak ya dah habis sekolah ila bisik ati kak nyambung tau ke dekat ngambil pelajar cara nyambil kini saya sedak kagi bisik belajar banuk bukai. Awak kena mung gasi lagi berita dari sekolah kita Yahoo Scholar Skill. Jadi sekali lagi menerima terima kasih yang kita seluai Puan Winnie gau Miss Eva boleh datang ke pagi tu nerang ke pasal hari terbuka tau ke hari dibuka dengan kami semua mayu hari Yahoo Scholar Skill kena 23 hari bulan hari 2 tu bawa Metro City metang di kucing di tu ya. Terima kasih sekali lagi.
2: Okay, sama-sama.

0: parik kini dalam peti air sebelah di panduk kita. Tahu muji kena acara tu, tahu ke kita nang selalu manduk ikan parik tu di panduk asam pedas tang yang kena sebaka kini tai ke kena kita anggulai tak kunyampur ya. Yalai ke sekali tu kita berarti ke jalan kita manduk ikan pedas asam pedas ikan parik ya. Jadi kita berguna ke dua kerat ikan parik ke penumbas ia pemesai. Dua kerat ikan parik ke penumbas ia pemesai. Nanti ngai kelalu besai atau megak di tetak baru jadi empat kerat ya. Jadi kita guna ke sebatang serai di tencang adanya segenggam daun kesum. Siti bunga kantan atau ke bunga kecala. Jadi itu di kerat ketempat. Sasiduk besai pes asam jawa. Dua keping asam gelugur. Dua igi buah tomato. Lima igi kacang lendir. Garam gau perasa ditiah ke asai banyak tempu. Setengah sidok teh gula gau selita air ya. Yang tadi utai ke diguna kena kita mandu asam pedas ikan pari. Jadi kelimpah rinjim agak tu rempah kena kita ngulai ya. Tiga sidok besai cabai di tutup tau ke di blender. Dua igi bawang besai. Lima sapal bawang burak. Ya, tadi utai tu ditutup kita kediri. Lalu tu jalan kita mandu asam pedas ikan pari. Jadi tanggar ke kali, banyak tuang ke minyak. Lalu goreng semua rempah ke udah di blender kita tadi. Enggau serai. Datai ke bau yang nyongesuh. Banyak perlu nampak ke bunga kecala. Lalu girau nak lama. Tabak ke isi ikan pari. Lalu tejuk kena lama datai ke air ya pansut. Udahnya baru nabak ke air buah tomato, daun kesum, asam jawa, asam gelugur. Lalu nanti dekat tau mega di tabak ke kacang lendir. Nanti kita ngai tau mega na ibuah ya. Jadi tejuk datai ke isi ikan tu nyau lembut. Kepenudi baru nabak ke garam, gula ngau sebuah perasa atau ke bicing. Bicing udahnya baru kita ngirau ya baru datai ke nyau bercampur dan udahnya lalu tau ditanggung. Nya tadi jalan kita mandu asam pedas ikan pari. Siti resipi ke cukup mudah nyamai dikingat, nyamai digagak kita ke pagi tu buat segmen pemakai kita. Jadi kita berguna ke dua kerat ikan pari ke besai di belah atau ke kerat ke tempat. Sekerat dibagi dua. Sebatang serai, segenggam daun kesum, siti bunga kecala di belah ketempat, sesiduk besai pes asam jawa, dua keping asam gelugur, dua igi buah tomato, lima igi buah kacang lendir, garam, perasa, gula, ngau selita air. Kau kan itiah ke pemayuh berarti ke tempo ya. Jadi itu utai ke di blender, tiga sidok besai cabai, dua igi bawang besai, ngau lima sapal bawang burak. Jadi tu di blender tau ke di tutup kita mengulai. Lalu tu jalan kita mandu asam pedas ikan pari. Tanggar ke kali banyak tuang ke minyak. Lalu goreng semua tai kuda di blender kita tadi. Ngau serai. Girau datai ke bau yang nyengesuah. Banyak perlu nampak ke bunga kecala. Lalu tuang ke isi ikan pari, tejuk ke nak lama, datai ke air yang nyopansut. Lainnya perlu nabak ke air buah tomato, daun kesum, asam jawa, gau asam gelugur. Lalu nanti kita ke beri buah kecelendian tinggai tau mega naik buah ya. Ke penudi udah ikan tu tadi nyau lembut, baru kita nabak ke garam, gula, gau bicing, girau nak lama danya lalu ditanggung. Jalai ke cukup mudah siti resipi di baik aku ke pagi tu di kunci gau bala kita peninga harap ke sama bala nguji. Ia 20 minit lagi ke pukul 12 tengah hari baru kita berserarak ke pagi tu bawa program induk YFM kita berperinang gau sekedar lagi lagu-lagu. Thank you.
1: Orang ti cukup nyamai ngau gulai. Perangai sidok tau nyeng kawum cukup baso ngau orang bukai. Tau ke cukup mana serta selalu dekok nulung orang. Uji tulis ke semua perangai orangnya ti depuji nuan buat yo. Ti ngasuh yo orang ti cukup nyamai ngau gulai. Udahnya perhati ke perangai ti udah ditulis nuan. Lalu sekedok ari perangainya yang kawum cukup baso ngau orang. Berunding serta berat ke orang. Nyadi pangan ti mana ndok luke tau kebingking ngau pemisi yo nelap serta penuh oleh pengasih serta ndok beduli kiruah nulung ngau ngintu orang. Nyok alai, udah kita berarti ke gayo perangai, orang ti nyamai ngau kita gulai. Kita patut manding ke perangai sidoknya ngau gayo perangai ti dekembuan kita empu. Ditu kita mesti mereso ngau betul. Gayo kita ke benar. Bisik ndok kini kita ngembuan perangai ti bekonyo. Laban tu megayo perangai ti tau nulung kita uleh nyamai agi begulai serta bepangan manah ngau rambukai.
2: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapan kuda aku? Kenapan kuda?
3: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab ayak de mujabnya. Nyok ukai kuda nya nemu de kerbau kerbau ada nemu kerbau ku kuda de. Mbak menua limbang di to.
4: Limbang YFM mulai dipendiang ke kita 104.9 MHz YFM begulai sejalan.

Ya, jadi kena ujung ke awak kita ke pagi tu bawa program Induk YFM kita dekat berarti ke Siti resipi bawa segmen pemakai kita. Jadi bawa segmen pemakai kita kita nguji amala asam pedas ikan pari. Kau bisik tak dah beli ikan

Ya, peningat yang datang buat pengunjung ngawa program induk kita ke pagi tu. Terima kasih dengan guys semua bala peningat. Lalu dalam pagi pukul 12 tengah hari nak buat ke berita hari YFM badannya mulai ngapula-pula yang kebukai buat awak ngelah tengah hari. Jadi ngenyak selamat jumpa minggu sama hari apa dengan guys semua apa-apa di seluruh dunia. Jadi ngenyak berserah lalu kita ke pagi tu tinggal kita ngawa lagu tiga penuh di hari Ricky Anderson.

Selamat tengah hari, bukanlah aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Laki Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community, Datuk Sri Nancy Sukri, udah ada lemai kemari. Berita pemindang Datuk Kamil Miswari itu dikunci KPS Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community, bak penerai media sidak. Niantu dibaik pulai ke Kuching hari Kuala Lumpur pukul 11 pagi tadi. Niantu megak dekat dibaik ngagai rumah Datuk Sri Nancy bak Taman Serira. Nimbai jalai menggeris di Petra Jaya. Alai merik peluang dur orang mayuah merik basa ke penudi ngagai Niantu. Niantu dekat dikubur kebab penam Islam Semeriang di Kuching urung pukul 4.40 minit lemai tu lagi. Sarawak dia tu benua mengangkat ke pengeraja asal air menua tu jadi aset strategik. Ti cukup berguna ngagai pemansang industri ekonomi hijau ngau pengawak meranak ke pukuk ke dudi hari ila. Menteri Utility ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Sri Julahin Rawi madah ke guna sektor air kemaya hari tu. Nyau udah ngelui hari guna air ke ngelamak tu. Kesemutiknya di perengka guna pemohon. Sektor air megak udahnya di sebengkah hari komponen di cukup berguna. Dikenal nyukung agenda transformation ekonomi menua hari strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Yang madah ke sektor air patut dikenal ngau mana laban menua tu nerima mayuh air hujan, ngembuan mayuh sungai serta bisik pengeraja asal air di cukup. Berseribu dengan pengeramai ulang tahun DBP di ke-70 kebenaran diatur di gedung Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dekat Cakah Agik ngelati ke Jakob Melayu di Sarawak. Program Malam Bahasa Jiwa Bangsanya ke diatur bak Dewan Datuk Pah Tinggi Ali dipenyadi penyanda yang penemu bak Opis Menteri Dagang Terbangsa Industri yang meranak ke Pukuk Sarawak Datuk Sri Muhammad Nuruddin Menjais tinggari ke Premier Sarawak. Yang ada ke pengawal tengah tur programnya berguna benar. Dia kena ngirik rakyat ngau hati ti rindu ke bahasa kebangsaan. Pengawal tinggal rami ulang tahun ke-70 DBP megak sama dekat diricah ke ngau program Kembara Madani Bahasa. Dia dekat nemuai ngagai sekedar palan di Sarawak dalam sepemanjai bulan tu. Sebedau programnya ketemu diatur di Kuching. Sikul lelaki ke berumur 28 tahun berbadi nyawa. Udah kereta ke dibaya terpawah tamak ke parit ngimbai traffic light jalai Hollis di Sri Aman demalam. Jeffrey Emparang Johnson ditemu nak ngeledah dalam kereta. Lebuh raban hari Upis Bomba Sri Aman kedatai bandunya. Report hari bilik operasi Upis Bomba Sarawak madah ke sidak nerima report pasal penusahnya pukul 11.07 minit malam. Raban bomba ngambil Jeffrey Emparang hari dalam kereta ya, lalu diberi raban perubat bantu CPR bandur penusah ke nyadi. Terjah pihak Jeffrey Emparang ditetap ke udah nadai, udah ya ke diperasa raban orang hari Opis Menteri Pengerai. Niantu lalu diserah ke ngagai polis ngambil kautai ti patut uliah di pejalai ke. Kes tu megak benar dipansiak, alai nuku ke kebuah penusah tau nyadi. Dan nakak kami nabur ke berita hari YFM. Jadi berita tu tadi di Dusun Monica Gary, lalu di salin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menterial. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah ninga kejaku penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kelebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengerang siang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dengar ke YFM, radio pemberitaan kita didengari. 101.3 FM.
0: Ngana dengari YFM begulangau kita straight to Daniel Stephen 19 hari bulan 6 2026. Okey, main bola World Cup tumbuh pagi tadi, dini hari tadi, Republic Czech ngau South Africa dari satu sama. New Zealand ngalah ke Bosnia and Herzegovina 4-1. Lalu main dalam grup B, Kanada menang besar. Kanada Siti Rehaus World Cup menang ngelaban pengari Asia ianya Qatar 6-0. Tuk ke Madu Besai tuk nak ke Datuk buat World Cup 2026. Dan yang tadi dalam grup A, Mexico bersatu dengan South Korea. Mexico menang 1-0. Di hujung ke Mexico, tim keterubah masuk ngagai round of 32. Okey, dini hari pergilah tim kedekat berlawan dalam grup D, USA bersatu dengan Australia. Scotland melawan Morocco pukul 6 pagi. Brazil melawan Haiti 8.30 pagi. Dengan Turki dekat berlawan dengan Paraguay dalam grup D pukul 11 pagi. Akhirnya World Cup 2026 oleh daripada kita bak RTM klik stream aja. Taukah kita mega oleh mendak bak My TV, bak channel Sukan Plus, ngau mega channel TV OK. Terus gelengau kami bak YFM, kena tayar ke pesan kita bak WhatsApp, ngau mega bak email YFM.

Terubah pesan ke sekali itu hari Edward Matthew dituju ke ngagai semua kabar belayan tinggal Matthew Ayan anak Numan. Jadi pesan tu madah ke apa ya ianya Matthew Ayan anak Numan udah nadai kena 18/6/2026 lalu ni yang dekat di Singai Bak St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 18/6 ianya dekat di Singai 18 ngau 19 ianya kemari ngau Sarito lalu ni yang disemayang ke bak funeral service ba St. Thomas Kuching pukul 9 pagi pergilah ianya 20/6/2026 lalu di anjung ngagai Proton Anglican Cemetery Seburan. Penerang ke silik telefon ngagai Edward 019-87-92-190. Nando isi berita pesan madah ke Matthew Ayan anak Numan. Matthew Ayan anak Numan udah nadai kena 18/6 lalu dekat di Singai Bak St. Thomas Kuching Multipurpose Hall ianya kena 18/19 lalu dekat di Semayang ke pukul 9 pagi pergilah Bak St. Thomas Kuching Multipurpose Hall Empu. Okey, ini pesan ke terubah lalu pesan ke bukai. Pesan ngetas ulit ke sekali itu. Pesan ngetas ulit dengan muain terbalu. Hari terumah nangai anak njum. Jadi pesan madah ke ngetas ulit. Ni yang jatun anak gihi. Tau ke apai kini dayuh. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum belayan di Serian. Tak tahu labang jalan ulus bawah ngau kaum belayan kebukai. Ti nalah di rintai keritu ke ngelala ni yang jatun anak gihi. Tau ke apai kini dayuh. Jadi pengawal ngetas ulit 20/6 pukul 8 malam berumah Yempu lot 1260 RPR Kidurong Fasa 1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai terumah nangai anak njub 019-508-9383. Nangkan kenyak pesan Ari Prada anak Sujang tau ke Indah Celah. Jadi pesan madah ke laki ya. Ianya bitul anak anam. Bitul anak anam tau ke apai celah. Udah nadai kena hari 4, 18/6/2026. Lalu dekat di Singai malam tu, 19/6. Barumah Yampu, ianya barumah saran. Nangat tahu ulu anak tatau. Lalu dekat di anjung pagi pagilah. Lalu pesan dituju ke ngagai kabar belayan di batang anak, batang muput, nangat sangan. Ngau semua kabar belayan tinggalala ni yang bitul anak anam. Tau ke apai celah. Penerang ke silik telefon ngagai Patricia Tora 012-849-9073 atau ke Mariana Judah 013-990-6860. Nando isi berita pesan madah ke bitul anak anam. Bitul anak anam tau ke apai celah. Udah nadai kena 18/6 lalu dekat di Singai Sarito 19/6 baru mesaran dengan tahu ulu anak tatau. Lalu ni yang dekat di anjung pagi pagila. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami bak YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati bangga hari bana ane layu atau ke apa jawai. Jadi pesan madah ke Jessica Manyi ane Sunting. Jessica Manyi ane Sunting udah nadai sehari itu 19/6/2026 lalu ni dekat di Singai bak rumah Jalin Rantau Kura Mendamit Limbang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum belayan bak rumah mulu kujuh ulu tebat sekarang Kuala Mendalam kaban belayan di Meruyu Lian Datuk Melaban Entakung Sungai Surai Tanah Mirah Semena Rantau Kiran Pulau Brunei Bukit Batu ngau kaban belayan kebukai ti nak alih di rintai ke ditu. Jadi penerang ke silik kau ngau pesan tu kita boleh telefon dengan Patricia Luak 011-2902-8729. Nando isi berita pesan madah ke Jessica Manyi anak Sunting udah nadai kena 19/6 lalu dekat di Singai Bak Rumah Jalin Rantau Kura Medamin Limbang udah terlegit nampung baru maca pesan kebukai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampak baru macam pesan-pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Andrew, Sungai Belung, rumah Tama, Nangam Lupa, rumah Dumayang, Sungai Karak, rumah Jimmy Umbul, Liduang Kaki Wong, rumah John Edward, Nangam Derau, rumah Belaki, Derau Ulu, rumah Temenggung, Sungai Engkabang, ngau kawan belayan Kebukai di Engkabang Rias, Sebubu, Babang, ngau kawan belayan di Nalah di Rintai ke Ditu. Jadi pesan tu ada kengetas ulit ni yang list tau ke li anak iri lalu pengawal kengetas ulit tu dekat diatur ba rumah garan anak anding mapar asal kaki wong kerian seratua kena 21/6/2026 7:30 pagi kena jalan semayang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke siliak telefon ngagi mona anak manggum yang nama ini ni yang tumpu 014-899-0667. Biar moga pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan madah ke Tommy Brainer senang anak staff tau ke di kangal dum udah nadai lalu niang tu udah nadai kena 17/6/2026 lalu dekat di singgai ba rumah lot 327 Taman Semerindah fasa 21A1 jalai Datuk Muhammad Musa, Kota Semerahan. Jadi ini yang dekat di Senggai malam tu, 19/6. Lalu dekat di Sembayang Kebat Sacred Heart Catholic Church, pukul 10 pagi. Lalu dikubur ke kena 20/6/2026. Jadi penerang ke silik telefon dengan gestap Anak Angi, 019-846-8948. Lalu isi berita pesan madah ke Tommy Brainer senang anak staff. Tommy Brainer senang anak staff udah nadai kena 17/6/2026. Lalu dekat di Senggai Saritu rumah lot 327 Taman Semarinda Kota Semerahan. Lalu ni yang tu tadi dekat di kubur ke Pegilak 20/6/2026. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan muai basah serta muai terbalu hari jemaat anak bayang tau ke apa jalai. Jadi pengawal ngeta sulit ngau muai basa tu ianya ngeta sulit ngau muai basa ni yang luing anak bilun tau ke indai jalai ba rumah ubil semukau babai pakan kena 20/6/2026 pukul 7 lemai lalu pengawal tu di pejalai ke tau ke diatur kena jalai semayang serta pengawal muai terbalu dekat diatur pagi hari Minggu 21/6/2026. Nerang ke silik telefon ngagai 011-314-00601. Okey, nyak pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau muan terbalu. Ya, dah dibaca tadi WhatsApp ya ke bisi dikenatai ke ngagai YFM. Ngujung mendak sekadar pesan ya ke bisi baru dikenatai ke. Nyak pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau ngupas terbalu. Atau ke dipadah ke sedak itu ngena jalan semayang. Jadi semayang ngetas ulit ngau ngupas terbalu dituju ke ngagai kabang belayan. Di ngelala niang Richard Gindan tau ke ngindang anak manca. Nguan ulit 19/6 lalu dekat di kertas pukul 8 pagi 20/6/2026. Lalu pengawal dekat diatur bak rumah Gindan anak manca di Bekenu Sebuti. Penerang ke silik telefon ngagai Caroline anak Gindan 014-8832-045 tau ke telefon ngagai Denny anak Gindan 010-706-8383.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Okey, pesan ke sekali itu, pesan wai bahasa hari itu rumah Evelyn anak Guntur Ibul di Sungai Raya Undup. Jadi pesan wai bahasa ni apa ya, ianya Guntur anak Abul di udah nadai kena 2006 sarinya. Jadi pengau wai bahasa kena 21/6 pukul 10 pagi ianya hari Minggu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kamu melayan ke ngelala niang. Jadi pesan dituju ke ngagai kamu melayan di Miri Balingian Kapit Batu Lintang Kelasin Entawa Bayai Batu Besai Pantuk Pakit Ngau Kaban Belayan Kebukai. Jadi nadai mada di nindur muai basa tu tang pelabakku dekat diatur ba rumah Evelyn di Sungai Raya Undup meh. Okey, reban dia ke nganjung pesan ari nur ya ke disebut enya tadi. Pesan ke sekali itu, pesan pemati, pesan dituju ke ngagai kampung belayan barumah kampung belayan di Nangan Sawi, Batang Rajang Kapit, Sungai Koyan, Asap Belaga, Sungai Sibau Ulu, Sibau Ili, Sungai Anggau, Rumah Richard Merirai Balih, Rumah Goyang Merirai Balih Megak, Rumah Ajat Kerangan Layah, Rumah Muli Kerangan Sai, Kabam Belayan di Ntulo, Merirai, ngau semua Kabam Belayan di Kapit, Sibu, Brunei, Miri, Kenawit, ngau Kabam Belayan di Naleh di Rintai ke Dito. Jadi pesan madah ke Frankie anak Sigai, Frankie anak Sigai. Udan adai kena 18/6/2026. Jadi ni yang dekat di Singgai kena 21/6/2026. Barumah Yempu ianya barumah nombor 1B Lorong Kemuyan Timur 5J9 di Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 22/6/2026. Yeah, kita ke dekat nombor penerang ke silik telefon dengan Jeffrey anak Sigai 017-802-5243. Tau ke telefon dengan Jennifer Merin 013-744-8648. Nando isi berita pesan madah ke Frankie anak Sigai. Udah nadai kena 18/6, lalu dekat di Senggai kena 21/6. Bak rumah Yempu, nombor 1B, Lorong Kemuyang Timur di Sibu. Okey, niat pesan ke diterima kami. Satu ngalih hari itu lagi, kita dekat ni ke carta siapa juara.

0: pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sri Aman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live ba Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live ba TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live ba Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: terus limited. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar linting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara, linting hari 5 pukul 1 ngali hari. Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Carta Sapa Juara.
1: Di Bedau, buat dia tu buat Facebook Carta Sapa Juara.
2: Wire, wire, wire fan.
3: Okey, Carta Sapa Juara dusun ke 24 tahun 2026. Lagu ke dicalon minggu yang kemari, penyayang tua Ari Lawrence Empire lekang tion di terkembang Leslie. Lagu tu baru seminggu dalam carta. Minggu tu berkini ke penuduk ya. Dini nak lagu tu dua-dua tau ke dini nak Nuria Diaw sekali ke buat podium kini. Nak buat podium kini, top 5 ke kini tau ke bottom 5. Ni main lagu penyayang tua Lawrence Empire. Lagi kita dengar ya. Okey, lagu ke boleh juara minggu yang kemarin, lagu Umas Ari Ika. Udahnya tadi lagu ke boleh nombor 2 Manggai ke Ati Ari Yus Andrew. Ngau lagu ke boleh nombor 3 Pengerindu Datai Baadan Nick Refensi. Top 3 ungkup minggu yang kemarin. Ianya bak tusun di 23 ke-24, berkini ke jalan cerita ya ke minggu tu. Sama-sama kita nganti. Kita dengarkan dulu 10 hingga 9, Carta Sapa Juara minggu 24.
4: 10.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngiga pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua kita utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimik atau berapa kau?
2: Iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisa nyak betul bisa nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul. Nah, mau tak kesalah, lalu ya tak salah, anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kage yang ngamik tak kesalah dah. Ya, utai tak ngerusak. Dan ya, laban utai tak ngerusak, nyat-nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan, kita yang ngamik, ya tu boleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, tu boleh mantuk kita ini ya. So, nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan namik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita
3: ya. Sajurai 635 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Janta sampai juara, nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari. 9.

Kita baru dah ninggalkan lagu bertanggak ke 10 hingga 9 untuk mencatat siapa juara dusun ke 24 Siti Ari Singkang. Tidak dekat mai kita ngagai pentas takah panggau ACSJ ianya catat siapa juara. Okey, bertanggak ke 10 minta nuan dengan yang baru Priti Nina. Lekah ngau tion di tengkebang Wandi Ali lagu tu bak penuduk ke 9 minggu ni kemari dan minggu tu nurun segigi tangga ngujang ke lagu tu bertanggak ke 10. Lagu tu dah 5 minggu dalam carta, minggu kelima ia nurun ngagai tangga ke 10 ianya ia ke pemandu hujung sekali. Lalu bertangga ke 9 minggu tu cerita pengerindu tua Ari Olivia C. Lagu tu bertangga ke 8 minggu ni kemari, minggu tu enggak nurun segigi tangga. Udah 3 minggu dalam carta leka ngau tiun, nak digagak orang ke sama kalau leka di tengkebang jenis ngau megak Jenny, lalu tiun di tengkebang jenis McKean. Okey, nya cerita bak tangga ke 10 ngau 9 8 ngau 7 dah terlagi kita dekat ninga ke terus gelengo kami bak YFM carta siapa juara dusun di ke 24 8.

Okey, kita baru dan ingat ke lagu buat tangga ke-7. Okey, dan sebenarnya yang lansar dulu lagu ke bulan nombor 8 minggu tu. Lagu ke baru dicalon minggu yang kemari, dicalon buat dusun tika 23. Minggu tu lagu penyayau tua Ari Launas Empire terus duduk buat tangga ke-8. Tion Galka di Tengkebang Leslie Lee, seminggu dalam carta lagu tu buat tangga ke-8. Okey, sebenarnya tadi lagu bertangga ke-7 Nuan Gelengkak Aku Melekat Veronica Natasha, lagu tu udah kalah boleh juara 3 minggu lagu tu kalah boleh juara. Okey, lama begak udah bak dalam carta siapa juara ke tahun tu, udah 17 minggu lagu tu bak dalam penuduk tau ke, udah 17 minggu bak dalam carta siapa juara. Jadi penuduk ya bakal ngau tusun ke 23 ianya bak tangga ke 7 Nadai Nurun Nadai Niki. Okey, jadi 4 lagu udah dengar kita bak carta siapa juara. Minta Nuan Genang Baru Ari Priti Nina bak tangga ke-10, Cerita Pengerinduk Tua Olivia C bak tangga ke-9, Penyayau Tua lagu ke-dicalon minggu yang kemari Ari Launas Empire tangga ke-8, Serta Nuan Ngelengkak Aku Melekat Veronica Natasha bak tangga ke-7. Okey, datai buat dengan program kita itu, kita lalu nyingkan agar lagu ke-boleh tangga ke-6 ngal tangga ke-5. 6

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti pada wisi duit kena mayar, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kitanya, sigi lembah kau nagi ya. Laban nak nyamai hati ngai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu hari kami.
4: Wey, ngau YFM.
5: Aku Alessandro, kita boleh ninggal kercata siapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM. 5.

Susun ke 24 2026, carta siapa juara kita ke sekali tu. Okey, lagu Batang Gak Kenam, lagu layak ke penudi hari The Crew Berpadu Nyawa ngal Lucy M nyadi tu ke cerobah sedak ya tu ke begulai nyata ke lagu leka ngal tiun di terkebang Lucy M. Lagu tu Batang Gak keempat minggu ni kemari, minggu tu nurun 2 gigi tangga. Lagu tu bukan lama bah dalam carta siapa juara, 15 minggu udah bah carta siapa juara. Yang ni lagu kedua di Maduk Lama udah bah carta. Tidak banding dengan lagu ke Maduk Lama tadi, yang ni lagu Ari Veronica Natasha Non Ngelengka Aku Meleka. Okey, lagu layak ke penudi tu kebenar yang udah 2 kali boleh juara sebeda tu. Okey, serta kita yang tadi megak baru dan ingat ke lagu di bulan nombor 5 Nuan Berola, lagu ke di tengkebang Dixon Boss lekang gatiun ya Ari Kelemayang Band. Minggu ni kemarin batangga ke 6, minggu tu ni ke segigi tangga, baru 2 minggu ba dalam carta. Dini nak lagu tu ba tusun ke 25 nyin ilak mujo kena lagu tu boleh podium tangga 1, 2 atau ketiga. Sama-sama kita nganti udah tu ilak. Okey, dan kedua tu aram kita dikandingkan ke lagu di bulan nombor 4 ngau nombor 4.

0: Pia mega bana pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Hai, aku Wesley Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara? 3,

Carta Sampai Juara Tusun Tika 24 lagu Batangga keempat dengan tiga baru dah dengar kita. Lagu Batangga keempat penawar pengubat hati hari Donny Lang Tion ngelekar di Tengkebang Donny Lang Empuh. Minggu yang kemarin Batangga kelima, minggu tu Niki Segigi tangga ngujung ke lagu tu Batangga keempat. Lima minggu dah dalam Carta Sampai Juara. Okey, memang bagu ke kalau boleh juara mangai ke hati Batangga ketiga minggu tu lagu tu Arius Andrew leka ngau tion di Tengkebang Wandi Ali. Tangga kedua minggu ni kemari minggu tu Nurun Segigi tangga. 8 minggu lagu tu kalau boleh 8 minggu lagu tu kalau udah bak carta sampai juara. Kalau boleh juara 2 kali dan lagu tu udah 8 minggu bak carta sampai juara. Okey, nyak lagu Batangga keempat ngau ketiga. Okey, jadi ke dia tu kita akan dengarkan lagu ke boleh nombor 2 serta lagu ke boleh juara bagi Dusun Tika 24 tahun 2026. 2.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live by TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live by Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live by TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kita dia tu, benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara.
2: Juara.

0: Okay, lagu pertengah kedua. Ngau lagu Kau Boleh Juara dah ditemu kita ke Tusun 24 2026. Lagu Kau Boleh nombor 2 ke minggu tu Pengerindu Datai Badan, lagu hari Nick Refensi. Lagu tu leka ngertian digagak versi Fire pukul gak lagu tu badan gak ketiga minggu yang kemarin tayang minggu tu Niki Segigi Tangga. Udah 13 minggu lagu tu baca atas siapa juara. Ni mau berminggu ke-14 lagu tu boleh juara. Lama udah lagu tu dalam carta tayang lu berdaga kalau boleh juara. Ya, jadi tu pemandu mana ya betul badan gak kedua Pengerindu Datai Badan Nick Refensi. Lagu ke boleh juara minggu tu meri pengagati ngagai umbas lagu Ari Ika lekang ngatiun Jesley Jabung ngau Matthews Mambang. Lagu tu boleh juara minggu yang kemarin agi ngetan ke penuduk ya. Udah ke lagu tu tadi dicalon ke 12 minggu dua kali lagu tu boleh juara ba carta siapa juara ke tahun tu. Okey, jadinya mai penuduk engkau minggu tu lagu Pengerindu Pengerindu Datai Badan ni referensi batang kedua ngau lagu Kau Boleh Juara ianya umbas Ari Ika. Okey, sudah tu lagi kita akan dengarkan lagu ke dicalon engkau minggu tu dan sebenarnya dengarkan dulu lagu ke pansut minggu tu.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Lagu tidak calon minggu tu.

0: Okey, lagu ke dicalon minggu tu, lagu Saya Hari Intan Eddie Kuyang leka ngau tion di tekebang Eddie Kuyang po. Wadah kelama Eddie Kuyang ngatu berlek nak dengi luar ke lagu tang ya pansut ngau lagu tu Saya Hari Intan. Lalu dicalon ke ba carta siapa juara untuk tusun ke 24. Dini nodok lagu tu dekat ditemu kita ba minggu nya ilak ba tusun tika 25. Okey, lagu ke pansut tadi minta nuan Genang Baru Ari Pretinina leka ngau tion di tekebang Wandi Ali. Nade oleh undi ge mai lagu minta nuan Genang Baru tu laban udah ditukar kita ngau Saya Hari Intan Ari Ediku yang lagu tu mai ya ke oleh di undi kita berengkah hari minggu tu. Telepon ngage kami ba YFM di tu kita ke dekat ngundi lagu udah kita ninggal ke recap carta siapa juara tu lagi. Okey, nak tu aja pemutus carta siapa juara dusun tika 2024-2026 dah tu lagi telefon ngagai konti YFM 082-2586-34 serta 2586-33. Kita dengar ke recaps dulu.
1: Recaps minggu tu. Recap minggu tu. 10

0: Recap Minggu tu.
1: Okay, telefon gagai YFM 0822-5686-34 serta 2586-33. Kita kena kangun dia lagu. Dan sebenarnya ini darah bajet boleh prais teng atur ya itu patut madah kenama dulu. Dedeka boleh prais. Ini akan ditulis di itu, okay? Okay, nyat kangen ke terubah YFM. Hello, siapa tu? Hello. Oleh telefon baru ngagai kami ba YFM direka nguji ngundi ba dusun ke sekali itu YFM siapa tu?
2: Hello dom, ko Mr. Mike.
1: Ya, nama berita Mr. Mike.
2: Oh mana?
1: Hari matang.
2: Ya.
1: Okey.
2: Jadi ini aku nari berubah. Aku 2, 3, 4, 5.
1: Sama.
2: Nadi berubah tu.
1: Okay, Mr. Mike, selamat hari.
2: Okay, welcome.
1: Okay, Mr. Mike cagat peringat ke terubah. Kita ingat peringat ke 2 YFM. Hello.
3: Selamat ngale hari ini selama biarlah ke pengawalan ya dek.
1: Robina, nama berita?
3: Hujan di tau mana berita aku, tapi hujan mu hari mai lah di tau.
1: Di ni nya.
3: Pasirkan dia,
1: Rito. Lama ada hujan tu, Robina?
3: Baru aja getuk. Pukul 2 tu tadi start. Tapi itu gak kian ke. Nyo terang ke langit. Tapi agak bermua.
1: Segi gaya. 2-3 hari tu. Kak mat hujan tu, Robina. Bansi ya, mai bansi.
3: Awak sebab duk kemarau. Gak kapan hangat, mai.
1: Hangat. Tu sehagi ke kita ini.
3: Iya. Okay.
1: Tusun lagu.
3: Itu susun lagu ko. Nombor 1 pengerindu nak datai badan. Nombor 2 umbas. Nombor 3 penawar pengubat ati. Nombor 4 nuan barulah. Nombor 5 manggai ke ati. Terang kah?
1: Nuan barulah manggai ke ati tadi nombor 5 ni.
3: Manggai kata nombor 5, nombor berulan nombor 4, penawar pengubat, nombor 3.
1: Oh, okey.
3: Umbas nombor 2, pengerinduk nak datai badan nombor 1. Terima kasih yang gede, selamat berjalan ke pengawal, pengerai mesti dijaga.
1: Betul.
3: Selamat ujung minggu, kak gede, bye.
1: Selamat ujung minggu, Megah Robina, paninga kedua kita ke minggu tu. Okey, siapa tu? YFM. Hello.
4: Hello.
1: Ya, siapa tu?
4: Apa tu dia?
1: Bisi, siapa tu?
4: Sunti tu, kampun.
1: Ah, Sunti.
4: Tahu.
1: Mau berita?
4: Mana, ada gerai ke tu?
1: Gerai, dah buat gerai kita. Gerai dah buat.
4: Menjual tak kamu tu, bang?
1: Oh, benar menjual. Nah, dari ini pun dah gerai, kamu menjual ni, neh.
4: Ya, kamu dah doang.
1: Okey, mesin jago ni tu ne?
4: Mesin jago tu, mesin selangka.
1: Okey.
4: Kita masih tahu dah bang dah.
1: Ada hari kia, okey.
4: Lama, awal.
1: Okey, Sunti. Kini ke undi minggu tu?
4: Undi kau nak berubah.
1: Sama bega. Okey, selamat gelari Sunti.
4: Sama-sama.
1: Sunti hari sampun menuang berjual bertamu ke okay. YFM.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Apa dom tu?
1: Nama berita apa dom?
5: Mana ha ke hujan hari tu?
1: Di semunjan dia hujan ke pihak? Ke hujan ne?
5: Ya semunjan ke hujan hari tu lah.
1: Minggu tu berkenai ke undi apa dom?
5: Undi aku 1-2 bertukar.
1: 1-2.
5: Sudah nak 3-4 bertukar kak, 5-5 mengkang.
1: 5-5 sama ne?
5: Ya.
1: Okey. Okey Abad Dom.
5: Okey, terima kasih.
1: Sama-sama. Bye. Okey, Abad Dom tadi 1-2 bertukar, 3-4 bertukar, lalu 5-5 lagi mengkang sama. Peninggal keempat. Okey, kita ingat peninggal ke nombor 5 kita ke minggu tu. Siapa bagi peninggal ke nombor 5 ke dekat gunding lagu? Kita ke bukai dekat gunding lagu. Ada telefon ngagai kami. Nombor telefon kita lagi sama. Nadai berubah. YFM. Hello. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Raca Remiri.
1: Raca.
6: Au.
1: Terus ke ngau undi lagu.
4: Nomor satu, mulai ke nomor lima, udahnya tetap geng.
1: Nomor satu, nomor lima, nomor lima. Nomor satu.
4: Nomor lima, kemudian nomor satu.
1: Kebuka sama.
4: Tempat yang makan sudah buka ini.
1: Okay, Racha, selamat ngelari.
4: Ya, selamat ngelari.
1: Racha, hari Miri. Okay, peninggal keenam ke sekali itu ke dekat Ngundi Lagu YFM. Hello.
0: Hello.
1: Siapa tu?
0: Selamat ngelari hari jalan.
1: Oh, ini darah baji. Kati peraya senyambik tau kena?
0: Peraya senyak, aku beri angin wan. Nuan ngambil nah.
1: Oh, elak mengambil.
0: Ambil nuan, beri ke nuan lah.
1: Okay. Terima kasih ya. Okay, minggu tu berkena kah?
0: Undi ke minggu tu, nomor satu, Ika Saipul. Nomor dua, Nek Expansi. Nomor tiga, Doni Lang.
1: Okay.
0: Nomor empat, Yus Andrew. Nomor lima, Kelemayang Band.
1: Okay. Sekarang ini
0: dalam baju. Selamat. Udah gawai ke nuan jang ni? Sampai gerai.
1: Selamat dah gawai.
0: Ya aja.
1: Okay. Ini dalam baju ke ngundi lagu peninggal ke enam.

0: 4 ngul 5 minyak hijab tukar dengan sama.
1: Kebukai sama makan eh.
0: Sama makan.
1: Okey, Janang. Okay. Selamat makan hari.
0: Buat tengah hari.
1: Janang. Hari Moka, kau ya. Okey. Janang peninggal ke 7 tadi. Okey, dah bersih 7 ke bertelepon. Kita ingat peninggal kebukai. YFM.
2: Hello, hello DJ.
1: Siapa tu?
2: Michael.
1: Hari ni?
2: Hari Pakan.
1: Michael dari Pakan. Kenaikah lagu di undi tu, Michael?
2: Nombor 1, Eddie Kuyang. Nombor 2, Donnie Lang. Nombor 3, Youth and Row. Nombor 4, Penawa Pengubat Rindu.
1: Donnie Lang je tak ni? Donnie Lang nombor 2 tadi nak?
2: Donnie Lang nombor 2.
1: Okey, nombor 4?
2: Nanti berubah lagi. Okay.
1: Nombor 4 sama ni? Bukan okay, nombor nombor 2 tadi engkau ba. Donnie Lang nombor 2 tengkah tadi kah?
2: Ya.
1: Nombor 4 dah.
2: Nanti berubah.
1: Enggak jadi dia ada berubah lawan. Donnie Lang tadi ada nombor 2. Okey, gigap peninggal ke bukai ke dekat ngundi lagu. Nombor telefon 08225863 ngau 08225863. Siapa peninggal kita sikut tu? YFM. Hello.
3: Hello, selamat lemai DJ.
1: Siapa tu dah?
3: Aku Lang dari Lubuk Antu.
1: Lang. Oh, nama berita Lang di Lubuk Antu.
3: Mana?
1: Si hujan eh? Ya.
3: Tu panas.
1: Belum panas.
3: Pagi tadi hujan.
1: Okey. Kena ke lagu ke dipilih?
3: Satu pulai dengan dia dua. Lima pulai dengan dia empat. Hanya kebukaan nak berubah lah.
1: Sama magang. Okey. Okey Lang. Selamat hari Lang.
3: Selamat hari.
1: Okey Lang. Hari Lubuk Antu. YFM. Hello. Siapa dok?
4: Hello, DJ.
1: Ya, siapa dok?
4: Rahib tu.
1: Rashid.
4: Rahib.
1: Rahib.
4: Rahib.
1: Oh, Rahim. Okey.
4: Aku lupak apa.
1: Okey, kena ke undi Rahim?
4: Lupak apa. Darah bajet.
1: Sama kau ini darah bajet ni. Okey. Okey, okay. Rahim.
4: Okey.
1: Hello, siapa tu? Hello.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Apa nikah tu? Hari berkenu.
1: Hari berkenu. Berkenai ke undi?
5: Nak berubah.
1: Sama ni?
5: Oh ya, nak berubah.
1: Okey, apa nikah? Selamat ngelari hari.
5: Selamat hari-hari.
1: Kata aja kita boleh ambil undi bajata siapa juara tusun ke minggu tu.
6: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
7: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Tume 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

Night Rally Transmission Semina Kenuan ba penghujung segmen ngala tengah hari kita hari itu ninga kita ngau lagu hari Alex Lina Angelia dan sebenarnya Karen Dibau Karam ba ati selamat ngau hari bye bye.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: 26 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam live Bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segulai sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Datuk Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Datuk Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang tidak bisa mengatakan hari menua luar itu bisa menemui agak Sarawak. Jadi, satu cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega lebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya saya nyajak website terima kasih
2: Aram sampal datai ngagi pengerami ngilang tikai gawai Dayak peliliah lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Inggal Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Kaman Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Okeynya tadi lagu Kena Aku Mongkal Rentak ngali hari kita lagu ke dibai Linda Sengapa ne siko penyanyi ke BC di Kangau atau ke Datai Merindang di Lubo Antu nya barumah Joel San Lubo Antu ba pengrami ngiliang tikai sarito ne kita ke semak dia di Lubo Antu tau sampai Datai ngai rumah Joel di San Lubo Antu sarito ne. Okey, bawa rentak ngali hari ke 100 kita gulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih ngagai Adene Mega udah gulai ngaku kita bawa pengelamak 3 jam. Kalai udah gulai kita bawa carta sapa juara. Ya, berentak ngali hari kita ungkap ke ngali hari Sarito 19 bulan 6 2026. Pukul 4 lemai itu lagi merindang kita ngau lagu-lagu joget kita. Jadi pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita area bilik berita di Kuala Lumpur. Apa yang megak lagi bisik panggau cerita tuai begulai ngau Thomas Tegong Laka. Ya, nyakul tusun program kami di YFM Iban hungkup ke ngali hari tu hari pukul 4 tu lagi nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi sebedar penduduk aku di silih pengeluar program ke bukai bak segmen Sada Lemai. Ya, terus merindang kita ke ngali hari tu peninga ngarap ke kita nak ngantuk kita ke kerja bawa upis-upis perintah atau ke company yang kau kita ke berjual di tamu kini atau ke kita ke di supermarket ke kita ini. Ya, selamat ngali hari dengan guys semua bala peninga kita nak ngira dini indur kita jam ke dia tu di langit, di tasik, di tanah, di rumah. Lagu ke dipilih aku kena merindang kita. Lagu dari Joni Aman, nama penyadi tua.

0: dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
0: Mari orang nanya, berkedih macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
4: Muji ke dirimpu, ya tuning dirimpu. Dengan lama-lama ni nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu. Instrumen kita tu.
2: Barbara. Hai Barbara.
0: Hai.

Okey, lagu kedai baik Mawat Dayang Bintang Hagi terus bergulai dengan aku Mian Abah rentak ngalih hari kita. Ya, nuju kita ke Bedong Deriba Abah Jalan Alun jam ke dia tu engkanya kita bisi datai nemuai ngagai Bandar Raya Kuching. Engkanya bisi ke buah ne, datai ke Kuching kelebih hagi. Pergilah dekat ngatur pengawak berjalai berbala mayu atau ke disebut kita enti ngenak jaku kita iban kelebih hagi nyerumak pengrami ari gawai atau ke pengawak ngiling tikai ngiling bidai hanya di Kuching ni tu bisi mega ngatur pengawak niti daun ke kita ini ke kita dekat ngau medak pengawak niti daun ungkup ke tahun 2026 atau sampai datai ngagai Bandar Raya Kuching. Jadi mayu sekedar jalai dekat ditutup kelebih lagi jalai kenang yang bersemak ngau puak Bandar Raya Kuching. Bukannya kita udah booking kini hotel-hotel ke semak waterfront atau ke bak penebing sungai Sarawak di tu ngaraku kita ngatur pejalai kita ngau mana laban sekedar jalai kelebih lagi tungak bak penebing sungai Sarawak atau ke Kuching waterfront ku kita dan yang dekat ditutup pergilah berengkah hari pukul 12 tengah hari nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai jadi pengok niti daun megak dekat berengkah pukul 12 tengah hari nyentuh ngagai pukul 5 lemai tanya tadi meh nur raban penguasa tu tadi ngatur semua pengawal baru jalai dibuka baru ne ngarap kita bersabar meh lebih maya kita bertengah ke jalan alun kelebih kita ke dekat medak pengrami niti daun tak ke berjalai berbala mayuhnya di sebedau pengawal niti daun tu bisi megak pengawal miring dulu ne bakal tahu ke udah batun juga foundation. Di Bandar Raya Kuching Mega mayu hendur parking atau ke ngengkah ke kereta kita nanti nyemak kita ke berdarat ngagai Kuching Waterfront do ke semak-semak ianya tungak ngagai RTM kita kelebih lagi nang ya semak nur kita berdarat oleh parking atau ke ngengkah ke kereta kita ba mua ukai tamak ngagai RTM ne aku madah ke kita ke kita nya bisi datai ngagai Kuching kita kini ke meda pengawak berjalai berbala mayu atau ke niti daun tu uleh ngengkah ke kereta kita tungak jalai atau ketungak ngagai RTM kita bak mua atau ke upis radio upis RTM tu bisik nur ngengkah ke kereta kelimparannya megak bak Siti Palan nur ngelantang kati atau ke orang selalu amat jugeng selalu mat orang exercise ianya ngagai reservoir park dia megak kita uleh ngengkah ke kereta kita ni nyengkawam bak Siti Agi ke seberai nur reservoirnya mega atau kepala nur juga yang dia mega ulih nur kita ngengkah ke kereta jadi kereta kita dikira selamat laban durnya bisi CCTV ne anai rau ne tentu ke kita tumu nanti dekat meda orang ngau niti daun durnya tadi kira ke semak nur kita berjalai kaki ngagai Kuching waterfront tidak nemu berkeni jalai ke jalai tikus korang tau ke jalai nur kita itu tadi kira ke jalai mintas ke kita ne jalai mintas nur kita ngagai Kuching Waterfront kita atau meda maps tekan kita Google Maps-nya tadi lalu pedak kita gambar orang ke berjalai hanya tekan kita temu kita ni penyawah siti-siti jalai nur kita ngagai Kuching Waterfront atau ke jalai ke mintas nur kita berdarat ngambil nak jauh ne nyak meh guna siti-siti aplikasi atau ke Google Maps ku kita nya lebih mai kita ke dekat berdarat atau ke ngengkah ke kereta nyamai dia tu ne cukup nyamai bisi ajak teknologi, bisi ajak aplikasi kita boleh ngigak dini, nur ke semak, nur ngengkah ke kereta, nur kita dekat medak sitik-sitik pengrami ke bisi diatur, kelebih lagi di puak Bandar Raya Kuching di tu. Neh, mayu pengrami ke dekat dia tu nanya lah bakal kau dah disebut aku tadi bakal pergilah sikit mayu orang neh. Ngarap ke kita kenang berbaik ke nembiak mit kelebih lagi kenang yang agi berkermitnya ibu mana bala anak kita kita ke bisi kereta asur tau ke strollernya baik mana baik payung baik mega pemuput ke kita kipas ngambil sidak yang nak kelalu hangat kita sama nemu nanti pengawak ke bangsa tu sama kamu dak ngericah ke pengerami tu nang yang mayu orang biar megak
jaga penglikun bala anak kita yang kaum orang ke di baik kita angkanya berbaik ke orang tuai kini biar mega biar ke di sandia kita ngau teh bukai meh ha, tentu ke kereta mega udah di kunci udah di luar kita yang kaum motosikal neh nanti nyamai amat kak nyamai amat ngena motosikal nanti kita yang nyoba baik ke dari sebilik segi pedih ke ngena motosikal neh tumu datai biar mega ba kucing waterfront mayuh kedai-kedai nur kita ngenduh tau ke ngantik tidak ke medak pengawak berjalan berbala mayuh tau ke niti daun tu cukup mayuh kontijen ke bisik ngau pergila peninga 99 kontijen ngau mayuh macam bangsa pakaian tau ke ngepan ke dipandang ke pergila kita sama medak sama ngau pengawak tu kita ke bisik ngambil bagi sama meh kita ngericah kaget pengawak niti daun tu ne ngantak baji-baji kena ngepan kita maya niti daun tu anak nak ngirai diri ne laban atuk memaya nu kita mantai ke ngepan asal bangsa kita. Okay, terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu ke udah ditusun aku lagu ke dibai Margaret Jalang neh lama nak dengar lagu tu sama merindang kita lagu pengerinduk bakal ke nyileh baju.

0: cita rupokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak-anak.
1: Sigi kaya nembia, minya, umur baru kak mansang. Sigi mai wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kepsakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak rinsa mai berbuantu hari kami.

Okeynya, cerita dalam lagu Kedai Baik Brian Ho Kati Tau Abujang. Ya, jadi berkongsi ke berita tu peninggal, sikut lelaki ke umur 28 tahun berbadi nyawa ke udah kereta Kedai Baik yangnya tadi terpawah tamak ke parit ngimai traffic light Jalai Holis di Seriaman demalam kemarin imanya ne hanya di Jeffrey Emparang Johnson ditemu endak ngleda dalam kereta lebuah Raban nari upis bomba Seriaman ke Datai ngesah penusah tu. Jadi report ari bilik operasi upis bomba menua menua Seriaman madah ke sidak nerima report pasal penusah tu urung pukul 11:07 malam. Jadi Raban bomba ngambil Jeffrey Emparang hari dalam kereta tu lalu diberi Raban berubat bantu CPR berendur penusah tu kenyadi. Tajak pihak peninga Jeffrey Emparang dia tetap ke udah nadai jadi udaya ke dia persa Raban orang hari upis menteri pengerai. Jadi niang tu lalu diserah ke ngagai polis ngambil kutai ti patut uliah di pejalai ke. Jadi kes tu mega benungnya di pansia alai nuku ke kebuah penusah tu ke tau nyadi. Nya berita ke bisik nyadi ke mari ne ha peningah. Agi merindang kita ke sekali tu sebedau kita terus berperindang ba lagu-lagu joget kita bari lima. Lagu kita ke sekali tu. Aku ukai Ipak Nuan.

0: Geus kali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Ina Sarina, lagu Kadi by Anwan Ambai, mai jam kita kapukul 4 lemai. Ya, gaya hari kami yang tunggak ke Jalai Pi Ramli, jam ke dia tu sempat megak nyengok keluar tadi ni, bisi hujan. Tang ya nak bangat ni peninga, bisi gak panas, kira ke hujan nyala menyana. Kita ke bisi engreja pengawak bersebelah tanah atau ke bisi bala kaban kini, air menyadik kini, ayah ibu kita ke bisi berjalai atau ke bermain bak belah tanah, bermain bak dedai. Reti kaku tu tadi ngasu berburu, engke nyampai pulai kini jam ke dia tu, tak mupuk ame kita bertanya bergiga bekangau ke sidak ya, ngena telefon nanti nyemak, durinya tadi bisi arus internet atau ke uliah di ngau ke ngena telefon. Tinadai ngarap ke kita tadi betati bertanya begiga ngagai bala kaban belayan ke bukai, engkanya bisik berpansak ngau sidak ya bak sebelah tanah. Nah, bukai nama ni peninga bak tahun tu tadi Mayu Hamad kes orang ke Lenyau, Mayu Hamad orang ke Tesat bak sebelah kampung. Lebih lagi bak pengawak berjalai, berburu, ngasu atau ke main bak sebelah ai, nanti bala kaban belayan kitanya tadi empai pulai ke rumah. Jam ke dia tu bakal kuda di padahnya tadi meh tau mupuak di giga, kini penungak sidak ya nama kebuah lawan pulai. Laban dia tu nyudah lemai ni lebih lagi nanti di menua pesisir jam ke dia tu. Manya dah pukul 4, ya kira nyudah lemainya ni sebut lagi enti nyudah pukul 5 atau ke pukul 6 lemai. Nah, ngagai bala peninggal kita ke diau di puak negeri atau ke di negeri-negeri kebesai, pelabak aku jam ke dia tu kira ke agi muda ko kita ni, baru pukul 4 lemai ni, jadi jam ke bakal tu nang dipilih kita endur kita tu berjalai atau ke milih awak angkanya menung diau barumah, milih awak endur kita tu tadi exercise kini atau ke berjalai ngelantang kati. Kita ke bisi ngambil permisi ni, hangka nak sempat permisi maya pengrami hari gawai, jadi udah gawai permisi kira kendur kita itu ngenat ke diri tau ke diau berumah. Nak tinggal megah peninggal kita ke tumuh dekat mulai ke diri anang sari tu hari lima ni, kita ke ba upi-upi seperintah hangkanya udah tumuh datai kini pagi tadi pukul 6 udah clock in, jadi pelabak aku pukul 3 pukul 4 tu udah berengkah mupuk mulai ke diri ke rumah berambil ke bala nak kita ke udah tembuk ngagak pengawak atau ke program-program ke bisik dia tu bala pengajar kini ba sekolah. Angkanya dah mupuak kita berambil kebala anak kita jam ke dia tu. Nih, tentu kebala anak kita udah pulai megak ke rumah jam ke dia tu. Nanti pengawak atau aktiviti udah ditembuk ke sekolah jam ke dia tu. Jadi maksidak yang pai pulai, tamu pun megak bertanya begigak ke dini. Ndur sidak jam ke dia tu. Nih, anang kalau lawan begigak bertanya kebala anak kita. Jadi dia tu nyamai megak peningah kita nyau uli ya ngiga sidak ya hari telefon kelimpah hari kita itu bertanya berpinta ke location atau ke lokasi atau ke palan ku kita ini dini indur bala anak kita atau berkunci ke hari WhatsApp anjung dini indur sidak ya ne location atau kendur sidak ya hanya me siti penyamai atau ke teknologi ke mudah ke pengawak kita besari-sari tu ba indur kenangnya bisi arus internet ne, nanti nada internet pedih me dur bala nak kita tadi dekat madah atau ke berpadah dengan kita dini dur sidak ya jam ke dia tu ne, nanti bisi internet bisi aja teknologi ke nang yang berguna ke internetnya nadai kebuah atau ke nadai pemedih yang dur kita bertanya ke bala nak kita kelebih lagi dini dur sidak ya jam ke dia tu atau ke maya dia tu ne, ngambil kita nemu ngambil sidak ya ditemu kita selamat hati kita pun nyamai megak
Kita berperinan ke sekali tu ngau lagu. Lagu joget kau dah dipilih aku. Kita berjoget jam kedua. Rentak ngalih hari kita ke sekali tu. Reza Reho ne. Lagu kadibai ya joget nanya sulu tuan tina salah. Kalau berlindung-lindung mimik ne. Reza Reho berpadu nyawa ngau Sakura Diana Dawi.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

lagu joget Arinella Elisa joget buah kubal. Ya, macam keterubah tadi kita ngenang pengawak atau pengerami ke bisi diatur kelebih lagi tunggak ke puak bandaraya Kuching pergilak ne. Jadi tu berkawa ngau tren kemayari dia tu enti daripada kita mayu hamat orang rindu berjalai kaki tau ke disebut kita bajaku orang putih tu kita ingin jauh jaku sidak ya nah breeze walk korang eh jadi tren tu peninga enti diperhati tu hari diperhati aku mpo tu ne ketungkah kita itu tadi hari subuh-subuh enti kita meda ne jarai amat atau ke jarang orang dekat berdarat berjalan kaki ya tunggak ke Kuching kita kaku tu ne lebih lagi ba penebing Sungai Sarawak atau ke ba Kuching Waterfront ke Tegal takut nyak siti takut berjalan ke diri atau ke ngai menyak tadi ne lebih lagi enangi enangi anti hari panas tumu pagi lembau kak dan nitang dia tu anti di peda diperhati kaku mayu tumu pagi pukul 5:30 pagi udah mayu orang udah penuh waterfront dia ni tu pagi pukul 5:30 pagi pukul 6 makin nambah lagi orang pukul 7 pukul 8 datai ke pukul 10 pagi makin mayu lagi orang breeze walk atau ke berjalan kaki yang kaum orang ke jogging tu kai semina siku-siku orang aja tang hari ke dipeda bisik berbaik ke bala nembi amit ya ke nembiak miat amamat pun bisi mega diasu ngena strollernya atau ke terkena ngasu nembiak miatnya ne bisi mega sidak tu tadi mati bala nek sidak tu tadi berjalan kaki berdarat mansut ke peluah tumu pagi bisi ne laban pengawaknya dia tu kira kudah nyadi tren kita tahu kudah kira ke bala mensia mayu hanya dah bisi pemerhati hati berkawa ngau pengerai tau ke pemanah maya breeze walk tau ke pemanah kita itu tadi exercise tumu pagi. Hanya hari utai ke bisik diperhati kaku hari tahun-tahun ku dah hanya tu ke tahun ke dia tu tau ke nang ya baru-baru tu tadi ne peninga antik baka subuh-subuh pedak nak kak nangi-nangi ne orang dani tumu atau ke berjalan kaki exercise tumu pagi dia tu dah cukup mayu hanya skut Kuching Waterfront yang kau pala-palan alai endur orang exercise pagi tunggak-tunggak ke endur ke bukai ukai semina di Kuching Waterfront aja tang ba endur ke ngelantang kati tunggak ke Semarahan tunggak ke Serian ke Lundu ba tebi-tebi yang tasi abis itu megak ne orang tu tadi breeze walk tau ke berjalan kaki nanti kita mada ne berbasikal pun ngena basikal pun makin mayu dia tu ne peningan ne okey lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu joget kita ke sekali tu lagu kedai baik Janarena Jeraki joget janda muda.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Ya, menyakkan bunyi lagu Celestine Ai berpadu nyawa ngau Fazira Dom joget Salam Berkelala. Ya, kanya kita baru berkelala ngau orang kini. Nah, angka baru dipindah kurang agai city-city upis, city-city indoor kita kerja. Ngarap ke ndur ke barunya tadi mai gaya ke baru mega mai ubah ke baru ba penghidup kita. Ni nemu ne nanti kita mindah ngagai city indoor lebih lagi ba pengawa pengerja pengawa tu kita mindah ngagai city unit atau ke city section jabatan kini atau ke ndur ke bukai kita dekat ngasai penelebak ke baru mega ne nanti suba angka lain kini pengasai kita jadi bandur ke baru kita dekat ngubah penghidup kita. Kita dekat ngubah cara ke baru lagi. Engkanya mana lagi kini lekak ke lama kini belajar utai ke baru kini tau ke hari utai ke udah kita ngemai penelebak kita buat endur ke lama ngagai endur ke baru. Asal kita tadi uliah begulai ngau orang kerja pengawak ngau cara ke mana mega nyak meh buat endur-endur ke baru tau ke nguji buat perkara-perkara ke baru lebih lagi batang pengawak kita jama ke dia tu neh ngai bala anda bini biak kita engkanya baru kerja kini baru boleh pengawak kini ngarap ke mujur neh anang mantul tajak pengawak di kerja kita nya tadi kita nyayin kontrak aja kini anang mantul anang alah di mbak orang tau ke anang alah di kerembak-kerembak aja ke orang neh ngarap kita terus ngerja pengawak kita nya tadi ngau manah ne serta lurus hati hanya bak senentang perkara ke baru tau ke bertemu orang baru ne bekau ngan lagu joget kita tadi lagu joget ngin jagu joget salam berkelala nya kebenaran ne udah tu lagi baru aku dekat mic kita ninga ke lagu joget ngintu pengrami kadibai Abby Baron.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusa. Nuan ngeruga.

0: Nuan tau ngundang penusah nga gabini, anna, apa indai di nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit, tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul, ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio, ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemadu beguna.
0: Pesan penyiroto, ari YFM Miri.

Okey, ha, lagu joget Kumang Carol ianya joget Bujang Undup. Ya, okey, seminat merindang bala bujang-bujang undup kita tang merindang semua bala bujang-bujang kita ini. Ha, terindu ninga lagu-lagu joget yang kau semua bala peninga YFM. Ya, jadi aku bisi berhati ke Siti Jaku Gerah tu peningan ni atau ke berhati ketuk ba Facebook UKAS ianya unit komunikasi Awam Sarawak ke alai bisi pengawa Fun Run Sarawak ku sayang 2026 di Kapit tu ngagai bala kita di Kapit tau ke di Suang di Kenawit di Ngemeh kita ke semak ba menua Kapit na baik nyari ulu ari lek kini tau ngulu pengawa Fun Run Sarawak ku sayang 2026 ianya 28 bulan 6 2026 ianya minggu baru kena hari minggu tu ne jadi pengawa Fun Run Sarawak ku sayang 2026 tu deka diatur ba palan SKS ianya ba mua sekolah SMK Kapit nanti kita nemu adini sekolah SMK Kapit ianya tunggak ke Dewan Suara ada ni anak jauh harinya dia mendor mayuh amat but stau ke Bangsal ke bisik dibuka nyeruma program Sarawak ku sayang 2026 jadi fun walk tu dekat berengkah pukul 7 setengah pagi jadi fun run Belanda jadi fun walk tu berjalan nemu kita ini fun walk atau ke berjalan itu 7:30 pagi fun run atau ke Belanda berengkah pukul 6:30 pagi kelimparannya mega peninga bisi diatur senam aerobik sesayas ke bisi ngena music berjugi-berjugi bertanda-bertandanya ne atau ke ngena music ke rancak-rancak pukul 6 pagi kena ngericah kagi pengawa fun run Sarawak ku sayang 2026 nantu jauh hari SMK Kapit semak ndornya meh bagun turung ndornya neh nanti kita mendak mayuh abang sal tau kebut kebisi dibuka dia meh pengawak tu dekat diatur kita tahu mega ngelawa Facebook unit komunikasi Awam Sarawak tau ke UKAS dia bisik QR nyamai dia tu cukup nyamai tu mega sitik teknologi neh cukup nyamai bisik QR kita boleh scan. Jadi QR tu undang QR ke amat ke boleh di scan kita. Boleh skin yang ke kita ini. Boleh di scan kita serta ngemudah ke cara kita ngeregister diri dekat ngau pengawak Fun Run Sarawak ku sayang di Kapit 28 bulan 6 2026. Ha, kita kena ada pengawak atau ke dekat ngambil bagi tau me datai tau ke ngelawak Facebook UKAS tu. Bisik Indo kita register seminar scan aja. Nadai orang nadai telefon bincang. Nadai orang nak boleh scan kemayari dia tu. Tang anang scan QR code kebukai kena dikelala, nak ditemu tang utai kebeketu kita boleh scan skin yang badia, kita boleh ngau register diri bak pengawak fun run tau ke fun walk. Kelimparannya mega bisi mayuh perais dekat disediakan. Nak rugi ne. Kelimparannya mega pengawak ke bangsa tu kira ke mulai ke pemanah ke kita tempo ukai seminak ba pengerai tubuh ta mega pengerai rundian kita seraya kita begulai ngau orang bukai ba pengawak berjalan kaki tau ke ba pengawak Belanda. Jadi orang ke rindu ba pengawak Belanda tu stranger become friends korane. Artinya tadi orang kena dikelala kita olehnya di kaban kita mayang balandaknya tadi ne. Okey, hanya berkawur ngau program kebisik diatur di peliliah menua Kapit hanya fun walk ngau fun run pengawak berjalan kaki ngau Belanda scan dulu QR code kebisik disedia ke Facebook UKASnya
register diri baru kita nemu berapa kilometer ne. Okey, lekat kenya dulu terus merindang kita ke lemai tu ne. Bak lagu-lagu joget YFM, lagu joget kita ke sekali tu I'm Still Loving You. Bukan lagu orang putih, lagu Iban Robin July.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita
3: ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
2: Segulai sejalai.

0: PBT digesa, konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon Safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion ringgit, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion ringgit. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada 40.4 bilion ringgit sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut, Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama sama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas, antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua 3 perlawanan berdepan Haiti sebelum ini, termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada itu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan tu sendiri untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ni dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menterial. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, ninga kejaku penerang, ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramuk Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemuan itu mega cukup berguna kelebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransian perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, lagu kedibai Marina Jara. Ha, lagu dituju ngagai bujang ulu sungai. Yang kenang kita bujang ulu sungai tu tentu kita teringat ne henti kita diau ba ulu sungai. Tentu kita ngasai ke penyamai kelia munya ukai baka kemayari ku kita ne kita mandi yang kebenar ya. Ukai reti ya dia tu nak nyamai, dia tu nyamai kebenar ya. Laban udah mayu teknologi udah mayu pemansang ke dia sai kita. Tang nanti baka kelia dia bulu sungai engkanya berasai sunyi agi empai mayuh kereta atau kempai suah agi di pansa orang nanti dibanding ke ngau dia tu udah mayuh pemansang nyadi jalai pun dah bisi mayuh orang datang ke menua kita rumah pun suah di pansa orang kibak kanan. Kanya bak kita kenangnya rindu ke utai ke sunyi tau ke utai ke nak kelalu raga ne. Nanti kita ngenang ulu sungai. Bak ulu sungai tu mega mayuh perkara kebukai ulih ngasuh kita lantang hati nak nyalah baka air sungai diau ba dalam kampung. Ya te baka dia tu lebih lagi orang ke dia ubah negeri tu rindu sida ya berjalan ngagai menua pesisir anang dia tu mai orang rindu bawa pengawal hiking dia bermalam bawa sebelah kampung yang kaum di negeri-negeri dia tu mega mayuh ngaga tau ke kira ke muka pengawal dagang berkawa ngau pengawal kira ke muka city endor disebut kita homestay disebut kita pala nur diau nanyalah baka ba tungak ke pedawan kin kampung sapit ko kita ini kalai uliah mantu nambah kagi penatai pemisik kita kira kenarit hati orang luar datai orang kerindu ke menua kita ke rindu ambeda pemanah rampak menua bekenya ne anti baka anti kita ngenang tu nyung mulai ke pengingat ba menua ulu sungai mayam pai datai jalai rindu ba pengawak berikan bakanya tadi me peninga rindu dia ba ulu sungai ke pai ditujah orang rindu gulai ngejelu ko kita ne anti baka munyi ko jakut tunde tu ne jakut tunde dengai gulai ngora din me dia ngau jelu ba dalam kampung jeruang ko kita ne jakut tunde nya ne maya ke pedes ati ne tang dia tu mayu hamat orang ngiga cara tau ke nguna cara ke abakanya nur ngelantang ke dirimpu ngelantang ke rundiang ngelantang ke pikir ngelantang ke hati dirimpu me ya nya bejalai ndresak kampung tau ke diau ba dalam kampung tau ke bejalai ba sebelah ulu sungai atau ke menua-menua pesisir. Nak berasai mega ne 24 minit dah lepas pukul 5 lemai. Pelabak ku kita benuang beskut berjalalun. Kita kediau di negeri. Kita kediau di menua pesisir rangkanya agi ngelayang air kini. Berjimat ne lebih bertengah ke air sungai tu. Dia tu kita meda mayu hamat jelu siga ba sebelah air. Mayu hamat ngeredai dirimpu dah mantai ke dirimpu berjimat meh lebih lagi kita kenang lagi ngemeran ke pengawak pergi ke lawak bak sebelah sungai tu tadi tau ke kita kenang berikan berambat kini bambil uliah meh ngambil peluang ku kita ini dur kita itu tadi ngiga pemakai ke diri sebilik tang berjimat bak sebelah sungai. Okey, sebenarnya aku mai kita mendiang ke panggau cerita tuai bergulai dengan Thomas Teguang Laka lagi terus mendiang kita ke sekali itu untuk lagu hari Lucy M. Ha, kadibai ya, Badu Akiroh. Jadi pukul 6, lemai itu lagi kita dekat terus bergulai dengan pengeluar program kami kebukai ba awak sada lemai. Bertemu baru kita ba segmen kebukai, labu itu lagi Thomas Teguang Laka dekat bergulai dengan kita bercerita ba panggau cerita tuai.

Tapi Balamayua, selamat kita bertemu baru. Maka selama maka bak tusun cerita gerai ke 84 sekali itu. Gerai seru bini ya sugi baru dah mulai ke diri hari bilik yang kenyut. Laban dekat berarti kekaya biliknya. Sekali kianya tadi amat nadai utai munyi ko cerita sirak serumah. Gerai itu ngai nak nentu ke semua utainya laban gerai itu takah sehari lagi. Tai uka gerai kenyuat tu tadi. Takah sehari lagi dekat mulai ke diri. Ba penatai ya. Dia keliang madah ke ya tu. Nak tahu nak gawain jabu haruang. Laban lebuah kepulainya, ya bisi mai pala. Lebuah kemersa bilik yang kenyuatnya tadi. Dia girai seruai bini yang meda biliknya. Nyau nadai utai ke nadai bah biliknya. Tak bisi magang-magang. Semua utai kedeguna dikena ngidup ke diri. Tak jauh dua igi penuh laban berau. Para penuh laban kayu api. Lalu pingai mangkuk capak periwak. Nau semua rengkap bukai tadi. Semua bisa buat dapur dia. Tikai sana bidai, tikai lampiat, tikai uyi, tikai beman, bisa magang buat bilian penyuatnya tadi. Tak nganti ke ngancau ya tadi. Nama de gagam ati gerai seruai bini ya tadi medak kersa tak nadai timpang babili yang kenyut semua utai kerka dekena ya pegawai tak bisi memagang lekak ka genteran ceritanya dia dia tahu kita ninggal kesidak gerai mau sidak serumah baru majungan. Kita ini kal baru ngakai sidang kenyuan. Ngau sidang bungainu yang kedekat mulai ke diri. Hari pengawak sidang yang kebegigak. Di kampung di. Tah, dini luarnya ke. Udah sidang kengetu. Ninggau menua. Pengangkat sidang ya hari luar sidang ke bermalam. Bak palak kerangan, bak sungai. Kalai sidang yang berikan tadi. Nanmu kita ya.

batang kayaan ka. Tao kaulo batang makam. Makam. Kurang yang buat nyari kok kita makam. Dengan tadi si Raya lo nguyang ke minah si Raya nuju ngagai batang pangau. Malam dulu akhirnya bungai nuyang sigi udah madah kekeliang dalam mimpi. Si Dayanya tadi dekat datai ruang ya tengah hari. Hari siti. Nyalai ya mikira maya tengah hari darah. Dengar kena ada ngemitar. Ngitar. Ngokilat-kilat. Guntur temepur ingar dedengar. Keliang lalu nemunya tadi nana pemulai sidak ke. Pulai bergigaknya. Ya palu ngasuh. Ukai serai uka tu petesau. Siku kulu, siku kilik. Ngasuh sidak sedia magang nyamut penatai serap bungai nuyang tu tadi. Nama ada sidak pan. Palu begau menyedia ke pengawak kerekat nyamut sidak bungai nuyang. Lepala yang namiku itu tadi. Orang panggau, laban kenang kebuah jaku. Sigi jampat ngerja utai. Utai detusi, sigi jampat mati. Baka ngkari deras depu dia. Utai dekenang, sigi jampat magang. Baka hujan kenelian labuh neritia. Tenak lama dunia dia deh. Bungai nuyang, ngapalah sida apa lu terengkah. Batengah lama. Dia sida ya lalu disambut balak tinggal di rumah dulu kelaja mau lau mua penyampuk leka balang berang laja sigat serangkap penuh zaman jamah panau jarang serta ngau sida ketua-tuai sida kebukai yang bakal sidak apa yang mikul pandak sekata menjadi bisa memegang orang dia lepas sidak ya sikit nari mindah dari orang menuanya tadi dan ya tadi bala sidak ya pan semua sidak ketua-tuainya tadi ngau semua sidak sekayu rumah dan sikit tak bisa dia magang sama datai jadi pala lima igi ia kuliang kenyut dasuah sedak sambut inai abang laban pala kuliang ngayau ni tadi nak tau nak ada sambut palanya lalu dengkah sedak yang ngimai tiang sandung bak tanyuk kuliang semua jelu ngawikan kuliah sedak bergiga lalu dah belah depan dua sedak kena induk kelawak orang kegawai sanawari tadi. Nama ada nak pengaga serak di panggau libau ngau semua pengabang kedatai ngau kegawai sanawarinya. Gawai sanawarinya dan lalu nyadi maya sidak kedatai sarinya kira tengah hari nampun meh. Dia clear lalu ngasuh sirak serumah. Nganyuang tau kemai pengaruh sidak ya ngagai tikai sana kenang udah dan jauh semak pun tiang sandung batanyuk keliangnya tadi ya meterudus murah sekayu rumah batap panggaunya tadi ngambil pengaruh diri pun nak acik-acik kau cerita pemayuah wai pengaruh orang panggau amat tenyau sedaun tikai sana ya kenang jauhnya tadi udahnya kumang lo pansor dari bilia ya ngigang kenyuan pedak kesikonya dia ya luna riat kenyuat ke bilia aram tu aikan kenyuat ngoko ke bilia na lama isi uteka padah kukunuan pihak kukumang seruai lalu tamak ke bilia datai di bilia dia kumang lalu jaku ngom kenyuat nuan lagi dekat dasuh keliang bilia pengaruh haa ngamik bisa baik dipulai malam tu ngagai menua kita kebaru akhir tak ingat.

no ada nang sing apa pilih deh. Lapan pengaruh dia mayu anemu deh. Ngai tu muat japai di pihak yang medaknya mana bermata deh. Nuhan pedes dekat milia ni ke mana dah. Lapan gamal semua pengaruh dia anemu deh. Tak mana magang-magangnya. Tangguna sidaknya tadi kena sama nyak di anang milih sengapa ngai kesalah pilih lalu salah guna yang terbaik di nah dengar kata aku ya lai lagi pernah yang dia mana-mana ke semua pengaruh kebakti kaisananya bisi siti rajut ya kemit dah balut ngena kain kuning curak tuai kira masai kuan dia tahu dah ah dia mendak kuan dia tu terakhir mengenak kawan lalu bisik dia kebat ke dia nya tadi bisik siti tarian ngau tanduak siti kira ke masai daun ruko meh atau amai dek ingat ke dek ya kepada kaku tu jadi utai buka dia aneh rau anang kiru anang acau ya ikut pada kakunya jahat ambil dia lagi. Jadi, kubah kupialah banyak. Siti aja rajutnya ibu nuan. Cukup meh. Lalu dah tebak menua adik dia nila. Nak tahu nak ada pegawai ke ni. Munuh siku babi belak. Namu dia nyak siri. Pengaluh lumur dua tuainya ni keliang. Selalu ditangkirnya kek-keaknya. Lebih ke intia mindah jauh. Kalau guna pengaruh yang kenyut. Ya tahu ditangkian dia. Nanti nyemak nuan bisik mindah. Misah. Ngerja pengawak keberat. Ngenan ke menua. Maya kekacau bilau. Ya mereka tahu nyadi ke pengaruh. Mempuang orang lebih lagi. Nanti tak nyadi tuai lah. Ni nemu. Lepas nuan nangkir dia. Nuan tahu berjaku. Madah kaguna nuan ngau ya. Makani nukak guna ya. Padah ke ya. Lalu tempat di. Awak ke demu. Jalai. Amin ni pengaruhnya lagi. Ingat kenyanya utai daripada aku ke di. Utai bukainya aku dah madah tadi. Anak ngacau ya. Umbasnya baik di pulai. Nambah kepala lima igi ia kudah uliahnya nu. Nuannya tadi. Lalu ngau teh bukai. Lapan dia udah bisi buliah dah. Batu murun api udah gede buliah. Nyak penbesai minyak guna ya. Udah mayu hanya kenyut. Kumas na ibu andai. Dia ada kumang lalu ngasuh ya pansuat. Lapan orang nyau dekat ngasuh ya miliah pengaruh. Udah ya ninga kajar kumangnya tadi kenyuat lalu pansut kuruai. Tepedak kia keli yang lalu ngangau ngasuh ya mansang. Ngagai bala mayuh ditanyuk bin. Kenang udah penuh dua-dua. Tau ke berdiri. Ngelingi tikai sananya tadi. Orang ke dia. Sama jaku maga ngerara pengaruh kayaan dia. Lebih lagi si bala pengabang bukai keratai dah. Nyalai. Bansa ngagama pengaruh. Ya ke dia tadi. Sigi mayu bansa. Ya. Ku cerita pucung ke mayu lagi ya. Ya tegari. Danya ditangkan ke. Tandua. Lalu bisi mega. Doku nyabur. Ngau doku hilang. Datai ke tapu. Kersangit ke. Udah bisi. Bulu memegang. Cukup ngena lanyang. Tajai ngok nyalang pan. Bisi media. Mana? Tindak daripada kekumang dulu sigi pedes. Kenyut kami liahnya tadi. Nyalai sertang kenyut datai dia. Ada keliang lalu ngasuh itu dua. Udahnya keliang lalu berjakung ya. Jadi. Tu ketau ikan kenyut. Nuan dia tu dua-dua. Nunga idas kenyau penuh.
laban pengaruh kami serumah Bapak Ngau itu. Pengaruh kedengkah kami Bapak Idasnya nang mayu bansa, mayu guna, nuhan gak medak. Nyalai kami nang asuh nuhan tak milih ke diri. Ni bagi yang ke dekat, de baik di pulai ngagai menua kita kian. Ya mak pemandai ngop ngelani adi memilih lagi. Tik nuan terpilih kia kadang cukup mana untuk ngasih nuan. Tang tik yang salah pilih nuan. Au. Namu mengerti utai nama yang salah pilih. Pihak kukuliang pada akan kenyot wai. Udahnya tadi dia kenyot tu talu angkat serta berjalan berubah-ubah. Sambil yang berniang ngagai pengaruh ke Bapak Idas yang tadi. Tiba kaya berdau daripada ke Kumang, ni bagi pengaruh kepatut dami ya. Munyi kok aku tadi ya. Engkau kak pepedes. Kenyot tu bila ya. Lepas pengaruh dia yang tadi. Amat tanya memanah. Daripada mata ngau hati yang kenyotnya tadi. Tak tahu pula dami magang. Daripada ya. Kuatir ya dia. Tang meh. Gayanya tadi. Udah datangkan Kumang. Nak tahu. Nak nitih kau tai ke depadah ke Kumang. Tanya udah cukup depadah ke. Lama diri katu dan kenyot tadi milih pengaruh dia. Ya meh. Semua orang keduduk sama Idas yang tadi. Ukai semena. Bahkan kenyut kemilih pengaruhnya ya. Tak mesti tak mega. Berarti kan kenyut. Berarti kan ni bagi pengaruh. Kedambi ya lagi. Banyak lain yang kepuas ya. Kemerniang, merniang, merniang ngiga. Ya ke padah ke Kumang tadi. Tak dia lebuah ya datai. Bak semak pun tiang sandung. Bak ujung Idasnya tadi. Nyak baru lah tak terpedak ke pengaruh tau kerajut munyi ke disebut Kumang ngagai ada bilik din tadi nyak pengaruh ke dasuah Kumang ambil aku pihak kuat pin kenyuan wai tau menjaku dalam hati ya dian udah nyak ya kan lalu mermi serta nyengkau rajut ya kena entu besainya tadi lalu madah ke keliang nyak berpengaruh ada pilih ya pedak kena tak ada ngenuang keliang nak memunyi mengiku lekan serak nyong ngenuang kena ya bakal pelkuang mabuk buah nyong itu bakal puyuh mabuk keruah apa amat jangan pengaruh kena baik di ikan kenyut kerekat dan baik baik di pulai ke baru akhir nagi dekat milih dia kebukai main amatnya lepas dia yang kau siti aja pihak kau kelihan nah tu aja umbah sama tu baik aku pihak kau kenyut nyawut kelihan apa ni kan kenyut amat paman wantau hari pemayu haya kaderintai ke kami baidasnya. Rayuatnya kegadambik nuan. Kak ku nagang di tadi, ngai nyadi kan kenyut. Laban jaku sikit udah putus, udah pansut. Nak tahu udah batak baru. Nadai ku ngau megat kenyut. Nuan gak uliak udah milihnya. Nasihat nuan tuah nuan menyak. Nyak babai dipulai. Nyame pengaruh sigi ngiri yang ngembiang aku tapi aku ngena ya lebuan nuan berjalai mai ya dia sebedau nuan nurun dia nuan alu nempap serta berjaku ngau ya madah kenama guna nuan ngau ya kali kenuan berjalai jauh kini ngerja pengawak kebesai kini bisi penusah kini madah dia kaya tempat dia. Bapak punggung dia.
Udah 3 hari dia datang dia menua kita. Dia nuan nak tahu nak pegawai menua babi belang kena dia incabu harung. Ukai semena ke pengaruhnya tang megak kepala. Dia kuliah nuan serta nyambut pengaruh nuannya. Amat mungi ku nuan ke? Nak ibu milih pengaruh bukai nuan ikat kenyut. Nyaja udah cukup mebu nuan. Nalah ngai kenyu nalah intu de dah. Au. Site age. Kelimpah hari pengaruh rajut aku nya kuda dambe nuan. Doku nya buar ka kena nuan bebunuh. 2 hari kuda. Nya maga baik de ka. Aku maso de mai nya. Nyaburnya ngai anakku Menteri Manggau. Ya nya pagi belalang ngagai bini ngagai menua bini yang gelangnya di nak temu ni maya ya pulai nyalai laban nuan ngempu dukunya nuan pan dekat beka nak akunya kering lalu berani diau di menua di dunia kita pala 5 igi ya kudah uleh nuanya ndak tahu ndak gagak kena ringka degitang atas bedilang serta nuan datai di menua nuan ndak tahu ndak kalanya ngadu ke bedilang, bedilang baruai nuan pala kuliah kitanya tadi ndak tahu ndak desalai ngai kesidak ya nemu ngacau orang kehidup nanti ndak ada api bak bedilangnya hari baruah sidaya. Ya nemu ngacau ya, lama ya celap. Nemu demram. Tidak ada salai. Biar aku kuliah, biar aku ngajar yang kenyuan. Ya lu jaku, jaku baru, biar nampuangnya tadi. Udah tu nanti. Kira tengah malam. Buat bunga nuyang dekat ngayon dik pulai. Jadi, nuan nak tahu nak banget lama kalau kami di to. Lapan orang ke menua di antara nyau nganti pemulai nuan lama. Tang sepedau seruai bunga buat bunga nu yang angkat. Aku dekat ngasuh buatnya berjaku ngagai bala maiwa. Mindah ke nama nuan laban nama kenyuatnya. Nak tahu dekena dia ke. Jadi buat bunga nu yang laban ku dah ngiring dah mai kita berjalai ya udah medak 4 nuan udah medak nuan ngerja pengawak sekumbang kita ke berjalainya nyalai laban ni nyak tadi ia nemu berkenih kok gaya nuan ti bakar manuk kita berkenih kok bulu nuan biar aku keliang biar aku udahnya. Ya lu ngangang ke bungai nuyang mansang semak bagai seruai yang kenyut kia mayanya keliang kong kenyut tu tadi segi agi berdiri semak tiang sandung ba ujung tikai sananya tadi malam mayuah sama nak memunyi lalu jenuh magang laban sidak ya sama gaget dekat dengar lalu nemu siapa nama baru kenyuan ya. Kita pan berkenyak eh? Aku nemu ngetau mati ngayau ya aku sekedar ukai ngetau nasi genteran udah cukup dia mana ira udah tai baru aku nyak baru kumadah ke kita siapa nama kenyuan nih tapi ya anak tu sahti, anak nyadi. Anak gida, anak nyida. Laban kita ikat gulai baru, nak lama lagi. Bapa aku au, bye-bye, ngagai semua, bala maiwa. Ba, cerita, pangau cerita tuai kita, cerita kenyuat ke sekali itu. Au, bapa aku, bye-bye.

0: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi sekolah istilah bahawa semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun itu ialah hanya temuai ke di perbasar ke kadatai maya ialah hanya Yamat Bumat Premier Sarawak hanya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayuh kontijen ke ngau maya ialah hanya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa menerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang puluh saja dan yang megak-bisik-megak hari menua luar dibisik temuai ngagai Sarawak. Jadi satu cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya saya nyajak dari pesai terima kasih
1: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan lebuantu berengkah hari pukul 5 lemai pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pia mga bala pular program ari YFM Iban Kuching nga YFM Iban Sriaman. Aram sampal datay, selamat ari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oha!
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: World Cup 2026 hari 6 20 hari bulan 6 2026 dalam grup D USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu,

0: Samantala, finale na rin. Sa Dalamay, sa Marindang Malay.
1: YFM, Sibulay, Sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

Ya, Bang Lo, tiga ringkat kancan je nak. Kena mungkal awak sedang lemai kita ke lemai tu ni. Lemai hari 5/19 hari bulan 6/2026. Setiap lagu hari dek setengah bom gulai ngau Leo James ngau Andy Newton kena merindam peningat kita ke bulan secalai ngau YFM 24 jam sehari. Terima kasih yang Emin Riza Rayon. Kuda bulai silain kita meningat kenyari pukul 3 ngalih hari tu tadi. Bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program hari YFM muak ke lemai tu meningat. Kita bergulai dengan aku, Rolana Gilbert. Puji Tuhan, jam kerja tu hari kami mana? Bisik hujan muak ke lemai tu tadi ya, dalam pukul 4:30 lemai. Jadi harap kepeningan kita kelebih kita ke benua diran tu calai mulai keliri hari nur kawak. Tau ke bisik mindah ke bukai kini ke lemai tu kelebih kita ke benua berbaik ke kereta Pak Menggeri kebesai tentu ya benung jalai benung sekut jam kerja tu. Jadi harap kesemampai bersabar lalu baik hati terperindang. Gles calai ngau YFM ya.

0: Jadi mari kita berhati ke berita gari hari Malaysia atau Pinga. Kalau ia muak ke lemai tu, kenyari pukul 4 lemai tu tadi ya. Jadi hujan lalu diumbak kengau ribut kodik di adangnya di Sekedandur, kelebih di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, biar megat di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau di Limbang, lalu muak ke malam nyentuk ke tumbuh pagi pergilah ya. Hujan di Sekedandur, di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau Limbang, lalu nari hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, biar megat di Seri Kai. Lalu Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 untuk 1 meter. Ribut berpuput hari Tenggara Bak Penera 10 ngakai 20 km sejam. Lalu tikas mengakai hari ianya 24 darjah Celsius ngakai 34 darjah Celsius. Jadi ya, terima kasih ngakai pemesari Malaysia Zira Kamal bin Zahri kudap kunci kita peningat berita gayari ke diungkup ke lemai tu nyentuk ke dini hari pekilak kenyari pukul 4 lemai tu tadi ya. Jadi sudah mai kita berperindang ngau lagu-lagu kudah tersusun ke lemai tu sama belak mending ke promotor dulu na.
1: Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kunci Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Ya, nyak tadi Siti hari pengerami ke benua dia tu, jam ke dia tu, untuk peningah. Ya, nyak ba rumah Joel Ginda di Nengasan di Lubuan tu. Udah berengkah dia tu, ya, berengkah di pukul 5 lemai tu tadi. Jadi, pengerami tu, nyak pengerami ngilan tikai gawai daya. Peringkat pilih Lubuan tu 2026 diatur bergulai dengan YFM Iban RTM Kuching. Jadi menyukai aku tadi program tu diatur bak rumah Joel Ginda dengan Sandi Lubuan tu. Lalu macam program bisik diatur maya tu nyengkau mantai ke main asal lari gerumpung gendang batang air biar megak berperindang ngau bala artis ke bisik dikangau bak program tu ya ke bisik datai merindang mensia mayu kelebih kita ke dia di prelim nomit di Lubang tu ya biar megak di kan tadi di Semanggang kini di Kelili kini di Betung biar megak kita kebukai kan tadi bisik hari bisik awak tak ngelimpang ke diri nemu yang kaya rumah Joel Ginda dengan San di Lubang tu cuma berak kita itu tadi merindang hati diri ngemata ke pengerami ngilin tikai gawai Dayak pilih Lubang tu 2026 ya. Nanti kita berhati ke Facebook YFM Iban. Jadi benung live dia tu nah. Ditabur terus pengami ngilin tikai gawai Dayak pilih Lubang tu 2026 terus hari rumah Joel Ginda nengesan di Lubang tu. Kita kena boleh ngatik diri tau berhati ke tau mata ke pengerami tu hari Facebook YFM Iban ke dia tu nah.
2: Ingat ke YFM Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Okey, bukan selamat peningah ba awak sada lemai nintiang hari 5 mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman. Tak sedanya merindang kita ngesti lagu baru Ari Florentine Kaul Antara Tua.

0: Hello pendengar, nama berita kita Sarito, nama berita kita Lemah Itu. Bertemu baru ngau ku Ibin hari YFM Suriaman berkongsi ke berita ngau kita bahwa to jadi berita ke terubah lagi ngenang program giliang tikai di menua kita di to kelebih lagi dibagi menua Suriaman di Sebuyau empai lama mujur diatur sebengkah program tidak kumbai nutup gawai giliang tikai di pejalai kepati SUPP Pampang Sebuyau Badewan Sungai Rama Sebuyau mujur dipenyadi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hanaholis Sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak Timaga Adun N32 Semanggang. Jadi itu undang program parti SUPP Pampang Sebuyau kena sidak negut ke agik pemanah kawal engkau semua komuniti di benuanya nyerumbak program nutup pengurami gawai 2026 tidiatur parti itu parti SUPP Pampang Sebuyau. Nitya kepenerang ketik dipungsi ke konselor A. Lau Kim Chui, Chairman SUPP Sebuyau, ia gagal amat hati ke penatai yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis. Lalu maya tu, bisa 8 buah genturong pendiau dikangau ke datai nguluk program tu, berkesidak di rumah Munggang Sungai Rama, rumah Adin Mambai, rumah Steel Beliung Ilek, rumah Rapang Beliung Ulu, rumah Ngumbang Pejago, rumah Kanang Nap, rumah Amit Sago, serta rumah Lita Sago. Nyalai ko yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis ya merik pengagati ngagai komiti pengatur program to serta rindu hati medak penyerakup sidak bak Sebuyau dia tipupu bangsa ulah meruan bekerjasama ngatur macam program kelebih agi ti bangsa to. Pengurami bangsa to undang kelai penyerakup kita di Sarawak ko ya lalu ya patut meruan ditan ke belamaya. Maya tu mega yang berhormat Dato' bisik berkongsi kepenerang tiap kawal dengan program Nampung Pelajar Nak Berbayar Ungkup Anak Sarawak yang disebut Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak Tau ke Sarawak Free Tertiary Education Scheme FTES sebengkah inisiatif strategik Perintah Sarawak kena genegap kagik perkara pelajar tinggi serta pemansang modal mensia negeri Sarawak tu. Bak skim tu bisik 64 bengkah bidang pelajar boleh dipilih dipelajar ke anak-anak Sarawak tidak berbayar hari program ijazah bak 4 bengkah universiti tidak dempu perintah menua Sarawak. Mensia mayuh mayatok di perindang macam tanda asal bangsa Iban biar megak bisik mayin diatur nyerumbak program to bakal pekit nganyam ketupat pekit tanda pekit nibar kejala main boleng buahnya serta mayin nyepu gelembung. Maya program to mega yang berhormat adun N32 Semanggang mujur ngemenar ke agi belanja RM5,000 ungkup meli peringkat tambah bak Dewan Sungai Rama Sebuyau biar mega RM3,000 ungkup biru induk genturung pendiau Sungai Rama Sebuyau. Mela datang agi program to mayanya ianya encik Tiam Kim Ku biar mega tua rumah maju anak mamat serta Encik Tan Ai Chuang sudah tiga to sapit chairman SUPP Sebuyau pihak muka Kapitan Chin Wei Kun chairman SUPP Asajaya pihak muka pemanca Daniel Sawing Konselor Michael Pillow Lachin Konselor Dilang Jungai Encik Grunsin Nyelang serta setiausaha sulit adun N32 Semanggang Encik Jillian Itar. Ini berita ke terubah. Lalu tu berita kedua. Agak ngelansak berita tiap kawal ngau pengerami nginang tikai bak bagi menua Suriaman akal empai lama barumah gendi Sungai Semilang Tanjung Bijat Suriaman mujur diatur program nginang tikai gawai 2026 diatur megak program pengari rakyat ngau komuniti lalu mujur dipenyadi ke adun N31 Bukit Begunan yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang. Lebuh berjadi ke program dia adun N31 Bukit Begunan bisik mansut ke penerang akalai kuya perintah menua Sarawak udah ngemendar ke projek ngemansang klinik pengerai Tanjung Bijat Sri Aman kena belanja 50 juta ringgit. Kuya nambah, projek Tuban Satu udah ngayan ke perintah terus komited bak pengawak ngendegap ke agi perengkah pengerai. Jadi kak mai ngelantang, ngakai semua komuniti, kelebih agi tiba menua pesisir. Nangkan kenyak kuya, penembok projek itu ilah, dekat mai pengelantang, ngakai kira ya 70 buah genturung peliau. Di menua Tanjung Bijat, hari pemisik perengkah pengerai, terlebih mana serta berkualiti. Mensia mayuah maka dilalau ngamik meruan betati ke pengerai direk, nyerumak musim panas, di diadang nyadi, berengkah hari bulan tujuh tu ilah. Bak program tu mayanya, yang berhormat Datuk Mong anak dagang, mega udah ngungkup kagia belanja, projek mit menua pesisir, MRP, RM8,000 ungkup J3K, Komiti Pemansang Enggau Pengelikun Genturung Pendiau Rumah Gendi Sungai Semilang Tanjung Bijak Seri Aman serta RM4,000 ungkup Biro Induk Rumah Gendi Sungai Semilang Tanjung Bijak Seri Aman. Nya berita kedua. Jadi kita insert ngagai berita tik ketiga. Kalau itu berkawal enggau sebengkah program tik dikumai program Sistem Pesanan Kerjaya Speed Talent Bridge 2030. Ungkup bagi menu Seri Aman udah mujur diatur empai lama. Basu bengkah hotel tik terbilang dibagi menu Seri Aman. Mujur dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Seri Roland Sagah Win, Menteri Perkara Pelajar, Innovation serta Pemansang Pengelandia Sarawak. Nyerumat program to tik dipenyalai ke Opis Menteri Perkara Pelajar, Innovation serta Pemansang Pengelandia Sarawak macam aktiviti diatur. Bakal lica ti bekawal ngau peluang gawa ba agensi perintah serta pemain industri diatur mega aktiviti berkunci ke info ti bekawal ngau polisi-polisi perintah menua Sarawak bisa mega diatur aktiviti berkunci ke sistem pelajar tinggi ti disedia ke perintah Sarawak serta pengawak mandang ke barang Ariupisto biar mega agensi-agensi ti bisa dikangau kedatai ngagai program to. Bak program tu mayanya, bala pengajar kelebih lagi guru konseling dari sekolah-sekolah secondary bagi menua Seri Aman, ngau bagi menua Betuang, bisik dengan ngau kedatai, pihak mega, tuai-tuai raban bangsa dari peliliah menua Seri Aman, pantuk ngau lingga, serta bala community di menua tu, bisik dengan ngau kedatai, nguluk program tu. Jadi kumai program Sistem Pesanan Kerjaya, Speak Talent Bridge 2030. Bila datang ngulau program itu, mayanya ianya Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis ternyata disapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak Kemega Adun N32 Semanggang pihak Mega Puan Anilia Siam sapit Sekretari Tetap Opis Menteri Perkara Pelajar Innovation serta Pemansang Pengelandia Sarawak pihak Mega Yang Berusaha Tuan Mahara Saleh Presiden bagi menua Seri Aman pihak Mega Encik Kuang Lau, penolong pengarah kanan Opis Pelajar Negeri Sarawak, pihak Mega Encik Watson Cunggat, sapit Direktur Yayasan Sarawak, serta Cik Felicia Alia, pegawai Opis Mara Seri Aman. Lalu berita ke penundi dipengungsi dalam awak ke sekali itu, mengenang program Pengari Rakyat Ngawah Bala Community. Jadi di pusat, empai lama, mujur diatur program Pengari Rakyat Ngebala Komuniti Genturung Pendiau Sepinang Pusat Betuang. Lalu tu sebengkah program kena ngerapit kage pemanah kawal antara Pengari Rakyat Ngebala Tuai Raban Bangsa serta Komuniti Badun N29 Beting Maro. Nyalai ku Adun N29 Beting Maro Yang Berhormat Datuk Razaili Gapur lebuh berjakup jadi ke program tu. Jadi kuya to program tersuah diatur bak duan to dia udah nyadi sebengkah inisiatif ya kena ninga ke peminta komuniti di to lalu nyerakup ke agik sida kena ngemujur ke penatai agenda-agenda pemansang menua. Pihak mega kuya pemansang menua Sarawak dia to ndang hari penyikar perintah menua kitai kelimpah hari politik ditegap lalu ngujung ke macam projek pemansang menua mujur dipjalai ke magang ke pengelantang rakyat di to. Pihak Megah Kuya, Badun Beting Maro, projek perengka guna menuap sisir dekat meruan di Pejalaika, yang kawam pengawak ngagih ke lampu sola, ngagai semua komuniti. Pihak Megah J3K, Komiti Pemansang Ngau Penglikuan Kenturung Pendiau, diperansang terus proaktif, berjalai ke tanggung pengawak, ngambil program pemansang komuniti terus mujur di Pejalaika. Pelak data yang ngulok program tu mayanya, ianya pemanca Rosli Uji, pemanca Bapliliah Menua Pusak, pihak Megah Pengulu Bujang Beni, Pengulu Zon Pusak, pihak Megah Puan Haji Jah Luil, Ketuai Bagi Indok Parti PBB Pampang Beting Maro, pihak Megah Encik Surya Azmi, Ketuai Genturung Pendiau Semarang, serta Encik Rosi Morsidi, Ketuai Genturung Pendiau Sepinang Pusak di Betuang. Jadi peningat, nyak berita ke penudi dikunci ke dalam awak Hello Y ke sekali itu. Nyak ajak hari aku ibin, temu baru bawa ke Bukai. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih yang kai Steven Tapasila atau ke Ibin. Kedua kunci yang kita peningat berita Bak Hello Y Sri Aman. Lalu nangkan ketua lagi peningat terus maca pesan berat dari peningat YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi ngenatai ke pesan berat ya ke bisi terima kami hari email pian beka hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu ke pesan ke cerubah tu datai hari Tuan Masli di Nangas Nunuk Ulu Mukah ke pesan tu nuju ke Pamblayan ya ke dia ba Ulu Mukah nyentuk ke Ilip Mukah sepatutnya baluh dijih tamin pian beka ke Pamblayan kebukai kenalah rintai kena madi tu pesan tu madah ke Bijo Anak Labang tok ke menantu Tuan Masli. Udah nadai kena 19 dari bulan 6 2026. Cari tu. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 21 dari bulan 6 ianya kena pagi hari Minggu. Jadi sekali lagi madah ke Bijo Anak Labang. Bijo Anak Labang udah nadai kena 19 dari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 21 dari bulan 6 ianya kena pagi hari Minggu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami dari Jeffrey Anak Sigai ke pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke diau ba Nangan Sawi Batang Rajang Kapit Sungai Kuyan Asap Belaga Sungai Sibau Ulu Sungai Sibau Ilik yang megak ba Sungai Anggau Rumah Richard Merirai Balih Rumah Guyang Merirai Balih Rumah Ajat Kerangan Layih Rumah Muli Kerangan Besai Sekayu Air Entuluh Merirai Rumah Jek Nangan Telawan Rumah Jantai Nangan Telangau Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu Kaman Belayan Bak Sibu Jaya Indai Nata Bak Brunei Tak ke Delimbang Batu Niah Miri Nangan Tadak Kenawit Nangan Tawau Balih Kapit Pemgak Kaban Belayan Kebukai Kenaklah Rintai ke nama dia tu kali pesan tu madah ke Frankie anak si Guy udah nadai kena 18 hari bulan 6 2026 pak hospital Sibu lalu ni Frankie anak si Guy tu dekat di Sengai Belamayuh ianya kena 21 hari bulan 6 hari Minggu bak rumah Yempu ianya bak lumur 1B lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oya di Sibu lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 ianya 22 hari bulan 6 bak Pendam Jawa Jalai Kenawit Macan. Jadi ya sekali lagi medah ke Frankie anak Sigai udah nadai ianya kena 18 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh kena 21 hari bulan 6 tu hari

Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal, ianya pesan muai basa datari Tuan Rumah Iblin anak Guntur, ba Ibu Sungai Raya Undup di Sri Aman. Kalau pesan tu nuju Kabana Belayan, ia ke Diau Bak Miri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Entulang Bungkang, Entulang Jalai, Mugus Kim, Sabu, Piam Gak Kaban Belayan Kebukai, Kendala Rintai, Kenama Dito. Pesan tu medah ke pengawak Muai Basa Niang Guntur Anak Abul dekat diatur kena 21 hari bulan 6 ianya hari Minggu pukul 10 pagi. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak Muai Basa Niang Guntur Anak Abul dekat diatur kena hari Minggu tu 21 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal, ianya pesan datai hari bandar anak layuk tau ke Apai Jawai. Pesan tu nuju Kaban Belayan, ia ke Diau ia ke Diau ba Rumah Mulut Kujuh Ulu Tebat Sekerang, Kuala Mendalam, Rumah Selindung, Rumah Kerangan Mal, Meruyu, Liang Datuk, apa yang kat bah Rumah Melaban, Entakung, Ensungai, Ensurai, Tanah Mirah, Long Serangan, Rumah Semenal, Rumah Rantau Kiran, Rumah Pulau Brunei, Rumah Bukit Batu, Rumah Sepanggah, Lubuk Pasu, Rumah Kelati, yang megat Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Kalau ia pesan tu mandah ke Jessica Manyi anak Sunting Udan Adai kena sehari tu 19 hari bulan 6 2026. Lalu Nian Jessica Manyi anak Sunting tu dekat di Sengait Balamayuh bak Rumah Jalin Rantau Kura Medamit Limbang. Jadi ia sekali lagi mandah ke Jessica Manyi anak Sunting Udan Adai kena sehari tu 19 hari bulan 6 2026. Lalu Nian Jessica Manyi anak Sunting tu dekat di Sengait Balamayuh bak Rumah Jalin Rantau Kura di Medamit Limbang. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal, pesan mati datari Prada anak Sujang tau ke Apai Sela. Kalau pesan tu nuju Kaban Belayan, ia ke Diau Bak Batang Anap, Batang Muput, Nangasangan, piam kat Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama hari tu. Pesan tu madah ke Bitul Anak Anam, Bitul Anak Anam tau ke Apai Sela, tau ke Itap Udan Adai kemari ianya 18 hari bulan 6 2026. Lalu Niam Bitul Anak Anam tu dekat di Sengait Balamayuh ianya malam tu 19 hari bulan 6 bak Rumah Yempu, bak Rumah Saran Nanga Tau Ulu Anap Tatau, serta di Anjuang kena pagi hari 6 20 hari bulan 6 bak Pendam Sebaya Ulu Anap Tatau. Jadi ya sekali lagi medah ke Bitul Anak Anam tak ke Apai Sela tak ke Itap Udan Adai kena 18 hari bulan 6 2026. Niang tu dekat di Sengait Belamayuh kena malam tu 19 hari bulan 6 berumah Yempu ianya Rumah Saran Nangatau Ulu Anap Tatau, serta dianjung kena pagi hari 6 20 hari bulan 6 bak Pendam Sebaya Ulu Anap Tatau. Jadi beri taksi lagi tak tanya ngagai anak niang tu ianya Patricia Tora Pak Lumur 012-849-9073. Dalam pesan ke Siti Tok Meninggal, ianya pesan ngetas ulit ngomong yang terbalu datari Tuan Rumah Nangai anak Injub. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan, ia ke Diau di Serian, di Tatau, Labang, di Sepemanjai Jalai Ulus Bawah ngau Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu medah ke pengawak ngetas ulit ngomong yang terbalu niang jatun anak gihi tak kapai kini dayuh ianya dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam Rumah Yempu bat lot 1260 RPR Kidurung fasa 1 Jalai Tanjung Kidurung di Bintulu ianya setampung ke klinik ibu kanak di Kidurung. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit ngamu yang terbalu niang jatun anak gihi tak kapai kini dayuh ianya kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam Rumah Yempu bak lot 1260 RPR Kidurung fasa 1 Jalai Tanjung Kidurung di Bintulu ianya setampung ngau klinik ibu ngau anak di Kidurung.

nyak tarik pesan ke bisit di rumah kami dari WhatsApp konti YFM Iban, lalu kita tengok yang agai email yfmiban@gmail.com. kalau pesan tu nyak pesan ngetas ulit ngamuai entebalu data dari Muna nak manggum nuju Kaban Belayan pemgak rumah ke Semakai yang rumah Indru Sungai Belung, rumah Taman Nangga Melupa, rumah Dumang Nangga Karak, rumah Dumang Sungai Karak, rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong, rumah John Edward Nangga Drau, rumah Blakit Drau Ulu, rumah Temenggung Sungai Engkabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Engkabang Rias, Babang tiga buah rumah, Kaban Belayan Bak Rumah Tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Untan Tanjung Sikut Melupa, Kerangan Rusak, rumah Ikau dengan Mujuang Balai Kapit, Enggeranjik Betung, Dabut Lair Betung, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama ditu. Pesan tu, medah ke pengawak ngetah sulit, niang, ianya niang, Lis tak ke Li anak iri kalai pengawak tu kadia tu berumagaran anak andi yang mapar asal kaki wong krian seratu kena hari minggu tu 21 hari bulan 6 2026 pukul 7:30 pagi ngena cara sembiang. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang Lis tak ke Li anak iri kalai pengawak tu dekat dia tu berumagaran anak anding mapar asal kaki wong krian seratu kena hari minggu yang 21 hari bulan 6 2026 pukul 7:30 pagi ngena cara sembiang. Awnya trip peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemah itu. Jadi sebelum aku nampung maca pesan berat kebukai ya ke bisik diterima kami ke lemah itu, sitik lagu dari Alexander Peter. Ngau lagu ya apa eh?

Lagi nampak macam pesan berat dari peningan WFM. Kali pesan ke sekali itu pesan parti dari Roland anak Edmund Ngadan tau ke Paisal. Kali pesan untuk menuju kabar belayan. Kelebih lagi ia kediabat rumah cendang penunus, rumah chamber Mali yang menyadin asal, rumah Riji Tarum, rumah Nicholas Brian Ulu Teru, rumah Bajut Merbuang, rumah Edward Luma Dulang, rumah Robert Walter dengan Kayau, rumah Seli dengan Teru Baruh, rumah Mujah dengan Teru Atas, rumah Christopher Draman di Rimbas Tengah, rumah Mai Babuk Kerangan, rumah Simon Babuk Delit, rumah Basil Melaka Teraik, rumah Ambuk Surik Tengah, rumah Intai Surik Baruh, Pian Megak Kaban nak belayan di Salkra Rimbas Debat dengan Kaban Belayan Kebukai. Kenalah Rintai ke nama Dito. Pesan tu madah ke Enmen Ngadan Anak Lumbing. Enmen Ngadan Anak Lumbing Udan Adai. Kena 18/6/2026. Lalu niang Edmund Ngadan Anak Lumbing tu dekat di Sengait Belamayuh. Buat rumah Dinil Menyalin Baru Debak. Ianya kena hari 6 tu 20/6. Serta dikubur kena pagi hari Minggu 21/6/2026. Buat tembawai temiang Debak. Jadi sekali lagi madah ke Edmund Ngadan Anak Lumbing Udan Adai. Kena 18/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamayuh baru Madinil Menyalin Baru Debak kena 20/6 ianya hari 6 tu serta dikubur kena pagi hari Minggu 21/6 bak pendam temiang di bak pendam tembawai temiang Debak. Pesan ke Siti tu peningai nyak pesan nak pemati kalau pesan tu nuju kaban belayan berlapangan ngau orang ke ngelala niang Tommy Brainer Senang Anak Staff. Pesan tu madah ke Tommy Brainer Senang Anak Staff tau ke Doom tau ke Tum udan adai kena 17/6/2026. Lalu niang Tommy Brainer Senang Anak Staff tau ke Doom tu dekat di Sengait Belamayuh ianya malam tu 19/6 bak lot 327 Taman Samarinda Fasa 21A1 bak Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semerahan serta dekat di Sembiang bak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi lalu dikubur bak tanah dekat dikubur bak pendam Puncak Borneo Batu 13 ianya kena hari 6 tu 20/6/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Tommy Brainer Senang Anda Stop tak ke Doom tak ke Tom udah nadai kena 17/6/2026 lalu niang tu dekat di Sengait Belamayuh ianya kena malam tu 19/6 bak lot 327 Taman Samarinda Fasa 21A1 Jalan Datuk Muhammad Musa di Kota Semerahan serta dekat di Sembiang bak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi serta dikubur bak pendam Puncak Borneo Batu 13 kena hari 6 tu 20/6/2026. Beri taksi dia lagi top tanya ngagai apa ini yang tu ianya staf anak angi bak umur 019-846-8948. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu kalai pesan tu dari jemaat anak bayang tau ke apai jalai pesan kaban belayan ia ke jauh tersemak ia kenalah rintai ke nama dia tu kat pesan tu mandah ke pengawal muai ulit tau ke ngetas ulit niang luyang anak bilun tak ke indai jalai dekat diatur buat rumah ubil semukau babai pakan kena hari 6 tu 20/6/2026 pukul 7 lemai kena cara sembiang lalu pagi 21/6 hari minggu muai entah balu jadi sekali lagi madah ke pengawak muai basah ngau ngetah sulit niang luyang anak bilun tak ke indai jalai dekat diatur buat rumah ubil semukau babai pakan kena 20/6 ianya hari 6 tu pukul 7 lemai kena cara sembiang lalu pagi 21/6/2026 hari minggu muai entah balu. Okey, tanda peningga pesan berat ia ke bisik dicermat kami hari peningga YFM.

0: Ya, Genevieve Lenya ditun di N1 kena merindap dengan kita ke lemah itu boleh siap lain dengan YFM.
1: Aku yang berhormat Datuk Jabusan Jamil Anawnyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepamanya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng kumayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar di bisik temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi orang nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya saya nyajak dari pesan terima kasih
0: ya ngai mencik mayuh ke besi hari ilah ya jadi sama-sama kami datai ngagai Kuching Waterfront sama ngemata ke pengerami Niti Daun 2026 ke dekat diatur ilah 20 hari bulan 6 2026 kalai bisik 99 bengkah kontijen dekat ngambil bagi bak pengerami Niti Daun 2026 tu baik diri sebilik baik belanak baik belabakiah sama belak ngemata ke pengerami ke cukup berami tu ilah nah.

0: Haleluya.
1: Bertemu baru kita buat dalam program Turai Penghidup. Namo beritahu bahwa kita itu dikerindu ke Tuhan. Manah magang-magang. Harap kebekenyok meh. Laban Tuhan dan segi mana. Engau kita. God is good. All the time. All the time. God is good. Tabik shalom ngagai semua pelingo kelemai tua. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai. Engau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megok engau kawal Roh Kudus. Tetap meruan engau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita tentang Allah Ta'ala kesuah ngebas orang yang menjadi. Ngebas orang tidak kerindu pia. Bok dalam mimpi sidok. Laban siti hari cara Tuhan meri berkat ya. Ianya lebuah hurangnya tindu. Lebuah hurangnya kenat ke diri. Lebuah sidaknya belelak. Lebuah hurangnya ngetu hari pengiruah ti. Tinggir jawab ngawak keberat. Tibisi nanti yang pengiduk sidak. Ia datai ngegi orang ti mengai ke pengharap sidaknya. Bok ya. Surat 1 Raja bagi 3 ayat 4 ngau 5. Kubuk Kudus. Nyadi sekali Raja Sulumunnya mansang ngegai menua Gibeon. Ianya siti menua batas mungguk tungok ke barat Yerusalemnya. Tau ke disebut kita di Malaysia dia tunya Baitul Muqaddis. Laban ti dekat ngenjuk piri yang ngegai Tuhan dia. Laban altar di Gibeonnya nyok altar ti pemandu ia terbilang. Mayanya menyok. Ia andang suah udah merik beratus-ratus siti piri yang tunu. Bendurnya dulu lagi harinya. Ayat 5 nyebut malamnya Tuhan pegari di muaya di muara Raja Sulumunnya bawa dalam mimpi ya. Lalu nanya Raja Sulumunnya, ku Tuhan nama utai tidak pinta nuan dari aku. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih ya Jesus. Belum menjadi semua. Manah pernah jaku tanya Tuhan ngagai Sulumunnya. Tak nanya ke ya. Namo utai ti dekat di pintu ya. Hari Tuhan. Bukai minta hari orang. Minta hari Tuhan. Nanti bakal kemerit cek duit yang menjadi. Tak cek ke kusur. Diberi Tuhan ngagai ya. Tak semina nganti Sulumun yang nulis ke penyampau tadi ke dekat ke ya aja. Tebaran nyampau ditulis ke ya. Bah menjadi kata ti Tuhan tak bisa nanya kita lemah itu nyemok ya nanya kita nya namo utai ti di kedekok ke kita namo anda utai di pintu kita hari Tuhan lemah itu mayo aman mayo utai ti tau di pintu hari ya tang sebedau kita berkunci ke namo anda utai di pintu Raja Sulumunnya hari Tuhan kita ikut nemu dulu. Sapo Raja Sulumun tu ti bernasihat benda di lawak Tuhannya buat dalam mimpi ya. Jadi Sulumun tu menjadi Sulumun tu anak Raja David kenjadi Raja Merintah Menua Israel 40 tahun penglamak ya. 7 tahun merintah di Hebron dengan 30 tahun di Jerusalem. Lalu King David tu kapai Sulumun nunduk kebuk kudusnya. King David tu nya orang ting rindu kati ialah kalau kau kita ibad kau New King James nya David nya a man after God's own heart. Surat Pasal Kerja Rasul bagi 13 ayat 22 Bob Kudus bisa nulis ke lebuah Allah kalau dah muai Raja Saul nya nyadi Raja orang Israel ya lalu ngasuh David nya nyadi Raja Sidak ya berketuk kejakut dia disebut Allah kalau pasal David nya. Kuya, aku nemu David anak Jesse itu nyok orang ting rindu kati aku. Kedekong Raja semua tai tidik kedekok ke aku. Ku Allah Ta'ala. David mega ukai semina orang tidik rindu ke Allah Ta'ala aja menyedi. Tang Davidnya Raja tidik rindu ke orang Israel mega. Nyentuk ke seritu ke ba? Sampai ke lambang menira orang Israel nyepan. Cap bintang Davidnya. The Star of David. Nyok pemalat bala rakyat berbasa ke King David tu. Lalu Siti lagi jakuk dia selalu disebut orang ya. Ngenok dia tahu nama King David tu. Ianya David ngelaban Goliat. Ia kebesai. Ia ke lalu besai. Lalu kuat. Ngelabannya ke mid. Ia ke lemah. Ya. Something like that lah. Dan udah King David mati, Solomon lalu nganti apa ia jadi raja. Tanjok ia kaya nak tuai Davidnya. Lagi biak bu ya. Buat dia jadi rajanya. Kira aku 20 tahun umur ya. Maya nyok nyok. Penglamak Solomon tu jadi raja. Sama bakal ngi apa ya muka. 40 tahun. Lepas ia baduk jadi raja. Ia lalu diganti anak itu bernama Rehoboam. Jadi surat satu raja. Itu dah dibaca kita tadi. Bisi nulis ngagai kita pasal Tuhan. Bisi nemuai ngagai Solomonnya. Maya ia tindu. Lalu nanya nama tai ti dekat di kita ya dari Tuhannya. Nama kebuah Tuhan dak ada tai deh. Ya guys lumunnya. Lebuah ya tindak-tindak. Nak kenya mai gi berandau betungok mua. Maya ke danainya. Nepiak menya deh. Laban ti bakal sekedak kita nya deh. Suah gi tindak ingat ke mimpi diri. Lebuah kudah danai paginya. Tak siti arif buah ya. Tuhan selalu kau ngerjau tainya. Lain lagi dari cara kita mensio. Kuyo bisi berjaku ngenuk kita. Jalai aku, ndak bako jalai kita. Rundiang aku, ndak bako rundiang kita. Haleluya. Maya kita tinduk ke? Maya kita dani ke? Barang maya ke? Yang pentingnya, kita ningo, serta ngingat tutai tiku yo. Tutai tiku Tuhan ngegai kita ini. Kita ini ngau kejaku Allah Ta'ala. Nyok berguna lagi. Bukai maya dan ni. Tak maya tinduaknya penting. Ningau kejaku Tuhan pu. Laban jaku Tuhan ni ada. Hari keliau menyok ya. Sampai ke dia tu. Lalu nyentuak ke jemaah ilok. Jaku Tuhan ni. Nang sigi ndak tau lenyau. Sigi ndak tau habis. Sigi ndak tau mati. Jaku Tuhan ni. Hidup belama-lama ya. Serta lagi besai kuasa ya. Di dunia tu. Ngau di serga dia. Jaku Tuhannya. Ku bebel. Tajam lagi hari pedang tiba mata dua. Ti boleh nerasuak ngegayati kita manusia. Ti boleh tamak ngegayati kita di dalam dia. Surat Ibro bagi 5. Ayat 12. Pemisa jaku Tuhannya menjadi. Nak ngira kitanya dan ni ke? Tau ke kita yang tindu ia nang tetap besai kuasa. Raja Solomon pun bisa nyebut buat song of songsnya buat pelandai Solomonnya. Kau raja empu biaku tu lebuh aku tindu hati aku mengkang dani. Haleluya menjadi lebuh aku tindu hati aku mengkang dani. Mata amat tindu tang hati lagi dani. Lalu Bible madah ke Tuhannya, medok ngegai hati kita. Yang pentingnya, hati kita. Hati kita tetap dani, tetap arah. Dari luar ya, barang kurang medok kitanya. Kok kesidak nganu, kok kesidak bejaku, kok kesidak bejai, kok kesidak ningo, sidak lawo, nyok barangku sidak ya. Yang penting, hati kita. Hati kita tetap buat grace Allah Ta'ala. Haleluya. Hati kita tetap menyembah Tuhan Yesus Kristus siku aja. Awak kati kita menjadi keningo keturai penghidup tu di selintiang di iciang ngagai Jesus siku aja. Utai bukai utai ti berkelingi ngagai kitanya. Awak ke Tuhan jadi ke penyaga kita. Kita relax aja. Mana lagi tinduaknya? The battle is of the Lord. Amen? Awak kaya ngari ke kita. Nan ke kita. Meri kita penemu. So menjadi, pangai ke penghidup kita ngagai Tuhan. Mata gagak bakal ketinduak. Bakal kendok medok. Tang berhati di dalam din. Tetap mengkang dani. Tetap rock steady. Haleluya. Senaman dah kini utai dipintok selumuan yang ngagai Tuhan. Lebuh ia titinduaknya. Tangati agi mengkandani. Ayat 6. Selumuan lalu nyawa Tuhan. Kuyo, nuan dang sururan mandang ke pengerindu di besai. Ngagaya payah ku David. Kenembiak nuan. Lalu ya orang ke batas. Ketalua. Serta tetap hati ngagai nuan Tuhan. Lalu nuan udah majak ngayan ke pengerindu nuan. Timuruan belemoyo. Ngagai yo. Lubuh nuan timri ya siku anak ke lelaki. Kemerintah nganti yo. Sarito. Muji diri Solomon. Haleluya menjadi keterubah ya jakut tu disebut Solomon ngagai Tuhannya buat dalam mimpinya menjadi ya muji pemanah ngau pengerindu Allah Ta'ala. Nuan dang seruran menangkap pengerindu ti besai ngagai apa ya ku David kuyo. Kita ipan menjadi patut seruran lagi meri puji ngagai Allah Ta'ala ke pemanah pengasih ya ke pemanah pengerindu ya ke kita. Kita patut seruran muji yo, serta nyembah yo. Okey? Laban yo anda tetap manah ngau kita. Ajo-ajo. God is good. All the time. All the time. God is good. Kedua yo, Solomon merik jaku puji basa kebesai yo. Ngagaya apa yo David. Ketiga pemanah pengerindu Allah Ta'ala. Apa yo nyadi orang kebadas yo. Nyadi orang ketaluak, nyadi orang kelurus, nyadi orang ketetap hati ngagai Tuhan. Kita dia tupan menjadi patut besai basawang ngagai apai kita, ngagai indai kita, ngagai sapo-sapo orang ke nyadi, nyadi father figure-nya, buat penghidup kita. Laban siti kebuah dia menjadi, orangnya dia, father figure-nya tadi, nang sigi melikat ke dia nyuang Tuhannya, nyadi ke penyago kita. An angel in person. Kau Ed Sheeran. Lagu perfectnya. Lalu ketiga ya. Jakut ti panjut dari mulut Solomonnya. Ya merik terima kasih ngagai Tuhan. Ti udah nuduh ke ya nyadi raja. Nganti ya paya. Nuan udah majak ngayan ke pengerindu nuan. Ti meruan belamoyo. Ngagai ya paya ku. Lubuh nuan timri ya siku anak ti lelaki kemerintah nganti ya sarito kuyo bejaku ke pasal derimpu ngagai Tuhan. Kita ipan menjadi patut meri terima kasih ngagai Tuhan keudah meri kita penghidup keudah meri kita pengawak meri kita endur diau meri kita family kita ngau mayu hagi utai bukai sudah diberi ya ngagai kita mayu. Cukup mayu. Kita sudah diberi Tuhan ngagai kita. Beri terima kasih aja ngagai yo. Ayat 7. Ku selumun ngagai bejaku. Oh Tuhan Allah Ta'ala, nuan udah ngasuh aku nganti apa ya ku jadi raja. Tajok pan aku tu agi bia. Lalu ndak nemu cara merintah menua tu. Haleluya. Berarti ta ikut selumun ditunya. Yo nanti pengalaman. Lalu yo ngemaruah ke diri. Bomo Tuhan. Ndak malu madah ke dirinya deh. Ndak nemu cara merintah balon miak Tuhan. Ndak setidi aku ya. Mungkin ada aku. Ada isi banyak. Ayat 8. Aku bergulai dengan orang kudah dipilih nuan jadi miak nuan. Bansa ti mayuh tubuh. Tindak uliah di itu. Ku selumun. Menyadai. Hati selumunnya tetap berundiang ke pasal penghidup balon rakyat tidak pegaya. Bukan semina jaku aja tika nulung rakyat. Kulu kilik bersebut ke untuk kepentingan rakyat. Tau tai titik dekat kurang kebenarnya. Nyok perintah ke lurus. Perintah ke adil. Kendok berbagi bansa. Laban buat dalam Jesus Kristus. Nadai lagi Jews and Gentile. Nadai lagi lelaki ngu Hindu ke buat. Buat perintah Allah talonya. Nyolai Bible nyebut. Sons of God. Semua sons. Nada Hindu, nada lelaki. Ayat 9. Tialai selumun lalu minta dari Tuhan. At last ya. Kuya, beri aku penemu dalam. Kenal aku merintah balon miak nuan. Engau lurus. Serta dikenal aku ngelalo bagi utai ti mana. Engau utai ti jahit. Entindak bekenya. Bekeni kok aku oleh merintah balon miak nuan. Kemayuh tu. Haleluya menyadai nyo utai ti di pintu rajo selumuan dari Tuhan. Ia minta penemu dalam. Selumuan minta ngegai Tuhan ya. Nundak kejaku orang putihnya. Minta wisdom. New King James nyebutnya an understanding heart. Tau ke a hearing heart. Selumuan minta penemu dalam dari Tuhan. Laban ngambil kaya oleh merintah rakyat ya. Ngau jujur. Oleh merintah ngau lurus. Ngau cara keadil. Solomon nemu diri mesti bisi ati tiko ningo kejaku ajar dari Tuhan. Ngau ati tiko megak diiring. Dimbing Allah Ta'ala. Ia berguna ke penemu dalam hari Tuhan menyedih. Nya Allah ia minta utainya. Siti nya aja utai dipinta ya. Penemu dalam. Wisdom. Ayat 10 lah. Lalu Tuhan gagau hati. Ningo selumun minta penemu dalam hari ya. Lalu ku Tuhan berjaku ngegai selumun. Eh? Kena gue ngebias ke dulu. Jam kita itu nya udah cukup oleh kita yang itu. Nyalai belum nyadi. Nak kok tu dulu. Ke minggu tu. Minggu baru. Kita yang ningo ke. Namun dah utai ti dekat disebut Tuhan ngegai selumun. Ngau ngegai kita yang mega. Ilok kita nemu ne. Tuhan berkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Tuhan dekat mandang ke pemesai pengerindu yang ngagai kita. Ya dekat ngangkat ke kita tinggi. Ya dekat merik semua kita penemu dalam ya. Nanti kita minta. Semua kita mujur magang-magang. Semua kita gerai magang-magang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

Ya, si lagu Ari Isali ngelagu ya Sweetie Sayau. Keselamat meninggal pukul 7:30 lemai lagi kita sama Mbak Mdiang ke berita lemai Ari WFM Iban RTM Kuching. Dan selanjutnya lagu lama Ari Lucy Linang Nuan Aja Ngasuh Kurindo.

Semalam Maif Ningan, Datuk kami labur ke Berita Lemai 19 hari bulan 6 tahun 2026. Menua Hungary sudah muka peluang kerjasama strategik bak sektor kuasa hijau, teknologi, engkau pelajar. JPBN Sarawak sudah cakap lagi nyedia kedirik nangkup hari kangat di Menua itu. Pengerami hari Sarawak dalam bulan 7 terilak meransang rakyat beraku. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita.

Menua Hungry mereka tidak bisa benar niat dekat nanggam kaul kerjasama ngot Sarawak bak mayuh macam sektor strategik tinyang kaum kuasa kemeruan teknologi hijau pelajar tinggi enggau biodiversity. Perkara itu dipansut ke bak penuai bahasa tu Duta Besar Menua Hungry di Malaysia, Dr. Sandor Sipos, ngagai tuai pemegai menua Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, seduai binia Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Senusi di istana di Astana Negeri. Perkara kebisi dikerandau ke bak penuai bahasa itu, nyengkaum peluang kerjasama bak sektor kuasa kemeruan, metanol, petrokimia serta teknologi ngulih, nguna engau nyimpan karbon. Sedaya megak sama bisip silih ke penemu pasal peluang kerjasama bak bidang biodiversity, pelajar tinggi ke pemansang modal mensia. Tun Pensri Dr. Wan Junaidi ngarap ke kaul antara Sarawak ngah Hungry boleh digagak tegap kaki, kena muka meyakit peluang kerjasama strategik, titau merik puntung jemah elak. Komiti Penyangga Penusah Menua tak ke JPBN Sarawak dekat cakap lagi berjalan ke atur di kena nangkup hari ti kemarau serta angat di Sarawak. Sapir Premier Datuk Amar Douglas Ugah Bas mereka sidak dekat balat lagi ngemata kepalan kebisi risiko ndur penusah angus nyadi ngau kanan ndur ti keteruga ketegal tekat air kemajak langkang. Ia mereka semua komiti penyaga penusah renggat bagi menua ngau pilih menua megak udah diasuh bersedia nangkup gayari kemajak berubah. Mensia mayu megak udah dipinta nyilih ke penguat nunu serta jampat lagi ngeriput ke sebarang penusah kebisik nyadi ngagai upis kebukuasa. Berbangunnya ia mereka aik bat tekat bakun ngau batang aik dia tu udah jauh surut serta nyau kat manggai bat ikas di kritikal. Dato' Amar Douglas Mansur Kejaku tu udah yatik ngemata renggat kedua pengawatnya dia ke operasi Menih Muari di Kuching. Bak gempuruk pengarang berita kesebakar Dato' Amar Douglas Ugah kelalunya di Chairman JPBN madah ke operasi Menih Muari OPA di Sarawak dekat Muput di berjalan ke hari sehari tu nyentuk hari minggu tu kena nambah ke hujan pak sekedak ndur di menua tu. Operasi ti kedua kalinya diatur ngambil ketikas air bak tekat air ke strategik di Sarawak tu tau entap lagi. Pala anti kandur berjalan ke operasi tu ianya tekat air bakun, murum, batang air, benguh, matang, semunjan, enggau di kerugu. Operasinya dekat diatur ngak bilon ti terbaik bak peninggi antara 5,000-9,000 kaki, bak endur kalai hari bisik bermua serta tau hujan. Hari Sarawak tahun 2026 dekat dirami di Sibu, hari 20 ngakai 22.7 tu ilak. Kalai macam pengawak ti tau narik hati bala temuai dekat diatur. Menteri Pengangkut kelalunya di Menteri Kenguasa Pengeram Minyak, Dato' Sri Lee Kim Shin, madaka pengeram minyak ti berambai ke Jakuk, Sarawak maju makmur, diatur kena negap kaki kaul penyerakup, serta nentu ke rakyat oleh berarti ke sejarah menua tu keudah merintah diri, kenyau hari tahun 1963 Subak. 7 pengawak tika diatur mainnya ilak nyengkaum pengerami berjual, pengerami makai selamat ungkup mayuh macam pengarap, program Zumba, Unity Walk, Town Hall, Gempuru Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Tuai pemegai menua Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Senusi ditagak ke dekat datai nguluk pengerami nyak ilak. Sama di sadang datai nyak Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dato' Sri Lee Mansur Kejakutuk ngagai pengarang berita di Sibu. Berbangunnya palan dagang ngerumah udah diansak sama ngitang menira ibu pertiwi kena ngericah kaki pengerami nyailak. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Sarawak Forestry Corporation SFC udah diasuh ngemata serta berjalan ke atur ti patut berdudut hari video ti balat ngerembai ti mandang kesikup bayar keayan bak penentang tebing Sungai Kuching berlama tu kudah.

Berketup guna benar dikenak nyaga penglikun orang kedatang ngelawat ndurnya di endang suah di tapat bala temuai. Ia mada ke Sarawak Forestry Corporation seberatu kalau nangkap si kubaya ke ayan ngimbai masjid ke melepung lalu mindah kebayanya ngagai palan penyegu penyaga jelusika di matang. Mensia maya mekak udah dipinta berjimat lah berjelunya endang tau nganuk nyawa. Ia masuk ke jaku tu ngagai pengarang berita udah ke nguluk pengawat ndur ngintu ulang tahun ke-200 si keurang ti rinduk rampak menua asal ngap pematau menua ari hungry Jano Jantus bak library menua Sarawak di Kuching. Berbangnya pengawat ti diatur dikenak ingat ke si keurang ti rinduk kerampak menua asal nge pematau menua ari hungry ti kalap jalai ke pengawat pemansik ke cukup guna di Sarawak dalam abad ke-19 subak. Sambil si diatur bak pengerami itu, ia nyak pengawat niri ke tiang pengingat nge plak Jano Jantus bak taman library menua Sarawak. Tiang pengingatnya didiri ke kenak masa hasil pengawak kudah diberi ia ngagai bidang sains rampak menua asal, kelimpah hari ke dikenak negap ke kaul cerita lama, budaya ngap kara pelajar antara menua Sarawak, enggau hungry. Program di bangsa tu mekat dikarap ke ulih merik pemertiati ngagai mensia mayuh pasal cerita lama, pesaka penemu ngau kaul kerjasama antarabangsa bak pengawak tingetan ke kereban budaya, ngau saintifik kerebak urang dudi hari ilak. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dekat ngatur program dakwah negara di Selampur Malaysia berengkari bulan 9 nyentuk ke bulan 12 tahun tu nyeng kaum di Sarawak. Presiden YADIM Datuk Dr. Hassan Baharum pada ke program yang dekat dipasuk membengkah raban di nyeng kaum gerempuang ke UKAI di kuasa perintah, bala ulama, gerempuang serta komuniti Islam ke UKAI Islam kena negap ke penyerakup di menua tu. Ia malah ke program yang di Sarawak dekat diatur bandur ke Senipak lalu dekat di kerandau ke Baam Sida udah tu ilak. Ia malah ke batang pengawal bak program tu ia nyak sama hadis ti ditagak dekat de penyadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Datuk Dr. Hassan Mansur Jaku tu udah ia kena main berik basa ngagai Premier Sarawak Datuk Penyitan Seri Abang Johari Tunopeng di Kuching. Projek ngagak engau ngangkat ke pemanah fasiliti bak pantai Tanjung Kembang di Kabung disadang oleh ngangkat ke ekonomi serta negap kagik sektor dagang temuai bak kandang menuanya. Kaban Konsel Negeri Sitak Kabung Datuk Muhammad C. Kadir madah ke projek masang strategiknya oleh nulung ngadaka fasiliti tik moden serta nyamai agik dikenak mensia mayuh ngabala temuai kelimpah hari tik nyungkap penatai memisik bak kandang menuanya. Ia mansut ke Jakarta Lubuaya kenyadi chairman awam pengawak ngagak engau ngangkat ke pemenah fasiliti Pantai Tanjung Kembang bak Konsel Negeri Sarawak. Berbangganya Datuk Muhammad C. Kadir Megak bising natai ke pengagati diri ngagai Premier Sarawak Datuk Penghitan Sri Abang Johari Tunopeng keudah meri agih belanja dengan agensi pemansang bagi menabetung BDDA. Ia madah ke sesi lebat urus dekat diatur nak lama lagi Nur berandau ke tukuh kemenudi projek tu sebab projeknya keberengkah. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tu batang berita di Baca Baru. Menua hungry udah muka peluang kerjasama strategik bak sektor kuasa hijau, teknologi engkau pelajar. JPBN Sarawak sudah cakap lagi nyedia kediri nangkup hari keangat di menua tu. Pengerami hari Sarawak dalam bulan 7 telak merangsang rakyat berakup. Nyarakan kami Mike Tamding ke berita kelemah itu hari Wapim Iban RTM Kuching. Berita yang tarik ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg menjalai ke pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menterial. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, ninga kejaku penerang ari opis Petronas, Shell, Upis Pemansang Ekonomi SEDC dan Upis Pemansang Kayu Ramuk Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu merawak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemuan itu megak cukup berguna kelebagi bak penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransi yang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. City lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Ya, sekulai sejalai dengan YFM ke lemai untuk meninggal 10 minit lagi dekat pukul 8 malam. Bekas selama pukul 8 malam kita sama belak mendiang ke Randau Bansang ya. Dan sebenarnya lagi bisi awak Nur aku tarik maca pesan rindu hati dari peningan kita ke bisi nyapa ke lemai tu. Terima kasih Jessica Itan madah ke gari si tak dibau baru ngetu hujan kok ya ngadi hari tadi hujan tak ke banget kok ya. Nah terima kasih Jessica Itan seram mendiang ke YFM biar maka peningan kita itu cum selalu selamat pagi selamat lemai DJ selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Rini Sabai bisiknya apa mereka sama jalan ke pengawak Pak Konti segmen saya lemai kok ya hujan di Sri Kai lemai tau J Jang MB madah rimpu benum dia ke YFM saya lemai sama jalan ke pengawak Nuan ke lemai tau DJ. Terima kasih ini tinggi hari betul bisiknya apa mereka. Terima kasih ini tinggi nyangkung manduk ngkayu lemai tau nah suah manduk nama tu ngkayu kenyamai-nyamai nah. Terima kasih ini tinggi PMK Faridon Tony seolah mai DJ. Terima kasih Faridon Tony seluruh mendiang ke YFM bisiknya apa mereka ingat sendi N seolah mai DJ sampai jalan ke pengawak. Terima kasih Jessica Maria bisik mendiang ke YFM. Terima kasih PMK Bundau Babeh Y minta putar kelaku Ari Jonathan Jubian lagi ku ya bujang tulin kena merindang semua kelebihan Tuan Tito Simon Suti kot ya. Nanti aku ingat dulu nanti bersih lagunya Lina Bugis selamat berjalan ke Nuan Bak Konti YFM Iban DJ. Terima kasih Lina Bugis Lily Anthony selamat DJ selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Margaret Uncing Ari Sibu minta putar lagu hari Ricky Report kerana melindang semua belakaban ke bersih ingat ke radio lama itu kot ya. Bisik apa mereka ingat keliang temawai MJ selamat lemai dengan selamat udah gawai DJ RG. Terima kasih keliang temawai MJ engkau hari 6 untuk kini tak ke 4 minggu baru sis kedak genturung peniau sis kedak tarik menua untuk tarik udah merambu tak ke dekat ngatur pengerami ngilian tikai nanda ke pengerami gawai udah tembuk diatur nah di menua kita di tu nyangkong peninggal biar mereka bersih nyapa ke lemai tu Induk Kenawit sebab jalan ke pengawak dengan Nuan Pak Konti YFM DJ. Terima kasih Induk Kenawit nyak Roy Kuang sudah mantai ke gambar radio ya kan tadi belum jalan ke pengawak gawak shift ke lemai tu tak kemenuang lelak. Terima kasih Roy Kuang biar mereka peningat kita ke buka ya nyak tadi peningat kita ke bisik nyapa bak page peminat YFM nadi terima kasih megak ngagai Samuel Mudin ke bisik tag na siko ari admin bak page YFM Iban station pemerindang kita jadi terima kasih yang akan peningkat kita ke bersihnya apa bakal Juni Band tu cem selalu biar muka Richa Unup sama jalan ke penguat genuan kot ya gaya hari mana bak jalan simpan semunjan minta putar ke lagu hari What Rock kapan sampai mati tu lagi DJ. Ok Richa Unup biar muka Monica Malia Bunggang sama lemai DJ hari miri tu sama jalan ke penguat Nuju Nuan. Terima kasih Catherine Robin sama jalan ke penguat Nuju Nuan DJ. Terima kasih Catherine Robin bisik apa mereka ingat David Iko sebab jalan ke pengawak. Terima kasih ya Layang Belun bersampi minta Elohim kapai kita di surga surat merekat ke pelikun dengan pengeras dan pemujur semua pengakuan biar mengak bala ke buka. Terima kasih Layang Belun ini tinggi ya madah ke gari mana di betong nyangkuang punya aku tadi nah. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang minta putar lagu aku tak saya wali duna kena merindang semua orang kenal lah kelebih minat setia YFM kelebih haki dengan kaya mam dan adik-adik haki ngoi ini kedik saya punya Mary Ubun Martin pemgat nuju DJ pesan lengau ke kita semua kok ya harap ke bertemu dalam mimpi malam tu lagi. Agnes Ine Robin minta putar lagu hari sandai udah kalak sangkai bakti kena merindang dari impo au nanti aku ingat dulu nah. Dan muka sendi N Sindun Idi bisiknya apa muka minta putar ke lagu terlebak kiri dari Jonas McKean kena melindang semua peminat YFM. Andrew Ujai Masing nuju semua kaban FB dengan WhatsApp biar mereka meninggal YFM mereka ke mana ke hari di Miri Lemai tu. Intan Bakir saat Lemai DJ harap ke semampai muncul dalam semua pengaduan. Terima kasih Intan Bakir, Mami Abah, Serina Sendai Canang dari Seratuk, hujan di Seratuk ke ya, bisiknya apa mereka sedua ikut tu Mami Abang Serina Sendai Canang. Eddie Spencer selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Jerami K, selamat berjalan ke pengawal Megak ku ya. Ok, terima kasih Jerami K, Akir Selin, Ibau Vincent, Fun Arugula 9206, Pian Megak, Rose Riau. Hanya tadi peningat kita ke bisiknya apa ke lemai tau nah. Okey, nanti kita akan minta putar ke lagu hari Wat Rock Kaban sampai mati.

0: Okey, semalam main gagai pendengar kagi mending ke kami secara live di Bandar Kuching dengan 101.3 tahu kita ke ninga kami medak kami secara live muka ba YFM Iban Kuching bagai selama ba program kita randau pemansang ungkep ya lama itu berasai betuah bendar laban bagai selama besi ngangau temuai sama ngisi awak kita berandau ke sedap pengawak ke dekat diatur tau ke perkara ke dekat dilansak jadi kelemah itu laba kita itu agi ba pengerami tau dekumpa kita nyap pengerami gawai pian bega pengerami kadin tu kapa kita ba menua sepi ada din lagi kita berkenang ke senentang tu ke dikumpa kita ianya pengerami ke diatur secara begulai DCCI KCCI Gawai Keamatan 2026 edisi ke-17 ke diatur ianya Dayak Chamber of Commerce and Industry atau kedekumpa kita ianya Balai Dagang Gawai Industri Dayak DCCI berbulan gawai kaban kita hari Balai Dagang Gawai Industri Kadazan Dusun KCCI jadi ke lemah itu ngari ke kami sebuat aku melalu ke penatai dua ikut temuai ke udahayan ba live kita sehari itu aku melalu ke penatai Dr. Florence Christie yang Vice President Unit Tourism Homestay ngau Training Committee pemega bas pihak kibak aku bambuan itu yang Encik Kuplay Nyipa Aji Supreme Council Member. Selamat datang ya guys sedua.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih juga ngenang sedentang pengawak ke dekat diatur kita, pengerami ke diatur secara begulai DCCI engkau KCCI. Inti kita berarti ke impu edition tu kai keterubah, ukai baru diatur tentu nyaw masuk ngagai edisi ke-17 ni. Tentu juga kita dekat ngenang tu kira ke terus tanya agen nuan tu Dr. Florence. Ngenang senentang tema ke dikena kita ngatur pengurami ke tahun tu?
1: Terima kasih ya DJ. Tema ke tahun tu ianya ngebesai ke adat pesaka ngeremba jalai dudi ari. Dalam bahasa Inggeris, honoring tradition, shaping the future. Jadi tema tu ngingat ke kita ngambil ke terus ngebesai ke adat ngebudaya kita. Tang dalam maya ti sama kita mega mesti maju ga perubahan dunia moden. Pengawak tu nunjuk ke budaya ukai semina warisan tang mega uliahnya di pelasar ekonomi pelancongan engga penggaga peluang ngagai generasi baru.
0: Okey. Nyongenang senentang tema tadi ni. Tema baru tu ke tema ke dikenak kita dalam edisi sebenarnya tu?
1: Itu tema baru.
0: Tema baru ni. Tu ngalih ngagai kira ke berkaul ngau budaya, ngau ekonomi. Jadi manyuh orang medak gawai ngau kamatan tu semina pengawak ke berkaul ngau budaya. Jadi bakani pengawak ke diatur kita sebuah tu ia boleh ngubah budaya jadi peluang dalam bidang pengawak dagang pian ga dagang temuai engkau perkara ke bekal engkau dagang.
1: Pengawak tu boleh meri peluang ngagai pengusahan pengusahawan tempatan, penggagak kraft tangan, pengusaha pemakai tradisional kita, engkau makanan tradisi kena mendang ke produk sida ngagai orang Manyuah leh. Dengah pengawak ke beketuk budaya kita boleh meri pendiau ekonomi ngagai komuniti serta muka peluang baru dalam bidang ketika orang pelancongan tu ngau bisnes meh.
0: Okey. Laban hari edisi ke terubah sebab menyentuh ngagai edisi ke-16 tahun yang kemari. Tentu enggak ketentuannya edisi ke-17 engkanya bisi berbeda mimit kini acara ke bisi diatur jadi tu kira ke nanya nama utai ke ngasih sambutan pengerami begulai tu di CCI ngau KCCI ke-17 tahun tu special tau ke bisi berbeda mimit ngau pengurami ku dah diatur itu tahun ku dah.
1: Ya. Tahun tu kita bisi lebih mayuh git ne program kat nariat baka pameran budaya ngau bisnes. Kita bisi forum bisnes, persembahan kebudayaan kita, pepamir produk tempatan ngau aktiviti networking kini. Ngaga jaringan bisnes kita. Acara tu mega lebih fokus ngagai pembaik ekonomi komuniti Dayak ngau Kadazan Dusun.
0: Tadi dalam randau kita ke terubah tadi nampak senang senentang empat bengkah program ke dekat diatur maya edisi ke 17 tu boleh dilansak mimin?
1: Ah, boleh.
0: Okey.
1: Kita gawai ke matan ke tahun tu bermula hari 27 Jun ngagai 28 Jun. Jadi 27 hari bulan tu elok kena ke hari 6 kita bisi pekiat ataupun tournament golf ne.
0: Yeah.
1: Tournament golf ke diadu ba Semarahan Golf Club. Jadi tu terbuka untuk members-members.
0: Yeah.
1: Lalu dirasmi oleh Datuk Seri Steven Rundi. Hanya diadakan pada sebelah pagi lah.
0: Yeah.
1: Sebelah pagi nak tadi. Jadi tengah hari ya buat masa yang sama kok kita ni. Kita bisi katanya cultural ngob business exhibition ya, kebudayaan ngob business exhibition betapa ba pakir ya, bak parking Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Kuching dia lah. Di tu kita bisi expo dalam sehari tu kita bisi anggaran 50 ngaga 80 booth.
0: Mm-hmm.
1: Ya, booth kita bisi exhibition pasal kengagak maniat-maniat ya,
0: yeah.
1: Traditional maniat and handicraft ya, kraft tangan bala bisi ngagak kuah kumbu and kain-kain woven textiles.
0: Mm-hmm.
1: Dan ya kita bisi mempamerkan fashion-fashion kita dia tu lah mayuh orang ke ngagak maka kain-kain katanya buri
0: punya
1: deh. Selain daripada puak kumbuk kita nya lalu kita bisi live demonstration orang ke ngadu ke kraft tangan kita nya lah.
0: Hasil dari pengelandik jari deh.
1: Ya, hasil dari pengelandik jari. Thank you DJ.
0: Okay. Yeah. Jadi tiga bengkah penerang ku dah dikendatai ke Dr. Florence Christie dalam menyuh kali ini kami radio kita program Randau Pemansang untuk film itu tahu enggak didengar kita baru tanduk ya kena dari 6 pukul 10 pagi tunggu yang guys siku lagi temuai bak mua aku itu ianya encik ku play nyipa aji itu ngenang senentang nampung Randau enggak doktor tadi ianya ngenang senentang pemansang rabanan biak enggak raban orang itu nama kebuah penting amat kita temberi kuasa enggak peluang ngagai bala raban usahawan asal bangsa kita lebih lagi ngagai bala sidakan biak engkau raban rindu.
2: Okey, terima kasih yang genuan sa MB. Jadi tu amat berguna lah ngagai biak rebak baru tau kembali kita generasi baru tau ke bala kita induk laban tu me kata kita cara siti hari kita mai bala platform. Kita ya pengawak ke di sisi itu platform do kita ngadu ke atau ke nempok bila sedak ke nibia arba baru ngambil peluang nyadi usahawan ke nya bertambah megak guna ba sedak sitik-sitiknya sedak ya boleh bertemu ngo bala mayuah kunci penemu pengalaman orang kena sikit na bawa pengawak berdagang jadi nyok ke siti dari pemanah sedak biar megak bala se induk se bala tau ngagak networking
0: agak
2: semua bala kedatai maya nyok jadi lebih kita nemu lebih nyok 27 munyi ke Dr. Foren tadi ok bisa 50-80 gerai ok hari nyok sedak ya tulis ke rundiang maka manik tadi sedak boleh penemu baru ke patut jadi pelajar ke sedak nyok ke buah ini peluang kami satu anang minta bala sedak kindu bala generasi baru anang ndak merebut peluang tok lepan tok meh siti ri pengawak ke dadu ke DCCI ngawa CCI tok pan antara dua titik negeri ya Sabah ngawa Sarawak
0: kira ke muka peluang ngerandang jalan ngagai sidak ya pemegak mantu sidak ngerembai ke penguliah sidak dalam pengawak ke bekatun eh. Okey, terima kasih kita nyo nyingkang gagai acara tau ke tusun program ke bisi diatur mayanya pelabak aku ke patut dar diperbut tau ke di anang lepas peluang ke Jakum Melayu kita ngagai bala pengabang jadi nama kini antara program tau ke acara utama di tahun dak tindak tahun dak dilepas ke orang kedatang ngagai pameran budaya engkau bisnes ke diatur media lah tu kira kena mampu mimik penerang hari
2: Okey, terima kasih yang kena sekali lagi media bu Okey, siti ini pasal pameran budaya engkau peniagaan jadi itu amat guna engkau sedak rebak baru atau kerja itu baru lepas siti ini kira ke 27 rebulan sepiak sebelah paginya ianya tempat bawa nasi bawa bangunan di sisi impu atau ke di sisi tawa ianya pasal ke nya pameran Jadi tetamu kehormat ketai mayanya yang berhormat Dato' Ewan Benedict, ya, Timbalan Ketua Menteri 3 atau ke Menteri Pembangunan Usahaan dan Penerasrian serta Pengangkutan Sabah. Hari kedua hanya maya pameran untuk megak tetamu kehormat ketai lebihnya yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, ya, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Pejabat Premier Sarawak. Jadi kami itu pameran kebudayaan budaya ngau perniagaan ke dia do ke jadi orang ke masuknya kira ke free nya hanya MA
0: dan ada bayar
2: dan ada berbayar ingat labuhnya 50 ngegai 80 gerai ke dia do ke dia artinya arinya merik peluang ke bala orang ke datai mainnya.
0: Okey, jadi peningan manyu angka kita nya nadai program bukai nadai salah tau ngelimpang ke diri ngelawang ke program ke dia tu kita ba di CCI tower ne.
2: Ya.
0: 27 hari bulan hak ba palandur ngengkah ke kereta betul.
2: Ya.
0: Oh, manyu mega peluang cerita pengawak ke udah ditusun untuk bala kita enam way peluang sama ngerebut tebal lagi bala kita tu nyung ngegai bala sidak ke bisi bekal ngau SME.
2: Ya.
0: Okey, ngau artisan tau ke tukang pengawak pengelandik jari. Jadi bakal ni pengawak tu kira ke boleh nyam raban kita hari SME ngau bala artisan tempatan hari menua kita ditu ngerembai ke bisnes sida atau ke dagang sida.
2: Okey. Tu kira ke city hari munya ko tadi platform atau ke pasarnya kita bisi pengusaha tempatan atau ke usahawan tempatan mantai ke produk sida ya. Ngagok sambil mentai temu ngesedok ngagok networking.
0: Yeah.
2: Rezitinya tip semua bala sarakanya di investment tok ke pelabur tok kedua sidak ke ngadu ke bisnes ya SME tok ke dalam golongan ke besar tok ke medium ke okay. Ulih ngagok pelanggan ke tok ke customer sidak ya
0: yeah.
2: Ngerembai ke tai ke dadu sidak beko sidak ke ngadu ke pengok kraft tangan sidak boleh ngerembainya ngagai munua Sabahkin.
0: Yeah.
2: Bima gok ting lemak tu kita nadai seminar buat lokal sebab kalau kita buat kucing dah tiok tan dia tu orang datai kita nemu mungkin mayuh nya pelawat ke datai mayanya artinya sidak arinya sidak boleh customer. Jadi kiap ngigok kena ngangkat ke hasil ke lebih besar lagi. Laban produk munya kita ti sidak bisi pelanggan. Tak orang ke Sabah din. Sidak uliah muka bisnes sidak ngagai Sabah kin.
0: Yeah.
2: Kai semak Sabah munya kita kai semak di Kuching, kai semak Sarawak di tu. Laban mayanya kan kita lebih sik mayah ngenak ke digital mayah yeah. Kita mayuahnya media kai data kai bisik ngulu mayanya.
0: Oh ni nemu engka nakak ke dia tu sebab tu engka bisnes tu one tadi semina ba takat Kuching aja
2: yeah,
0: serian aja ba ditu aja lah tang udah tu lah kita akan ngulu pengawak tu kita nyu berandau ngagai kaban sepiak kaban sepiak sama kraft tangan tadi yeah. Tuan nyu berkunci ke penau berkunci ke pulan dia udahnya kraft tuan tadi ulah ngerembai ngagai menua bukai ngagai Sabah lah
2: ngagai Sabah
0: udah nyela ni nemu nyu ngagai ngagai menua bukai kan jadi tu pelasar ke udah disediakan balari di CCI ngau ke CCI berserimbai ngau pengurami ke dekat diatur nyamga peluang ke patu dia buat bagi kita. Jadi peringkat manju ke dia tu kita minta kami live by FB kami. Okey, sama enggak kita ke lemah itu program Randa Pemansang Dr. Florence Christine Vice President Unit Tourism Homestay Ngau Training Committee pemegang abang mua aku dia tu Encik Kuple Nyipaji Supreme Council Member. Okey, ngalih ngagai tanya ke tujuh atau pulai baru ngagai nuan tu doktor.
1: Ya.
0: Yeah. Ngenang senentang kita nemu dia tu lepas kita ke berandau senentang pemintar tiru tau ke AI. Jadi AI ngau transformation. Okey. Forum Business tu nyebut pasal AI, transformation, perkara digital ngau carbon market. Nama kebuah topik tu kira ke berguna atau kepenting ngagai komuniti asal kita.
1: Ya. Yeah. Thank you DJ. Terima kasih. Laban dunia dia tu berubah amat jampat dah ya go teknologi digital. Jadi komuniti asal bangsa mega mesti belajarlah kita mesti kat nemu ngai kita kena tinggal bas ke orang kan.
2: Nak
1: teknologi baru ngambil ke ndak ketinggalan lah kita itu. Jadi AI go digitalization tu uliah nyawa pengusaha nambai ke bisnes marketing sidak ya go peluang ekonomi baru. Laban ti kita itu nemu ngenok AI ya boleh mudah ke pengawak kita hari hari urusan kita ke berniaga hari urusan kita ke berkawal ngorang yang tadi deh meli utai pemasaran kita nya amat ya boleh bantu kita nya bak lai dalam forum tu kita bisi berjaku lalu ngatur ke program ke begatuk meh jadi pasal carbon market nya tadi nya penting gak dia tu deh banyak ke kena nyukuang ke PCDS kita ingat deh so bisi kami speaker ya ke diundang berkunci ngau bala mayu pasal carbon marketnya tadi.
0: Okey, tadi kita nyebut tentang forum bisnes kemayanya dekat diatur.
1: Forum bisnes on 27. Forum bisnes yang tadi ke diatur 27 hari bulan pukul 8 pagi.
0: 8 pagi.
1: 8 pagi. Forum bisnes ya. Oh sorry, forum bisnes 28 DJ.
0: Okey. Hari Minggu 28.
1: Okey. Minggu.
0: Antara tukang licau atau speaker ke mesti dia kena nanti tuan ingat ke nama saya dah
1: Speaker kita ya mesti berapa itik ya forum session
0: ya mesti slot kan eh
1: mesti slot ya
0: okey antara speaker ke kau kita banyak forum okay. Business
1: for forum business tu ya eh presenter topik number one paper one ya tadi financing growth funding pathway for SME. Kita input presenter ianya Mr. Rizal Datuk Naini, CEO dari SME Corp. Ianya presenter nombor satu. Udahnya paper ke nombor dua. Kita berjakut pasal digital transformation untuk luar bandar. Ngau indigenous enterprises yang tadi. Kita IBC TS Rizo Mungka Richi. Iaitu Presiden SDGA. Lalu fokus ke program tu pasal e-commerce, AI ngau automation serta ngau tapi kau dah nyebutnya branding ngau export readiness kita itu tadi. Jadi paper ke nombor tiga carbon market opportunity nyak ke carbon market nanti tadi dah for indigenous community di Sarawak ngau Sabah presenter kita Dr. Wee Ni Chen iaitu kepala head of carbon market di Bursa Malaysia.
0: Okay.
1: Right. And then sepiak tengah hari ni tadi kita bisi discussion panel discussion ianya belia orang kebayak ni ngau wanita as drivers of indigenous economic growth. Jadi kita bisi empat ikut panelis termasuk hari kumpul hari ngari ke DCCI kita bisi panelis hari SDGA ngari ke bala bala youth. And then Puan Mary Jim ianya director dari InScan serta Mr. Benjamin Malakun iaitu dari managing director Sabah Nilam Sindria Bahad. Jadi moderator kami ke program tu ke lemainya ianya Mr. Rudy Ujang Sarawak Dayak Graduates Association
0: SDGA
1: SDGA.
0: Okay.

0: Tu kira ke ngalih ngagai tanya nangkan ke tu aku lai baru ngagai Mr. Kuple tu peluang ngagai Raban Anambia. Jadi nama peluang ti uliah Raban Anambia dengan networking atau ke business matching dalam pengawak ke diatur kita itu.
1: Munyi kaku tadi tu lah bunyi munyi kita pasar do kita bertemu ngah balam ayuh. Ante semua nuan udah temu belum ayuh nuan nak rugi tu nak tanya ngasi dok nama pengalaman nuan ke orang ke dah maju buat pedagang atau ke orang ke bisik company kelas besar medium atau ke mid laban di CCI itu member ya nasi orang ke orang ke nasi pedagang orang pasal bisik bisnes bisik company nara bisik penemu pasal bisnes nyalai ngagai sidak ke nimi ya nyak kebuah itu nur sida anang ndak lepas anang lepas ke peluang maya ketuk laban tu maya nuang bertemu ngga balo kita member to ke ali ari di CCI pian mego ngagai balo sida ke ari Sabah nya ari ke CCI nya kebuah tu mendur nuan ngadu ke networking nuang bertemu orang nuan ngigok penemu orang ngigok penemu baru laban munyi kita kita itu ndak tak setakat ni aja tau nak kelaman ja laban ura bukai yang kau orang bukanya lain penemur kita, sedaknya mungkin lebih lagi yang kau majur kita nyok kebuah meri peluang ke sedak jenis baru bertemu ngah orang kena nak sikit nak maju buat bisnes nyok kebuah tuju pasar kami di CCI itu nak siti nyok kena meri penemu dua tempat balas biak generasi ke ngau pengawak ke lebih lagi ngai pengawak berdagang.
0: Ya, engkau lama tu si daya kapak-kapak, si daya kak kontak dengan guys sikut tu malu, kak kontak dengan sikut tu tak nemu cara berkali jadi tu mai peluang untuk kita. Kira ke nyadi pelasar.
1: Nyadi pelasar.
0: Untuk si bertemu dengan orang-orang orang ke si dah dulu ngerandang bahawa dagang ni. Tebal lagi bala kita hari di CCI. Okey, itu ngenang senentang pengalaman tahu ke penelbak ke dekat di kawak bala pengabang mesti manyuh ke datai bak pengurami tu lah. Jadi bak orang ke baru dekat datai ngagai pengurami ke diatur kita tu lah. Ianya pengurami ke diatur kita pengurami bergulai ya di CCI ke CCI Gawai Kemahatan 2026 edisi ke-17 berkini pengalaman ke uliah di jangka sidak ya nama utai ke uliah di uliah sidak maya sidak ke datai pengurami tu lah.
1: Tu kira ke ti maya datai pengurami lebih lagi ke pameran tokenya bisik kami ngadu ke persembahan kira ke sape ada yang arsi budaya toke sidak ari Sabah din antik nuan ngau dia ratinya nuan live nuan temu ngau sidak nyok pengalaman paling penting ari nuan kai medak tai ke buat TikTok
0: tai
1: buat media media ramo tu bermata nampu yang kau sidak munyi bisik peluang ngau orang bermain kini ada salah ngai dia nah semua nyok kai peluang ratinya nyok kami mereka nuan datai nuan medak nuan ningo nuan gulai ngau sidak nyok ke pengalaman ke paling penting buat kita.
0: Oh, tu bukannya engkau bisa kira ke berkenang ke sentang sedak ke berjual kraft sangan tadi ni. Nanti lama tu kita nyoba pedak ke secara online. Tak puas hati dah jangka aku bak kumpul lah. Tak bantu anyu tak boleh megai, tak boleh ngasai. Jadi nanti tu kita itu datai bak bansal nyampu, bak buf nyampu, kita boleh ngasai, kita boleh medak, kita boleh cuba puas hati tuan meli. Kita boleh medak ke manyu lagi pilihan-pilihan ke disediakan bak buf dia ni. Jadi apa dia kan manyu? Bunyi kau kami sebuah tadi untuk kita nyen ada program buka ini ada salah atau muai awak ngelimpah diri ngagai pengerami ke diatur kita 27 hingga 28 hari bulan 6 tu lah 27, 28 hari bulan 6 ni betul?
1: 27, 28
0: hari 6 hingga hari
1: minggu.
0: Okey, tu kira ke bakal ngelamat tu lah abang kita sini mu menua kita beli satu duan menyepupur bangsa. Jadi kita itu ngenang tentang message senentang perpaduan tau ke penyerakup nama pesan ke dekat di kenatai ke ngagai rakyat Malaysia pasal penyerakup ngau basa kita iba pengawak main asal nengah pengurami ke buka kita di CCI ngau ke CCI angin jano doktor.
2: Jadi kena ku nyawat ke pesan perpaduan kita nya tadi kita nemu ni kita itu Malaysia nasi kaya ngau mayuah bengkah budaya ngau bangsa. Nanti tak salah ku dalam Malaysia kita bisik 150 kaum etnik. Jadi sambutan ke digagak bergulai sama di CCI ke CCI tu. Dalamnya kita sudah bisik nya hampir separuh kini kebudayaan ke oleh pendak kita.
0: Oh.
2: Jadi ucapan ke kita, lalu sambutan ke beketuk oleh mengingat ke kita semua pasal kati kita hormat menghormati sesama sendiri secara berpaduan, secara berharmoni, bekerjasama ngau terus ngemesai ke warisan budaya kita kekayaan yang tadi ngagai generasi tika datai dudi hari.
0: Nya setipak ngau rambai jaku ke dikenak kita ke tahun tu tadi neh. Rambai jaku tadi
1: agulai sejalai tu ya segala jalai. Leti kena kita ngayan ke kita ke Sebaidin pada kita tu ulah gereja antara Sabah ngau Sarawak.
0: Ya. Okey setakat kita bahas Sarawak aja neh tak boleh ngawul belum jadi kita hari
1: ini Sabah dien. Lepas kita punya tradisi, kita punya kita ngadu kenyak, kita kena kita ngerapat ke kawul, kita lebih lagi bala hari Sabah din, nyadik kita kerajaan dusun, ngau masalah umus, kita daya, laban berserimai, kita nentu ke pejalai ke dunia relok, ngakai, nimbia arbak baru, laban punya kita lebih lagi bangsa kita, laban punya kau jago tuai, batang ditemu rekayu buah temuri langgau basau ditemuri penyiru bansau ditemuri jaku nyalai tu nak berguna lagi lebih kita bansau daya
0: tu moga pengawal amat yang disebut kita bakal tu tadi pedak tu atau bakal kemuntang di kerja ni tang kebenar ya nak muntang di kerja pedia si kerja siti lebat tu aja mai kaban tu hari sifi adidin tang hari segi pengekak hati tu ada ngetan ke budaya kita Sarawak. Kita akan menyatukan Sarawak dengan Sabah bab perkara kebakar tu. Tentu juga pada waktu ini sudah masuk dengan edisi ketujuh. Jadi, kira-kira kita berhati dengan bala kita hari di CCI. Gau ke CCI ke sudah masuk dengan edisi ke-17. Ngatur perami kebakar tu. Tahun tu bab Sarawak.
1: Sarawak.
0: Tahun ini lah.
2: Bab Sabah.
0: Ya, begitu gintir ni.
2: Ya, begitu gintir.
0: Okey. Jadi, itu kira-kira nyau datai bab pengujung randau kita tiga tu. Bab program randau pemansang. Ungkap ya, lemai tu. Kira-kira oleh nerang ke baru, nanduk baru, okey, hari bulan, pemegak pengurami ke dekat diatur kita. Ngai ke bisi peninggal kita yang kena baru join kita live di FB, baru muka radio. Jadi, kebenar ya, peninggal manyuh, bala kita ke baru ninggal kami, yang kena baru nguyang ke perkunsi, ke lemah itu, randau pemansang kita, temuai ke ngau ke berandau bak konti, ini Dr. Florence Christie, Vice President, Unit Tourism, Homestay Ngau Training Committee, pemegak Encik Kuple Nipa Haji, Supreme Council Member. Jadi, aku kira ke nginjau, nanduk baru program kita yang diatur udah nyak kira ke ngelalu ke Balamanyo sama juan program kita 27 atau 28 bulan 6 ngakai doktor dulu
2: jadi kita dekat ngalu-ngalu ke semua orang ne, datai ngakai program ke-17 kerjasama di CCI ngakai CCI gawai ke Matan kena ke-27 ngakai 28 dari bulan Jun tu elak hari 6 hari Minggu di CCI Towers Jalai Ong Tiang Sui. Jadi 27 hari bulan kita bisi pekit ataupun pemain golf ya pemain golf kita friendly golf tournament ya dekat diadu di Semarahan Country Club. Jadi guest of honor kita ialah ianya YB Datuk Seri Dr. Steven Rundi. Yang kedua cultural ngau business exhibition kita dekat diadu dua hari ianya berengkah hari 27 hingga 28 hari bulan ba Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Road senang gak kita ngigaknya elok eh jadi guest of honor kita orang pembesai ke launching tu elok ianya YB Datuk Amar Douglas Ugah yang ketiga ke 28 hari bulan kita bisik ngadu ke business forum. Ya, business forum berengkah hari hari pukul 8 8 pagi jadi bisi bertempat au bertempat tingkat 1 tingkat 1 Dayak Chamber of Dayak Chamber Towers di Jalan Ong Tiang Sui tu 28 hari bulan Jun business forum dekat diadu ba first floor lah first floor kami dia jadi sebelah pagi PC 4 itik lah 4 itik paper dekat di kunci balon yang tadi jadi aku kak nanduk ke dulu paper ke nombor 1 minta ampun lah aku tu nak tu nemu aku nak lihat tu dalam bahasa bahasa Iban kita
0: okay.
2: Paper nombor 1 financing growth funding pathway for SME tu dekat disampai oleh Mr. Rizal Dato' Naini tadi lah jadi dalam paper tu sida orang kedatai dekat dia padah ke nama gran-gran ke bisik. Gran-gran ke dia ulih dikena di pinta kita kati gaya nama types of investment kita nyat tadi. Dalam paper nombor 2 kita bisi digital transformation for rural and indigenous enterprise. Kita jakuk pasal e-commerce, AI yang ke paling penting serta branding kau cara kita udah kendak kita tu sedia untuk ekspor barang-barang kita itu produk kita ke luar negara selain daripada di Sarawak tu aja deh. Paper nombor 3 tu carbon market opportunities for indigenous community in Sarawak and Sabah. Laban aku nemu aku pun tak tentu nemu gila sangat pasal program tu deh, pasal carbon market. Jadi nanti kita kekak nemu selalu kita dengar sedap premier jakuk pasal carbon market. Dah time lah kita au ngagai DCCI 28 hari bulan dengar ke pasal paper on carbon market opportunities. Jadi sepiak tengah hari ni tadi kira pukul 2 kita bisi panel discussion pasal biak rebak katikna yang the youth and women as drivers of indigenous economic growth. Tu moderator kita Mr. Rudy Ujang tu kita ikap jakuk pasal program-program lah pasal keusahawan empowerment utai berkenyak lah nak tadi. And then lemai ya 28 hari bulan pukul 6:30 kita bisi grand dinner, alright, grand dinner celebration bertempat ba MIT venue Unifor.

0: Tinggi Tan Sri Dr. Abang Johari. So malamnya tadi kita ngatur ke program bakal bisi Sumazau dance, ngajar asal kita. Kita bisi mega gendang pampat, ya gendang pampat kedatai. So cultural ethnic presentation lah kita ngadunya pada malamnya. Jadi aku dekat Nassau ke semua, semua bala kita kedatai leban ngagai business forum ataupun exhibitionnya free-nya deh. Free entrance kok kita, nada berbayar. Dinernya berbayar lah kita, beli meja. Adanya tiketnya pun bisa dijual oleh telefon DCCI, bisa dijual tiket. Nak mau dia tu table lagi kena bisik lah lah baru setakat tu.
1: Nada salah ke tanya ni?
2: Nada salah ke tanya? Nada salah ke tanya ngai DCCI sekretariat? Okay, wak kena beri nombor telefon ke sedak ya, MA.
1: Iya.
2: 082-425-821. Ingat lagi, 082-425-821. Tau ke WhatsApp, 014-808-0897. Okay. 014-808-0897. So, leban punya kita bisa kira-kira dia kekurang 100 meja. Nyalai aku bisa lagi ting meja tinggal. Anang nak kekok ngap datai. Nguluk pengawak dina tu. Hanya kita bertemu ngak sehari. Balau hari Sabah, balau ke CCI, balau di CCI. Anang nak telefon ke ngigok meja atau bertemu ngak sedak bawa di CCI.
1: Ya, yeah, hari orang setia ni.
2: Ya.
1: Okey, ba tanya nombor 11 tadi. Ba soalan ke ke Dudi tadi. Nama kebuah Mensia Manyuh patut datai ngagai pengurami itu. Aku ingin jauh encik kuple.
2: Nyok pun tadi.
1: Kira ke merangsang baru lah.
2: Merangsang baru. Anak nak merangsang tu memayau kita bertemu pangan. Lepas kita itu memayau kita lagi ngintu gawai. Lagi ngintu gawai daya nyok kita. Nyok kita nyadi itu kita combine. Gawai celebration, gawai kamatan, DCCI ke CCI. Lepas kita nemu DCCI ke CCI itu nyok NGO tu kondok besar. Orang kaya pelasar ke pasal pengawak berdagang. Nyalai tu meh merangsang baloh kita lebih tindak sempat maya 27 hari bulannya AMA kira ke 28 nya mendatai ngebang. Kira kaya bisi lagi bisi meja kena irau ke nya telepon ngagai sekretariat atau kaya ngagai DCCI atau kaya ngagai laman WhatsApp anak nak kaya ke tak buka punya kita DCCI dia lah bisi dia bawa telegram bisi bawa namanya Facebook pun bisi. So hanya anang nak kira lebang punya kita dia punya kita informasinya di ujung jari atau ke dunia nadai sempadan adu kena gigak hanya dia.
1: Okey, jadi pendengar menyu angka kita hanya nadai program bukai kelimbah kita ke nguluk pengawak kena buka bari kita rubah ya 27 muak ke malam 28 nya mesti program kita gala dina pengurami makai lemai jadi tau enggak tali alau bertelefon gaya nombor itu dah disebut encik kuple tadi ni. Dikenal ujung ke randau kita tiga buat program randau pemansang jadi pendengar menyu nama DCCI hingga KCCI itu bukan nama kemit dalam pengawal dagang di sebut aku Pulau Borneo lah. Laban DCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Dayak. KCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Kadazan Dusun. Menjadi kita hari Sabah. Jadi itu berandau kesentang pengawal kedekat diatur secara bergulai DCCI, KCCI, Gawai Gau Keamatan 2026 edisi ke-17. Jadi ngari ke kami sebuah tu Dr. Florence Christie Gau Encik Kuple Nyipa Aji ngari kami sebuat dari pengurus YFM tadi Cik Monica Midi pemga kru penerbitan kita Randau Pemansang GPM malam tu ngau tanduk pagi lah pukul 10 pagi hari 6 ngari ke kami sebuat kira ke meri terbuka hati ngagai kita aku dah hujung atau program tu nyentuh ke edisi ke-17 ngarapkan semua bila nyangkung jadi kami sebuat tindadai program bukai ulang menggak limpang sama nyukung hari sukut media nyukung program ke diatur bala kita hari di CCI.
0: Terima kasih.
1: Jadi hari ke kami sebuat kelemah itu terima kasih doktor terima kasih agak Encik Kuple kita bertemu baru bawa ke bukai untuk program pemansang nangkan ketulah terima kasih semua.
2: Okay, terima kasih.
3: Aku yang berhormat Datuk Yang Besar Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak

tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur lici tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal lici tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kang agai square tower Kuching waterfront. Jadi ini ti daun ke tu dia tu perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala sejalai bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bala peningat maya niti daun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya, enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya hanya mega dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Bukai semina temuai hari menua kita empu goja dan yang mega bisi mega hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal di ti daun tu sekali lagi kena sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak anu pian mega kelbe lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bela sampah datai bak pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya jajak dari saya, terima kasih.

World Cup 2026 hari 6 20 hari bulan 6 2026 dalam grup D USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

0: さらなる前にすんな BYFM。
1: Okay, peningan apa rasa kita pandatai ba pengunjung sadar lemai kita ke lemai tu lemai hari 5/19/2026. Terima kasih ya ke pengeri induk kita ke nak mubaduk nama lejuk mendiang ke YFM lalu nanggan ke tu lagi peningan pukul 9 malam bagat selama mai tak mendiang ke berita 9 malam hari National FM lalu terus ke penginduk kita ngagai YFM lapan nanggan ke tu lagi kita dekat gulai sejalan ngau YFM bawa pemerindang malam. Tak sedanya Minang tak ngau setiap lagu ke penuh di kena ngujung ke awak sedang lemah kita lagu Ari Ika Saiful Malam Agi Muda. Tunggu baru kita pergi lap ninga ba awak Y19.

teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, Setiausaha Politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar budi madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan almost 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya mereka dalam apa yang kata sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakal, tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada pada waktu untuk mereka untuk dapatkan resap kesakaran resap.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julen Lopetegi menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegi menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Ke perkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Pakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să du lai săgeala.
1: Să du lai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Sari itu, 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke penyawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kurukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, Ari Upis Petronas, Shell, Upis Pemansang Ekonomi SEDC, Nga Upis Pemansang Kayu Ramuk Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengeremai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransi yang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alah bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alah laban penyumbung Ningi ke diri, serta tangira dirimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Celap-celap angat lagu ke Dibai NK Yongai Peningah. Lagunya tadi dikenak kita ngepun ke awak pemberina malam kita ke malam tu ya. Jadi mari selama malam ngagai semua Peningah, ngarap ke kita semua gerai serta lantang magang malam tu. Biar magak nuju kita ya ke benung belelak kini malam tu bak rumah, ngarap ke megak terperindang mendiang ke kami ba YFM ya. Dia megak ngagi kita yang kanya benung gawak kini jam ke dia tu lebih lagi kita ia ke gawak shift, ngarap ke terus run siang hati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM. Tentu ia bergulai ngaku email Dajoni tak ke mail yang tu ke pukul 12:30 malam tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu ti dikerinduk ke kita serta megak berkongsi ngau kita sekedar info tau ke berita. Biar maga mai kita mendiang ke sekedar program tau ke tusun program kita ungkup ia bakal ke malam tu Peningah. Jadi udah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program Runner Y lalu pukul 10 malam mai kita mendiang ke berita malam ia ke ditabu terus Ari Konti YFM Bandi Kuching nangken ke berita Peningah. Dia kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan bak program kini kita sarito ya. Lalu ke penuh di pukul 11 malam tu lagi Peningah, dia kita dekat berperindang hingga lagu-lagu irama etnik pupu bangsa berkenyak meh tusun program kita ungkup ia ke malam tu Peningah nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Nuju kita ke benung ba rantau jalai jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita Peningah. Baik kenyak kita baru pulai gawak kini tau ke baru pulai mindah kini jam ke dia tu ngerak ke sama belak berjimat berbaik ke kereta. Sebenarnya kita mending ke program Runner Y tu Peningah tu lagu ke Dibai Isali Sweet di saya YFM 101.3.

Sweetie saya, lagu kedipai isali peninga dan merenang kita iba awak pemerina malam ke malam tu. Jadi dia tu mai kita mendeng ke tanduk program Rana Ruai. Siti program ti di keluar ke Monica Midi Ari YFM Iban di Kuching.

jauh. Lama bertemu baru ubah program randau ruai. Nyeri bingung tau. Ini mana yang kita merasakan biririk kebiak. Kebisik saya nyak utau. Maka ke dekat jalan jauh tu dah sendam. Maka ke dekat rawan. Nyak. Kiri ke sendam ke sekali tu ucok. Nyak. Nah, patut belayak ngau sangau. Lalu, dekat lari. Alam, kita ingat kerana ruai ke sekali tu. Dagang ngau cara betul.

Pada satu pagi, burung sedang berkicauan dan ngut-ngut sedang mengerinsa-ngerinsa kelaparan di rumah panjai termempiteng tembawai kanyo.

0: Saya mai biak ngebai adik ayah segera nyom berkata ke dekat berbini muai kemot ilin kirin nak patut gak tinggal kaku kiri itu ngau ini kosan ngau udah makin hari makin nantu betul kurang makai kurang kasih sayang makoto di antu wadai makoto nama ngau
1: nadanya mayo biar tu ajak ke besai tanpa orang makin tu bila pula ini sih ya nak patut seluar ini dengan nak baju harimah Thailand
2: aduh mai mayo adik kain hari mua cilin dia senera mau bingga aku murah amat kain sutra adrian nah nak beli bebir biar ada baik pula kita wau
0: awak kak dek bakaro-karo ngenak kain sutra kak bakal ke pedak kubat tipinya kainnya dikaka hari ulat bulu nemu deh
2: ini kainnya ngasuh bakaro ya nama sebuah mayu bala tidak ke kaya raya ha? Bala tidak sebutan bala tidak laja tidak kuyen ngenaknya nah ini gak usah besok ke aku terilak kandram maka kita cuma atau berkena ke kaya sutra ya ha, orang besok bisa ha, orang kaya ajak kuliah berkena ke kaya sutra boleh
0: aku ada minta bukai ayah siram ilak dipulai baik dia perintah ya

0: Udah tembok di Seneram. Udah tembok arah. Kita mau kuat. Nah lah, tinggal di luar negeri. Irau ke Skot Jalai deh. Ya buat, ibu tanggung. Kedua yang aku kanjong Seneram.
1: Okay Jackson, ya buat aku tu. Nanti aku nyawat ngaya ya jilat. Paham eh. Meda indo bilon lo baciak baikot lagi. Nuci mata kenyot tegeran tu. Hari medak sangkar babi, medak sangkar manuak belakang rumahnya, paman.
2: Ini kok ya buat? Nada itu ngai. Nanti aku begari dulu nih.
3: Nanti dika bersiap, begari bersido. Nah ibu ngau di bu. Lawan aku lagi. Nala aku tinggal bilun. Bukannya murah harga tiketnya tuh.
0: Maksudnya kau mati sangau. Ay, nanti uang ke airport aja. Mati rawan mendak jalai. Nanti kita singgah ke bukai.
2: Ini mereka mendak sultan juga pandai. Tahu tak? Anak manua. Komplain kita dalam kita lagi.
1: Nanti mereka bertukar baju seluar aja. Tahu ini. Nyak baju kena di lemai kemarinnya. Lalu baik di tidur. Begitu lalu betul mandi di. Ngebau kesian, bau tenuang dia memegang. Ngebau selap kerungan.
4: Di dalam perjalanan ke airport Kuching,

0: ke Mansa Matan Batelupar, satu ke Marunya kita jam 4 lagi datai.
1: Rawon meda jembatan Batelupar. Bisi ada aku buat Facebook lagi nasib. Aku bisi main cermin mata celup. Tuh sikat main gambar kau tu lagi banyak mata lagi. Baru today.
2: Aku tu lalu berdau meh mansa nengah jembatannya jelap. Tahu gak kita empat nengah jembatannya dulu ne? Kau kan berdau.
3: Ya aku tiga marani kau kita tiga kaduan. Rawan mera ngai ku ngai.
1: Nai bukan suatu nai, ni bukan suatu, ni bukan suatu. Nang kau kira kira ada. Udah kak, di nukar tanjut ngagais ke. Lagi nyot kebu laban angin tasia. Ngelak kami tiga aja, kami bergambar. Kami tiga agak bujang sikat temawai kanyu waktu. Kurang segi handsome bu. Di kayaan lagi. Ngai nudara kami. Ini mai kami tiga. Pamaan ilang kami si Indo kriat Korea terkait. Nih aku ke Allah. Laban ayah sendiran bisi Indo telen. Ayah hilang gak bisi Indo Vietnam.
0: Udah putus aku terjabut. Mai dia nyamai bepangan kau Indo jauh lah sama bangsa. Mai wah mah penanggul mode. Tambah lagi ayah aku lari. Udah nya Indo nya pun meri aku jago. Tika ya mesti nitih ya ke Vietnam kian. Ya. Tak pan aku muai naik ke Lupai aku. Kai apai kalau mau dan adai banyak main daya aku nupai aku belanja aku sekolah.
3: Ah dia tujuh aku enggak bertemu dengannya cilap. Maka sebenarnya bila saya itu pilihannya temu madah ke kang Acuah yang muai kian. Aneh ke kali di tujuh senam. Ah tu mari dek kian. Kau temu enggak apa inai dulu. Nah, nang lama dia tahu. Tapi yang gay baik di pulai kita, pulai aja. Ah, ila jika kita induk sebelah, kayu ulu dia aja. Nadainya banget lemah deh.
2: Kira pihak mi ibu sangau, seminggu aja aku din, semadi rawur mada penuh orang aja.
1: Ketibaan di jembatan Luper Betang. Wow. Tuh, mana main pemandangan rampak

0: tuh bak sebelah negara mah tuh baru rindu jauh di Nusra waktu nyusai ke dia bak menua petayaan apa jurawan aku menak kita keluarkan menakai lagi yang memasak
1: mayo diri gua singgah bambik ke gambar nih nemu ke sedang ke kereta ketisi ndak ke sedang pakai yang sebarang
2: boleh laju mai kereta itu dan kadang-kadang isi kena perti mai berbual pengangkut itu padahal kena suh kita irau
0: ku masih dah hidup di kelantian itu nanti isi kereta kejuang kebaruan aku karabat darat dalam buat hati apanya
1: hai nama mayo mai orang din berlumu anang jahat sisi din
0: wah, besik orang nyual air inyak. Amnya deh sih dah air nyuar tu, mayu amai tay, tay jual orang. Bat bapalah jematan tu.
3: Ne nama tau dua berjual jematan tu ya? Ku pernah nyos kuat jalan lama orang singgah melintai kena jual.
1: Nai, tahu berjual atas jematan pihak salah pengawak sidak tahu. Pengawak bakal tahu kais sebenarnya ngasuh jalan skut selar bulan tahu si dia nurang laban sidak tahu.
2: Ku meda harinya bak beca Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR udah malau mesia mayon lah hari ke berdagang atas jematan tu. Apa jematan tu baru ke sidak lukis JKR. Sigi nadai pembenar berjual atas jematan tu. Tahu meruka mengikut orang ke tengah kejematan tau deh.
3: Nai, bagaimana tahu ada jematan? Gintik nak tahu dia. Sama menyakiti jematan lukainya. Nggak tahu kejalai buraya.
1: Orang cek gambar lukainya lama singgah. Udah gambar pulai. Tapi sudah ngintiknya. Nya berjejam duduk di si jematan. Banyak ngintik bak tisi. Idin. Mayrau ke salah bulan. Sudah tu labuh kai. Nya tak ke denangi ke pemerintah nemu
0: amai gani bakal ku kesuah inti bak sungai kanyo kadang-kadang inti ginti terkait ke lelapi berat amai luar bawar ginti ku nyau hati mama amai aku kenar kadang-kadang nyau lelapi ken nyak ginti narin aku ke dalam air nasib air kanyuaknya bisa diisi tau pedang di ni nanti lapuah kita sini nadain mu bangkai aku tau airnya besar lalu tau tagup jago jago batang lupar baru jen aku tau asai-asai aku
2: alah aku nengah jematan tu malam hari mulai hari kunci ayo ayo huras yo malu aku mendaulah kita mawa ya ke mayu hamai orang putih ya. Orang luar Malaysia, luar Sarawak buka gambar itu. Nanti ke sidak yang medak uras mayu buat jematan. Mayu, nama nak fikir sidak. Ulah kita orang Sarawak itu nih.
1: Harap kepala kita sama menjaga pemersih buat jematan itu meh. Ini tekatur pengelikuan sudah dilalau pis JKR Sarawak. Maka sidak kebejual itu. Kelalu pambil uliah. Mayu cara dagang tu betul. Din pun jematan tu, engkau tisi jalai ke dipansa orang dengan jematan tu. Kulih nur sedap jual. Nadai orang dagang sedaya. Pakai ke digagak sedap mayagi kena very subak deh. Mayu cara dagang tu niti katur ke betul.
3: Iya, memang tidak dipansa jematan tu. Kulih berjual berdagang. Di sini rumah
0: abang
3: jalan
0: ke depan sak jematan. Tiga hari selepas itu juga.
3: Ya buat. Ayah ada senara mesti telefon naik. Mama, yang ada berita hari. Senara itu, anak aja yang berbini nguai kecil yang kian.
0: Nadai ni, nadai. Hari nyak bisik, eh, video call aku. Mantai ke print talent. iya kebaciannya madah kinunya ngambil ya bepot batilin din kaya benung rawon kini nadai hari batalai pawon orang benung pecinta biasa lah anak ngecau orang anak ngecau daun orang dek
3: aku kak mesan kia meli bareng hari kemarin aku nguji telepon lah lu nak uli ya
0: lain telepon menonyen nak sama kini antai dulu memenuari itu aku nguji gak telepon nguji teleponnya baru ayo mayo pa sudah sampai hari kelima mana itu seneram pergi ayo mayo pa ayo tengkeci mana pergi itu seneram.

0: Jilap, minta tolong dek jilap.
1: Nai lapo dek jo gegesahnya, ibu sangau.
0: Cenah bisi tipu ngake dek.
1: Nada ya sangau. Maya ya ke baru datai ba ipo Thailand arinya. Bisi ya telepon. Madah ke baru datai ngau pangan Indo ya nganti ba ipo. Ku ya. Udahnya nadai ke aku meses ya. Ya apa nadai ke meses aku. Ngai ke aku ngacau ya. Laban orang penuh di tiang.
2: Sama bakarinya maya gilap. Ngi datai ba ipo aja ya madah. Video call lagi. Ia ke ngeso ngeprin tilin ia ke bajaknya. Udahnya nada lagi. Ia telepon ke medwa ini.
1: Eh uji di telepon lagi ya sangau. Engkau ya nyona ingat telepon deh. Eh laban kiroh bertemu dengan tuai dien kini. Ah telepon deh engkau ya.
0: Nada boleh dikunci ya lumah telepon ya jilap. Bisa 4 hari itu udah aku tu uji telefon ya. Penuh deh ya ba airport nya meh ya madah ke telefon kami dua jabuat.
2: Ini kayak sendram tu neh nak patut dah kena jual orang ke pemerdagangan manusia. Orang ke jual tubuh organ manusia.
0: Ya? Kena jual, kena jual dalam dia, ngaku ngai aduh dengau ilo jauh le selama, jilam, tulung aku jilam jika selam, ngaku selamnya kena jual, kasihan selam.
3: Ya, bukannya cerita kami serumah kami gak utau-utau. Ini kesenramnya. Lenyau nada ulia di kunti agit. Ya, temuna senramnya ilang-ilai utau. Lama meninggal kerana ruai undah tujo minggu baru. Ini ulang ke ngelolok ke dirinya di sangau neng sinangai. Jabuat merili miben. Senram lagi mungkin jilap sama ipat. Jadi program Rana Ruai itu dikeluar kemuni kami di anak kesal ucap.
4: Ya nyanaka kami mai kita mendiang ke tanduk program Runner Y Siti program ti di keluar ke Monica Midi Ari YFM Iban di Kuching Peninga ya. Terima kasih ngage kita ke agi milih kami di YFM. Jadi ke pemerintahan kita ke malam tu Peninga di Seratan Do kita ulih mendiang ke kami ya. Ngena frekuensi ke semak do kita diau serta maga ulih mendiang ke kami ngena RTM klik 24 jam merindang kita sehari ya. Iki jadi pukul 10 malam tu lagi Peninga mai kita mendiang ke berita malam ya ke ditabur terus dari Konti YFM Bandi Kuching tang sebenarnya Peninga mai kita berarti ke sekedar pengerami ke bisik di atu ujung minggu tu lebih lagi pagi lah tunggak ke Bandar Raya Kuching kita Peninga ianya niti daun berserimai ngau ari gawai renggat menua Sarawak 2026 ya. Jadi komiti Iban sekali lagi diberi tanggungjawab jadi terumah ngulu ke acara besar pengawak berjalai berbala mayuh tak ke niti daun berserimai ngau pengerami gawai Dayak renggat Sarawak 2026 kena ke pagilah 20 hari bulan 6 2026 bak waterfront Kuching. Selamat datang ngagi kita nyangkanya bisik ngau ngulu pengerami tu pagilah. Selamat datang ngagi Bandar Raya Kuching. Okey, aku dekat berkongsi dengan kita sekadar jalan nyangkanya kita dekat medak pengerami tu pagilah. Au ngarap ke kita sama belak nemu meh ni jalan ke bisik dibuka ni jalan ke ditutup pagilah. Okey, jadi sekadar jalan ngimai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara kena ke sari tu tadi udah berengkah hau nyentuh ke pegila alai mari awak ngagai program niti daun ya berserimai ngau ari gawai renggat menua Sarawak 2026. Jadi kena ke pegila jalai dekat ditutup labuh hari pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 6 lemai. Jadi jalai ke bisik kena pansak program tu. Ianya jalai Java, jalai Market, jalai Gambir, jalai Okot House, jalai Tun Abang Haji Openg, jalai Carpenter, ngau jalai Man Bazau ya. Nyalai kita nyangkanya bisik merambu ke dekat mindah medak pengerami tu pegila au. Dilalau ngau Jaku Tingasu wah, tumu agi merambu pejalai kita tu tadi serta bertengah ke jalai ke Bukai dikena nyeliah ke jalai ke Dedat au. Ngarap ke kita tu tadi nyangkanya bisi paki yang semak tu ngak ke pasar gitu. Ngarap ke kita itu tadi nak ngempang meh kereta orang nanti nyamak kereta itu tadi bisi paki yang bawa belakang kereta orang tu tadi anak-anak ninggal ke nombor telefon kita au. Kami nyamai orang ngigak kita tadi au. Ikinya tadi peningas kedak jalai ke bisi ditutup sementara berserimai ngau program niti daun ke dekat diatur kita pagila tungak ke Bandaraya Kuching ba Waterfront Kuching pagila peninga. Okey, kita teruslah perinang ke sekali tuk peninga tan sebenarnya kita mendiang ke tuk dulu.
5: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jambit Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur niti daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal niti daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi niti daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kerja agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi sekolah istialai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Bila peningat maya niti daun tu elak inya temuai ke di pasar ke kadatai mainnya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Ketinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita yang mumpu saja dan mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program niti daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal niti daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Terima kasih.

Selamat malam, bergulai dengan aku Imel Dajoni, bar berita malam hari 5, 19/6/2026. Perintah Sarawak majaran siang nyawab ngada ke mayuh agi dutu hari menua tu di berjalai ke nengah skim tajaan khas ungkup nembiak ngambil pelajau perubat. Menteri Pelajau Innovation ngau Pemansam Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagah Wiing madah ke proses penilaian khas dekat di pejalai ke dulu sebedau nembiak ke buliah penduduk buat program perubat tu diberi bantu sponsorshipnya. Ia madah penilaian tu dekat berarti ke sekedap perkara yang kawan pun penatai serta pemisik ruang bilik sidak dikenan tentu ke bantu tu diberi ngagai nembiak ke amat-amat berguna saup hari perintahnya. Ia madah munyinyak ngagai pengarang berita lebuah madah ke pemutus perasa STPM di Kuching. Nakak tahun sitik tu kemari, bisik 105 ikut nembiak diterima masuk program perubat lalu ngaunya oleh nyawab nangko peminta pengerja pengawak jadi dutu di menua tu Dudi Ari Ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sari tu tadi nerima penuai basa dari Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri LAKMM bak Kompleks Satria Pertiwi Petrajaya Kuching. Tuju penemuannya dekat madah ketusun Trustee Member LAKMM ungkup sesi 2025 nyentuk ke 2028 kelimpah hari nerang ke pemansang organisasinya serta tungak kuing pemansang ke baru. Bak ranaunya LAKMM mega bisi nerang ke ngau siliak langgu dikena negap ke pengelantang pendiau, pelajau ngau pemansang sosial ekonomi Raban Islam dibagi menua miri. Premier mega meri sokong ya ngagai pengawal anak ngetu tidi pejalai ke LAKMM lebuh ngelati ke pemansang Raban Bangsa Islam di Miri. 700 pelandak pengasih Dinasti Half Marathon edisi ke-22 di Miri. Ianya kena ngumpul belanja ngambil ke bisik dikena berjalai ke mayuh macam program pengelantang sepemanjai tahun tu. Chairman Pengatur Stanley Gina madah ke belanja ke dikumpulnya dekat diberi maya pengerami bakal tahun baru Cina Hari Raya Aidilfitri ngau Hari Gawai. Kelimpah diberi mega ngagai ruang bilik tip berguna ketulung. Ngaunya sukung ari orang mayuah amat berguna dikena tentu ke programnya ulih dikena nyawup orang tip berguna ke bantu. Ia maksud ke jakonya bak awam pengarang berita di Miri. Pelandaknya dekat diatur kena 25 hari bulan 10 tu ilak ulih dipasuk bak kategori 21 km, 10 km ngau fun run 4 km penyawa tinyelinting 2000 ikut orang masuk bak pelandak tu. 3 ikut orang ngau 2 ikut induk rakyat hari menua luar ditan ke polis tidi pelabak ke nyadi ejen judi entaruh pekit main bol FIFA di Kuching kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, menengah penerang berita, madah ke semua sidak tu ke berumur antara 25 ngagai 45 tahun, sudah ditan ke bak 3 bengkah 2 berbida di Kuching. Pansiak ke terubah tertemu ke sidanya ngatur entaruh judi ngenak platform bak online. Belak dirampas ianya telefon bincang, dokumen tik berkawu ngau entaruh serta duit. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 6, Bracket 3, Akta Pertaruhan 1963 ngau Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C, Akta Kesebakar. Yang nak berita malam hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana jerita lama Sarawak.
3: Sari tu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di baruah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah ninga kejaku penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC ngau upis pemansang kayu ramuk Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu beri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengeremai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kelebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransian perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: World Cup 2026. Hari 5, 19 hari bulan 6, 2026. Dalam Grup A, Republik Czech melawan South Africa pukul 12.30 malam. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam Grup B, Kanada yang lawan Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedak live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT

Jonas McKean terlebak ke diri. Tejak pun kita terlebak ke diri pendengar tang kami berwai FM seruran ya bisik bergulang kita serta merenang kita 24 jam sehari. Okey. Terima kasih dengan kita ya kagi mengkang segala sejalan dengan kami berwai FM tentu ya ba awak pemerintah malam-malam tu pendengar ba malam hari 5 sari tu 19 hari bulan 6 2026 mari semua malam dengan kita ya kagi mendiang ke kami berwai FM kita nyangkanya benar mendiang ke kami ba dalam kereta kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai ke pendengar kita ngarap ke berjimat berbaik ke kereta serta ngarap ke terus terperindang mendiang ke kami pe mega ngaki kita nyangkanya benar mendiang ke kami ba rumah kini nyangkanya benar belelak kini jam ke dia tu ngarap ke malam tu mai pengelantang ngagai kita semua peninga ya iki jadi sebelah kita mendiang ke program ti nangkan ketuk lagi peninga bugulai ngau Sharon Ludan ba program kini kita sarito ku dekat berkongsi ngau kita Siti Berita ke bisi dibaca kutuk peningau kelebih lagi berkawan ngau kes nipu tu peningan eh siku induk rakyat menua tumpu ke berumur 21 tahun tu peningan ya udah ditan ke ngambil ke nyawa polis mansia kes nipu ngena skim duit jalik ke bula ya kepala polis pelilih menua seratu DSP Matthew Manggi madah ke induk tu ditangkap udah polis kan terima report bau upis polis Sungai Mawang di Kuching kena 16 hari bulan 6 tu tadi jadi suspek tu tadi peningan di pelabak ke orang tip bempu akaun bank ke dikena dalam transaction kes nipunya jadi akaunnya tadi direput ke nak dikena lagi kenyau hari bulan 4 tu kemari jadi pansiak polis ngayan ke duit RM725 bisi masuk ngake akaunnya dalam bulan 3 tu kemari serta di pelabak ke bisi kawa ngau pengawak kedai akaun tajapan pihak induknya madah ke diri nak nemu pasal transaction duitnya au lalu kes tu di pansiak kena section 420 Penekot. Okey, yang tadi berita ke bisik dibaca aku peningah dikunci ke kongok kita malam tu jam kita kedua sebelum kita mendiang ke program KKS tau ke kini kita sari tu lagu ke dibai Ika Saiful malam agik muda.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Ya, selamat bertemu baru kita pendengar bab program Kini Kita Cerita bab episod ke-24. Kini kita cerita pendengar. Cerita aku mai kita rawun berjalan ngagai Pantai Bungai. Pantai Bungai Siti Ari Palan dagang temuai tau ke pantai di Tebilang di utara benua Sarawak. Pantai tu berpalan semak ngau kandang menua berkenu lalu suah dipilih peranak menua tu ngau temuai jalai rawun nur ngelantang ke ati. Pantai Bungai Tebilang ngau pantai ti panjai ngau ngembuan pasir ti bersih serta kandang dur tu ngkeman nur kita itu tadi jalai lelak ngau diri sebilik ngagi sitak kerinduk berikan megak tau kita serta kita megak uliah memari untuk ke bekelah kelimpah rinyak. Pantai tu megak ngembuan suasana asal ti agi dijaga serta jauh hari ricah negeri besai. Umana Pantai Bungai jadi kepalan recreation tu dikerinduk ke peranak miri ngau kandang menua bersemak. Maya ujung minggu ngau pemisi sekolah mayu wah temuai datang kita laban dekat ngelantang kati serta ngasai ke pemana Tasik Cina Selatan. Asalnya kandang Pantai Bungainya seminak kandang pantai biasa aja. Dikena peranak kediau bak genturo peniau ke ngelingit ndur berikan serta berjalai ke pengawak nintiang hari nyau kelamak. Pemana pantai tu berengkah narit ati mensia mayu wah lalu ya nyadi ke palan recreation. Dini kebenarnya pantai itu peninga. Pantai Bungai itu berpalan bak kandang menua berkenu bagi menua miri. Pantai itu berpalan semak ngau Tasik Cina Selatan serta penyawah hari miri hanya 70 kilometer. Nanti hari berkenu 30 kilometer hari berkenu pantai itu muntang dilawat dengan jalan alun lalu semak ngau jalan besar Pen Bonio serta dua yang strategik jadi kepalan tu kepalan ngetu ti narit ati bala temuai ti tengah utara Sarawak kita. Jadi cara kena kita yang ngenatai kediri kia mayuah cara tu peninga. Cara ti pemaduk muntang dikenak ngelawak Pantai Bungai hanya deribah kediri ti hari menua miri jalai menggunakan timpuah ya sejam ngagai sejam setengah dengan jalai tepian Tasik ngau jalai besai Pen Bonio. Nanti hari berkenu berjalai seminak ngambi awak dalam 30 minit aja. Lalu jalai menuju pantai cukup mana serta engkeman nur semua bangsa perengka pengangkut. Pantai tu terbilang ngau pemanah panorama rampak menua serta suasana ti ngelantang kati. Pantai tu panjai ngau luas engkeman endur jalai ke aktiviti lepa. Lalu ti kita mendak pasir. Pasir bak pantai tu bercurak emas serta lembut. Air Tasik dipedak bersih kelebih lagi maya ri celap bunyi gelombang ngau angin Tasik. Tentu yang merik pemayak ngagai bala temuai kedatai kia kena kita yang lantang ke hati. Kelimpah rinyak kandang ngelingit pantainya di sik ngapun ru ngapun nyur di merik terduah serta situasi tu mengasuh Pantai Bungai engkeman amat endur kita itu tadi ngagak bermacam aktiviti bak dia. Lalu perkara ti narik hati buat Pantai Bungai itu peninga kandang endur pantai tadi ti narik hati tentu ya kandang pantai nyempu ya temuai tau bermain buat pasir jalai sebelah pantai serta belelak ngau diri sebilik serta pantai mengkak engkeman endur ngagak aktiviti recreation palan nur berkemah serta tentu ya palan tu tadi terbilang nur kita tadi berkemah ya laban mayuah temuai bermalam bak tisi pantai dia. Lalu aktiviti kem enggak balat di kerinduk lebih lagi mayu ujung minggu ngau kemisi sekolah bak ngagai orang ke dia bak semak ban luarnya limpahnya nur tu megak engkeman nur nginti ngau berikan mayur berikan datang kita laban dekat nguliah ke ikan Tasik tu tadi peringat kelebih lagi maya lemai ngam malam hari kadang temuai megak boleh medak orang ke berikan orang menuanya berikan nurun ke Tasik lalu pantainya tentu ya narik hati
Lingik Pantai Bungai, bisik berapa buah gentura peniau kagik ngetan ke budaya komuniti menuanya. Ngawa bala temuai boleh mendak penghidup orang berikan serta ngasai ke pemakai tasik atik baru serta aktiviti ting rinduk kati buat Pantai Bungai tu peninga. Mayu macam aktiviti boleh digagak buat pantai tu, maka piknik ngodirik sebilik kemah pengawak berikan munyi kaku tadi. Laban pengawak tu tadi tentu yang rinduk kati boleh digagak dia serta pantai tu keman dua temuai nak ngiranya renggat umur ni kak yang miat biak besar tuai. Nah, tentu ya mana kena semua renggat umur aneh rau. Laban bisik disedia ke sekedar perengkal guna asas ungkup pengelantang temuai kedatai nemuai tiak baka apalan nur rengkah ke kereta langkau nur belelak palan nur kita piknik ngau palan nur berkemah. Badia kita ulang ngasai kemayu macam pemakai menua tu ngau pemakai tasik ke baru bak kandang nur ke ngelingik pantai. Jadi sekedak pemakai ke dikerinduk mensia mayu lebuh ke nemuai ngagai pantai bungai tu peninga ikan panggang, undang panggang, suntung goreng, air kelapa, jagung panggang ngau pemakai tasik megak terbilang bak itu. Lalu Pantai Bungai ukai seminak jadi palan dagang temuai aja tang megak jadi penatai ekonomi ngagai peranak ke dia ngelingik dia. Mayu peranak menuanya muka bansal penyual pemakai sedak megak nyual langkau tak ke bansal serta nyual pemakai ngagai temuai. Limpah rinyak pantai tu megak jadi palan endur komuniti bergempuruk ungkup sekedar aktiviti recreation ngau pengerami. Pantai Bungai siti ari pantai tik mana serta narik ati di Sarawak yang ngembuan pasir tik bersih serta pemandang tasik tik mana ngau pantai tu mana endur kita belelak direk sebilik ngau bala bakiah kebukai. Jadi pemanah ya muntah ni lawak ari miri jadi ke

Ngasai ke pemandang pantai, temuai megak ulang ngasai ke budaya komuniti menuanya, serta merujang maya macam aktiviti recreation. Lalu pantai bungai, ndang amat palantik keman, nur kita belelak, ngelantang kerunding serta ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Okay, peningah, yang tadi berkawal dengan pantai bungai, kita sudah datang buat penghujung program kini kita sehari itu. Minggu baru, aku datang baru berkongsi ke topik atau ke lokasi kebukai luar kita berjalan rawun ngelantang kati. Nyonya aku Cheryl Ludan. Dulu program kini kita sehari itu. Madah Kediri. Mumpul dulu aku. Bye-bye.

0: Ya, peningan yang nak kita bergulai dengan Sharon Lu dan buat program kini kita Sarito. Kini di pukul 11 malam tu lagi peningan buat jam kita ke penudi buat awak pemerintah malam dia kita dekat berperinang dengan lagu-lagu irama etnik pupu bangsa. Tang sebenarnya kita berperinang dulu dengan lagu kedibaik Florence Lo, Air Mata Lelengau. Tang sebenarnya mai kita mending ke promo 24 itik lagu Timujo masuk semifinal ACSJ ke-9 untuk peningah.
1: Tume 24 itik lagu kini pilih mengagai semifinal anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekan Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

0: FM.
1: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api kure ngok. Tuh bekas anggol serumah. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju kure baka baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak getuai de. Engkan wal ni ke basana. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang ura deluak, ura luba numpu. Semua ura ka ngau kami tu pinaya. Nai lebih hari ino ura silia. Bajiak magang. Kurang ya geburaya ya gebajiak. Laki sigat magayang kurang. Urang kan ayam. Dini yang ambil peridang kurang.
2: Nadai ia kebaru. Dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
3: Radio YFM. The 101.3
4: YFM. Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa, lagu Bidayuh.

Ya, bertemu kita bak jam ke penudi itu peninga bak program irama etnik pupu bangsa. Nya tadi lagu etnik Melanau, lagu kedibai Halil, Akau Sayang Kaau. Aku sayau kenuan. Nya arti lagu tu. Nya tadi lagu dikena kita ngepun ke program irama etnik pupu bangsa kita bakal ke malam tu peninga bak malam hari lima ngaki kita nyangkanya bedau tindua kini malam tu mending ke kami bak YFM. Ngarap ke terus segelas jalan dengan kami nyentuh ke penghujung program kita itu lagi peninga ya. Lagu kedua kita, lagu ke Dibai Edi Kuing, lagu etnik Kenyah tu peninga tu yang tau ke kabar merenang kita ba YFM malam tu ba irama etnik pupu bangsa yang di frekuensi kami di Belaga 103.0 FM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Kitab Gyatu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam

Yes, gulas jeleng yau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peninga ba malam hari lima kita berperindang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa peninga. Ya tadi lagu ke dibai di velo amu dayung bidayuh tau kenuan induk bidayuh merenang kita malam tu. Jadi ke sekali tu terus merenang kita ngau lagu etnik kayan lagu ke dibai Raban Tadan Sayulan tau ke mana hamai merenang kita ba YFM 101.3 FM.

0: Kami suba na. Nan mo nga na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupur nya duige ya. Telo manang waktu kurang. Masay. Lima ringgit ya suba. Kumay maranya. Kemar lu. Bisa ga kupur kami merah. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ulam ayong wah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Maranya suba. Penuh kuyaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu. Coba setiap mulut kami to. Daun nana daun pertas ya ga pertas to kuno kuno aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buat tenyana dia ga bisa kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama

Akhirnya tadi lagu Kedibai keyboard Yoho Na Ala. Siti lagu etnik Sabah Peninga udah merenang kita ke malam tu. Bak program irama etnik Pupu Bangsa bak malam hari 5 pukul 11 malam. Jadi mari selama malam kita ia ke benua mendiang ke YFM kanya benua nganti mata kelelap malam tu Peninga sampai mendiang ke YFM jadi pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuh ke pukul 6 pagi pagilah terus gulas celengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam Peninga tu nakak kita bergulai ke malam tu ba malam hari 5 bertemu baru kita ba awak ke bukai ninggal ke kita ngal lagu ke Dibai Rozi Usok Perisa Biru tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Spini Lazim Ui Mawah Nimoh ngatuk peninggal mumpuk dulu aku beri selamat malam ngagai semua Tuhan merekat kita semua bye bye.

Sejalai Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

World Cup 2026. Hari Minggu, 21 hari bulan 6 2026, dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari, live Bak Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari, live Bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao, live Bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 4 lemai. Hi FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Numbia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke derempu.

0: budget ini. Okay.
1: Tak ke budget lah. Tang mana dia sedap ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: segulai sejalai dengan kami Bak YFM.
1: Entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ku kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen wan pasal.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tak tua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati dia. Tau teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita ya. Nyuman sawa ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyupansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati dia. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, jangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita uduk berjakuk. Tau utai ke

0: ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku untuk stadiau tau ke berandau ngorang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita aneh tak teracat bakas napang misin gang bunyi korang ini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kino, selalu nyadi bagi kita kino tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu, tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang mayari tu, oh.
1: Teracat ne pasti.
0: Tang kita kino tu selalu berjaku tak kutap kutap, oh. Ba jam tiga mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nda nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plaza endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Lintin hari satu. Pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengah orang. Kita dikumai orang jahit mulut, enti kita selalu berandau ke utai tenda mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjaku, tau kebersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, entik kita pancar berjaku. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jaku, tang tak dikomentar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, enti kita endak ngamat kejaku, minak nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang ngai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai digulai. Enti mulut kita jai, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngau, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngai nak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.

aku Dina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.

0: ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngebala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-school program ba YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Senyalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 kali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie.

0: Kunci 101.3 MHz.
1: YFM Gulai Sejarah.
2: Orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik, ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu.

0: di pastor.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau tai taban zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jako lawat mempengaruhi. Tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuanya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuanya jai runding, jai perangai, jai ulah, jai jako. Jai mabuah. Ti debre yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau yang madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jaku laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamanya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sedak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik pengidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke pengidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung agak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ancau, riput ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjo cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Dinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Sepi kutai tansi masak belakang pulau merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayak keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

0: kami nakikinig. Terus ka panginoon kita. Bye.
1: YFM.
2: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to. Dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana. Jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jaku. Jadi bab perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jaku.
3: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dia besar kapalnya ya.
2: Ya.
3: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perahunya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tok ke biluannya tadi kiri tok ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang

0: hidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat, udah pasti mai berkat. Jaku kutua, udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku dia boleh ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita. Ya tau nyadi ba kitempu, tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil maka mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut ba 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi ba nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
1: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Dia aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekat Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekat Jaku ke dekat kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekat Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kempai di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Selekor gagak nombor. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Okay, nyadi nuju bala nombor, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu tak ke bedau semua kita buat luar din buat IPT bala pengajar ya ke udah ngeregister diri nyadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus awak ke kita terus bersemangat ngisik tajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimik-mimik lama-lama nyadi mayuah meleka jakuk di tepuk kita. Jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh hutai besai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke nepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nipuk nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus. Kita uka seminar nepuk leka jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita, bangsa kita.

0: Sam.
1: Hi, Si.
0: Bisi nuru na pia. Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nantung murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pemilia David, ngau YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti pada wisi duit kena maya, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayate.

0: ini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siak ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih gig dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamar anti kang main ge polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey.

0: MyFM Basrian 106.9
1: FM. Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi nanti kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bakot de pastor. Bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
2: Amat manah mai jekot tanya nya Puan Penny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku ngomainya manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat okay semina disangka okay semina nitiah kurang tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-nini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak lima okey senapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nya marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ianya Tuhan kita. Lalu lebah kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utai nyari kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngau orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
3: Lasar jurai 6.35. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM.

0: nama genuan cok tu sahti.
1: Katin dah ibu, ay tu sahti meh. Utak kena jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal kupan nadai boleh keuntung.
0: Nai kebenaran tu kedai kita itu nadai orang mewah nemu. Laban kurang di temu orang deh kurang di kermai.
1: Katin dah ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin mah nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati ya. Di RTM kan tau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang pepangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur laku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liar RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082 248

0: Harap deh napala. Tuh bill tuh minta bayar ke tuh. Hei, mayu mau belanja bulan tuh.
1: Apa?
0: Nggak ada maya tuh gejala skut. Uji kita tindua nih berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat ngawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ananda ngenak tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi Bajalai Alun ketahunya di Bak Semarang Maya. Oke semina uleh ngadang maya tepangkak bak muan nunga cermin kereta tali kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya tepangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terplasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama aja. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Jumaat 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Watrok lagu terabai Leka Lotiwen Frankie Man
1: kadah ke langit minta petara mereka yang nyanyi
2: sambut me salam rindu
0: Donny Lang lagu Nda Mudah Aku Lengkap Leka Lotiwen

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Tajak pen, duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tua sebedau tu kalau mega aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegal tu meh kita mensia bebenal ngau nak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tau ke kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu mega ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak kesalah, ngerja Sigama. Pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh ndal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke manyato, utai ke disebut nuan. Batanya jakunya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenar ya, duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai ya. Duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak kan ngasuh kita mayu macam ulah kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Bak kejujuran nya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Bak pemaneh nya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep

0: Tuhan tua nangi kalah tala tu salah ya ko Tuhan tanya ya pak rundi yang tua ti tuanya bisik pengarap pak Tuhan lalu pak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10 pengawak ti ingin keduitnya pun semua penyaing arti itu ingin tuh kalau ingin kalau angkuan arti ya
1: pengangkuan kita
0: pengangkuannya tadi sehingga kita enak ngelala pemenal sehingga kita enak jujur dipercaya kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat ngaduit nyalai kita selalu ninggal berita bak surat kabar bak TV kini tau ke bak ini nyalai bak postal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti mayu orangnya tadi mencuri ketegal dekat angkuan ke duit mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ketegal angkuan ke duit jadi bak pengharap kita nak tau nak berarti kota tau duit tu mana nanti yang jadi panganti mana nanti yang jadi tuan kita diperintah ya
2: Plaza Jurai 635 Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: Lingga 89.5

0: ya pelaku loba kita tuh anak-anak.
1: Sigi kaya nembia, minya, umur baru kemansang. Sigi maiwah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, nanti jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa, mai bebuan tu, hari kami, bau.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: ah nyak baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, ngaji keprati ke baru.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, betul, nah.
2: Semina, Pak YFM.

0: Pih, pedak memang ketuanya. Patut nak mau mampu mulut. Ya, meh anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air ke bersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYFM.

0: gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis ini gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit.
3: Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: lepas kita nyebut sampai tu tadi, kita yang kau bisik berfikir, boleh ke enggak aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini tu, ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai ke dipinta kita kini pastor.
1: Amat mana nak jago tanya tu aw nang amat nang bayu orang bisik buah runding yang temesanya na ya. Aw aku selalu ngajal temunya itu bak raban ngobala bukai mega. Besampi minta bepun bak nama utai ti diguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedeka kita. Bah nama arti ke jakuk tu dah. Arti jakuk tu ke diterang ke kudu tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isi kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita na ya. Isi tu mayuh utai ti degreka. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kita. Nya ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nya megak ti dikingin ke Allah Taala. Bak penghidup kita ya bepun bak utai ti diguna kita munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apai kita penuh ngau pengasih penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya lalu lebuh kita besampi bepun bak utai ti diguna kita Allah Taala nemu te diguna kita tentu yang ngai medak kita nya pedias tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Oh. Baka apa kita bak dunia tu? Nanti ya ibuah ke anak. Nanti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kerkena ya bersekolah. Tentu ada kat merik nyak ya. Aman. Lalu nanti anak merik utai kerkena ya sekolah. Nama tu kerkena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai ulih kerja ya. Bekenyak sekali-kali apa kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay? Ya dekak merik kita. So bunyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan bak isik kita.
0: Ya.
1: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk, aku kak ketuk, aku kak ke. Mayuh macam utai. Tang, bapuan bak pengingin. Bak peneka isinya di ngasuh hati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai ape nya? Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban amak berah ku suah. Ngadung ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mau di?
0: Bukan pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu ku tai senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatu cang ku ambil nuan teh nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan ayah takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan padah aja sikit buruk ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tau.

0: Nemu dia ya, 2000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500 ribu, tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jail 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, kaya, nulung ku ikat. Jepan, nulung kungun saya pergi kemauk tu. Jepan, jepan. Uji dengan wak aikin. Jepan.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

0: lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai, Larry.
6: Muji kederempu jatuh.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget lah. Tang mana dia tak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

Selamat pagi para pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi ke dulu ke Kameri Gereja Seventh Adventist pagi itu. Sekali lagi kita bergulai dengan aku Pastor Lawrence Banyik terkat berkongsi kejaku Tuhan. Sebenarnya kita bersampai dulu. Terima kasih Tuhan ke pagi hari itu diberi Tuhan ke kami. Kami dekat ngepun kari itu belalau kejaku Tuhan nyalai beri Roh Kudus. Nyaup kami merti kejaku Tuhan pagi itu. Mengajar Tuhan, ungkup kami sehari itu Tuhan. Kami nyerah ke peminta dalam nama Yesus, Tuhan kami, amin. Lalu pelajar pagi itu pasal pangan di mana? Nyambung hari jaku Luk bagi 10 pagi itu ayat 29. Tang pengajar adanya ingin dekat mandang ke diri, nemu taiti disebut diri. Nyalai ya lalu nanya Yesus, apa pangan aku dah? Kita ke telebak ngau cerita sempama Jesus. Ni cerita sempama ti pemadu di kerinduk ke kita ne. Nak aku nemu sekali korang bisi udah ngagak pansiak senentang perkara tu. Tang pelebak aku ketebal lagi kita rindu ke cerita sempama Jesus. Ya kedua itu tu pasal anak kelelang ngau cerita sempama pasal orang Samaria ti manah tu. Kedua-dua cerita sempama tu semina bisi ditulis dalam Injil Luk aja. Kedua-dua sempama tu sama mandang ke pengasih ngau selamat. Allah Ta'ala ti diberi ngagai mensia ku dah rusak serta nyau laban dosa. Tang sempama pasal orang Samaria tu lebih lagi ngayan ke pengasih ngau Tuhan ngagai raban mensia ke diciping serta dianggap nak berguna oleh raban kebukai kengumai diri raban ke lebih mana lagi. Orang bangsa Jews ataupun Judah begedi serta ngemaruah ke orang bangsa Samaria. Sida naka ulih nyeliah ke diri dari orang bangsa Samaria. Sida keji ke orang Samaria. Sida ngai bejaku ngau orang Samaria. Sida nganggap orang bangsa Samaria tu bakau kui. Lalu kai mensia kepatut ngau hidup pegulai. Tu kebuah hindu orang Samaria kedatai nyawa ngagai telaga Jakobnya kenyit amat hati. Lebuh Jesus orang ke bangsa Judah nyapa ya lalu beranau nguya. Kita tahu macamnya dalam John 4 ayat 7 hingga 9. Lokasi menua Samaria tu bak tengah menua antara Galili di utara ngau menua Judea di selatan. Penusah antara sidak Judah atau keju tu ngau orang Samaria tu keliak. Sebaka ngau penusah antara Israel ngau Palestin kemari tu. Ianya dua raban mensia kebisi lain adat budaya hari pengendiri. Tang diau berimbai ngau pengendiri. Tang berperarak hari pengendiri. Laban dengki ngau layak. Kudah ngungut selama beratus-ratus tahun. Ya kena tahu padam-padam. Orang bangsa Samaria tu purih orang kebercampur darah tahu kebangsa. Asal sidak tu, datai dari 10 peturun Israel di utara bak tahun 722 BC keliak. Lebuh maya bangsa Israel diperintah bangsa Assyria. Lebuh mayanya bangsa Israel mai masuk mayuh bangsa bukai ngagai menua Israel. Kita tahu macam tu dalam dua raja bagi 17 ayat 23 dan 24 hari campur tu nyadi siti bangsa ke numbuh ke jalai pengarap sidampu ke bercampur pengarap ti nyembah Allah Ta'ala Yahweh ngau pengarap ti nyembah keramba. Nyau kelama udahnya lebuh bangsa Judah bangsa Ju ke udah diperintah menua Babylon pengalaman 70 tahun berengkah bertahun 586 sebelum Masihi. Lebuh negeri Jerusalem dialah kemunsuh. Lebuh sida dikemendar ke perintah Persia pulai baru ngagai menua sida. Orang bangsa Samaria tu ngarap ke diri boleh bekerja sama ngau orang Judah niri ke rumah semiang tau ke tempel ba Jerusalem baru. Tang orang Ju, orang Judah tu tadi ngai mai orang Samaria dalam penguanya.
Kita tahu macam ceritanya dalam bab Isra bagi 4 ayat 1 hingga 3. Medak bekenya sidak Samaria pin ngagak rumah semayang tau ke tempel sidak empu datas bukit Gerizim. Lalu sidak yang ngagak sedekah piring geselan sidak empu bar rumah semayangnya. Jadi dalam cerita sempama tu ianya dalam Luk bagi 10 ayat 25 ngagai 37 Yesus nusui bisi siku orang bangsa Ju orang Judah kederumpak serta diinsah lalu ditinggal ke setengah mati batisi jalai. Dua iku orang bangsa Ju mansa tang nak nulung ya. Ujung-ujung ya siku orang bangsa Samaria mansa lalu ya kasih ke ya, lalu nulung ya, lalu ngidup ke ya. Ditu Yesus udah nunsang ke gambar. Orang bangsa Samaria kejaiknya dalam runding orang Judah, dia tu nyadi orang ke mana? Tang orang ke mana? Ianya nyadi orang kejaik. Nyalai sidak keninga Yesus nusui cerita tu. Balat amat kejen hati. Lalu Yesus nanya pengajar adatnya dalam runding Tuhan, siapa sidak tiga ti nyadi pangan orang ti derumpaknya? Lalu ya nyawet. Ya ti kasih ke ya. Siapa pangan kita? Semua orang ti berguna ke pengasih tau ke tolong kita. Ya, pangan kita. Lalu kita boleh jadi pangan ti mana? Bakanya laban Injil Yesus boleh ngagak kita jadi pangan ti mana? Injil Yesus boleh muai semua dinding pembenci antara kaul, antara kaum. Dengki ngau layak antara diri sebilik tau ke diri sebangsa, diri sekaban. Pengasih Yesus ulih muai semuanya. Lalu ngagak kita jadi pangan ti mana ke semua orang ti begulai ngau kita. Laban Injil Yesus tu ngangau ke orang hari genap itik bangsa mensia. Leman bangsa Yakub ke bangsa orang. Lalu ngagak sidaknya di siti dalam Yesus Kristus. Kok pemandang 14 ayat 6 ke 7. Kati udah nuan ngasuh kuasa pengasih Yesus bekerja dalam hati nuan. Ngemik ke nuan bisik pengasih kegenap ikut orang kebeguna ke pengasih nuan. Haram kita bersampai. Oh Tuhan Allah Ta'ala di surga. Terima kasih ke pelajar ti udah didengar kami pagi itu. Ti nunjuk ke pengasih Tuhan. Ngagai raban mensia kendak dikerindu serta ndak diterima mensia kebukai. Yesus nadai kalak ngelawang kesidanya. Lalu Yesus megang ajar kami awak ke kami nunjuk ke pengibuh ngai semua mensia. Lebih lagi sidak ketusah, sidak kemerinsa. Tolong kami bisi pengasih ke orang kebuguna ketolong kami. Lalu nganggap semua orang kebuguna ketolong kami jadi kekaban tau kepangan kami. Kami bersampi ke bala peninga, kami ke Tuhan merkat sedang nitiah keguna siku-siku, beri penghidup kecukup ngagai genap ikut kami, tolong kami nitiah kejalai Tuhan. Kami minta semua utai itu dalam nama Yesus, ti nyadi penglepas kami. Amin.

0: Pergerak pagi.
1: Why FM.
2: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung menawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawak. Nayong gapawang burung tamuda balik imba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke udah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk benakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
5: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM. Pagi hari 6, bergelar dengan aku, Daniel Stephen. 20/6/2026, segmen ke terubah kita pagi tu. Untuk pagi hari 6, sehari tu. Okey, kita ke bisik pesan berat. Kenata ke pesan berat kita pukul 7 pagi terlebih. Berengkai baca pesan berat kita. Kenata ke pesan kita bawa email yfmibad@gmail.com atau kemegak bawa WhatsApp 013-862-8422. Dan tu, kongsi ke berita serta info ba headline tau ke ba batang berita surat khabar sehari itu.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 99.8 FM. Sekulai sejalai.

Okay, lagu hari Gabriel Faris Lewis, Tukar Langit. Okay, ngelansa berita yang ke nereati bah utusan Sarawak tu. Tu berita dunia tu. Salji musim panas. Musim panas. Tau ke maya riangat. Bisi nurun ais. Kenyadi di Mongolia. Okay, nyadi kita mendak dulu. Nama tak ke nyadi ke benaya. Salji tak ke ais nurun. Maya musim panas. Bukan maya musim hari celap ya. Maya musim hangat tu bisi nurun tunggak ke utara ngau tengah menua Mongolia. Ianya bagi menua Kuzgul serta Ulaanbaatar kena hari 4 nyentuk ngagai kemari. Okey, jadi ba nur ais kenurunnya tadi tajapan musim panas atau ke okai hari ke celap ke musim celap. Dan tikas penyelapnya tadi nurun ngagai 5 darjah Celsius. Tahu ke bak tikas ia kebekuk banyak tadi. Nyak meh ia ke penyelai ke bisinya di Mongolia. Okey, lalu berita bukan klinik kesihatan Bakun Murum bernilai 5 juta bakal dibina. Tu ungkup lebih kurang 13,000 ekoran. Kedia untuk menuanya tadi dekat ngasai ke Pengelantan atau ke menggap penyamai udah ke klinik penggerai Bakun Murum tu di tembok ke atau ke di gagak ilap. Lalu berita ia ke bukai bak headline surat kabar AS menewaskan Australia 2-0. Jadi Amerika ngalah ke Australia 2-0 bak World Cup di ujung ke USA tau ke mereka tu tadi muncul nyingkang ngagai round of 32 kau tau ke renggat kalah mati. Nangkan kena mahkamah AS putuskan Ohio boleh sekat penggunaan media sosial kanak-kanak. Okey, mahkamah Amerika tadi netap ke menua Ohio ngambil ke nerit kagi atur bagi sidak kenembiak ti berkena ke media sosial atau ke media rama. Dan terlagi bisi berita bukai muka dekat dikunci kita bak surat kabar ke Siti tu. Terus menggelenggau kami bak YFM. Kena tak ke pesan berat kita 7 pagi dekat Maca Pesan.

0: Ay, sobrai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

aku nyadi keganti dari Ricky Anderson 20/6/2026 Daniel Stephen ba segmen pengerak pagi sore itu. Okey, lagi ba surat khabar kita utusan Sarawak tu untuk berkawa ngau bayar tu. Kalau ditulis di tu pelupusan buaya dilakukan secara berhemah, tidak dihebahkan bagi elak sensitiviti. Jadi tu berindik dari penyampau bayar kemajat mayuh oleh pedak kita ba sungai-sungai mayuh orang ngepos empat lama tu tadi ba sungai Sarawak di waterfront Kuching di tu mayuh orang ngepos bayar sikok bayarnya tadi ke suah ayan. Okey, nangkan kini kos pembinaan meningkat, bekalan bahan binaan di Sarawak kekal stabil. Ungkus atau ke perengka ke dikenak ngagak rumahnya tadi manja niki-seniki atau ke Mas Semar lalu rega bas Sarawak itu lagi mengkang ada itu jawab berubah. Nangkan kena seribu sibu jadi pentas pentas sambutan Hari Sarawak 2026. Ungkuk Hari Sarawak 2026 dekat diatur di Sibu. Jadi pengawak dekat diatur 20 nyentuk ngagai 22/7/2026 dalam agi banyak dalam bulan baru ila. Okey. Serta bahas suara Sarawak kita mendah surat khabar.

awak di nangkap bayarnya tadi di gagak batik hati meh berjimat-jimat serta anda dipadah ke ngagai mensia mayu. Okey, nangkan kena Sarawak sasa liputan bekalan air bersih penuh menjelang 2030. Jadi air payip dekat diasai ke di Sarawak bah semua ndurnya tadi tu di target kesedak ya jak tu. Data bertahun 2030 semua dekat ngasai ke air payip di bersih. Operasi pemulihan awan bantu stabilkan paras air empangan utama Sarawak. Jadi pengawal tingaga hujan dekat di Pejalai ke atau ke udah berengkah di Pejalai ke berengkah bulan 5 tu tadi berindik hari musim hangat ke sini di Empai Lama. Jadi ke dia tu nya tadi di Kuching itu lah kena nyangkong dok buka itu yang di Kuching itu dalam 2-3 hari itu bisi hujan paman direk ke hujan bisi dia saya ke di Kuching itu. Ok nyak berkawal dengan berita ke bisi buat headline surat kabar dan lagi nanti bisi berita buka kena rati dekat berkongsi dengan kita semua terus berkongsi dengan kami bawa FM lagu kita ke sekali itu Otai Orang hari ini.

0: Aram Rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, di sisi ko Nambia, Bengal, Agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Okey, Glasgow World Cup 2026 main ke benua diatur Scotland lawan Morocco. Jadi Scotland itu tinggal 0-1 half time ke diatur tadi Morocco the score but first half tadi lalu main pukul 3 dini hari tadi Amerika atau ke USA ngalah ke Australia 2-0. Di hujung ke Amerika hujung nyingkang ngagai round of 32 atau ke renggat kalah mati. Udahnya Brazil nurun baru cerita dekat lawan Haiti 8:30 pagi itu lagi. Lalu dalam grup D, Turki dekat bersatu dengan Paraguay pukul 11 pagi. Main tu oleh daripada kita abang channel Sukan Plus dengan Buka TV, ok? Di nandai oleh medak abang RTM Click, ok? Hanya cara kita medak World Cup abang RTM. Udah itu lagi dekat macam pesan berat kita, kena tanya ke pesan berat abang email dengan megak WhatsApp.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke terubah, pesan hari di mana rinting tau ke Hyundai Thomas. Jadi pesan madah ke laki ya, manin anak kanyan, manin anak kanyan tau ke apa Thomas sudah nadai kena 19 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang tu dekat di Senggai bak rumah lemi tau ke rumah Iruak Sungai Berjayat Kenawin. Kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dikubur ke pagi 21 bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan bak tada mapai berjahit semua kapal melayan bak simpan jalan kabah sesikup rantau dilang pasir bawan wuak julau macan miri muka lubuk antu majau skuau serikai sibu ngau kapal melayan ke bukai. Kita ke dekat nombor penerang ke Silia. Telepon ngagai Madalina 013-3200-116. Nandu isi berita pesan madah ke manin anak kanyan tau ke apai Thomas. Udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai Sarito Barumah Lemi tau ke rumah Iruak Sungai Berjayat ke Nawit. Lalu dekat dikubur ke Pegila. Ni pesan berat ke Terubah. Lalu pesan ke sekali itu pesan atas ulit. Jadi pesan tu hari tuan rumah geraman anak busum hari panggil. Jadi pesan madah ke ngetas ulit. Ni yang hanggari anak busum, ni yang hanggari anak busum lemai 20 hari bulan 6 yang lemai tu ngena jalai semayang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan ke ngelala ni yang tu lalu pengawak dekat diatur bak rumah geraman anak busum. Nadai ke madah dini nur rumah geraman tu tadi dan ngaruk ke semua kabar melayan ke ngelala ni yang tu nemu dini nur nyenggai kelebagi bak rumah geraman ya tadi. Ok, jadi pesan angkan kenya pesan pemati. Jadi pesan ke sekali tu pesan Ari Jeffrey anak Sigai. Jadi pesan madah ke menjadi ya ianya Frankie anak Sigai. Frankie anak Sigai udah nadai kena 18 hari bulan 6 ba Spital Sibu ni yang dekat di Senggai kena 21 hari bulan 6 2026 baru rumah Yampu nombor 1B lorong Kemuyan Timur di Sibu. Lalu dekat di Anjung kena 22 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di Kapit, kabar melayan di Sibu, Kenawit, Limbang, ngau semua kabar melayan ke Bukai. Lalu pesan ngetas ulit ke sekali itu, jadi pesan ngetas ulit ngau muain terbalu hari di rumah Nangai anak Njub. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang jatun anak Gihi tau ke apa kini dayu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar melayan di Serian, Tatau, Labang, Ulus Bawah, ngau semua kabar melayan ting lalan yang jatun anak Gihi tau ke di kangau apai kini adayu. Jadi pengawak ngetas ulit tau ke pengawak muain terbalu ngau ngetas ulit tu ianya kena 20 hari bulan 6 ianya sarito pukul 8 malam tu lagi berumah Yempu lot 1260 RPR Kidurung Bintulu. Jadi ngaruh ke semua kapal melayan ke di tesaunya tadi sama sampal datai. Terus kena datai ke pesan berat kita by email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: World Cup 2026 hari 6 20 hari bulan 6 2026 dalam grup D USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
0: Pesan ke sekali itu, pesan kata sulit ngau nyu antar balu hari didik atau ke indai ara. Jadi pesan madah ke nyu antar balu ni yang Simon Ingih anak berenggang atau ke laki Catherine Iyut. Lalu dikangga menggak apa iwi ini. Jadi pengawal ngata sulit serta nyu antar balu tu inya malam tu lagi pukul 8.30. Serta pesan dituju ke ngagai semua kebamblayan di bawang asan Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Melangan, semua kapal Melayan di Bintangor, Madur, Meradung, Kuching, Semerahan, ngau semua kapal Melayan di Serikai. Jadi semua kita hanya tadi dipindah datang ngagai rumah Abel bawang asan Sibu laban dia nur pengawak ngetas ulit serta muain terbalu. Lalu nangkan kenya tu bisi pesan ngata sulit ngamu yang terlalu megak. Jadi pesan Arimona anak manggum. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal Melayan berumah Andrew, Sungai Beluang, rumah Tama, Nangam Lupa, rumah Duma yang Sungai Karak, rumah Jimmy Umbul, Liduang Kaki Wong, rumah John Edward Nangat Draw, rumah Belaki Draw Ulu, rumah Temenggung Sungai Kabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Kabang Rias, ngau semua kapal Melayan di Babang, Kerangan, Betul Kapit ngau kabar Melayan kebukaan oleh dirintai ke ditu. Jadi pengawak ngetas ulit tu yang ngetas ulit ni yang list tau keli anak iri. Jadi pengawak dekat dia tu baru megaran anak anding mapar asal kaki wong krian seratua kena 21 bulan 6 2026 7.30 pagi ngena jalan semayang. Jadi ngarau ke semua kabar Melayan bisininga pesan ke dituju ke ngagai kita tu tadi pukul 7.30 pagi kami dekat mai kita mendiang ke berita kita buat terus hari konti YFM RTM Kuching Jalai Piramli.

Pesan ke baru diterima kami bawa FM, pesan dari Rosita Rani anak Sumbu. Jadi pesan madah ke Indah ya, Cerani anak Ijau, Cerani anak Ijau tau ke Indah Durin. Hari rumah Remias Ulu Luau Awek Serata Udan Adai kena 19 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kebelayan ke pemakai baka Lubuk Kepayang, Tanjung Belawung, Wong Alas, Nangan Luau, Kemidan, Kawit, Nangan Melupa, Tanjung Tapayang, Sungai Payan, Ukir, Malung, Penyelanih, Kiba, Betung, semua kebelayan di Batang Lupar, ngau kebelayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Senggai ba rumah Remias Ulu Luau Awek Seratu kena 21 hari bulan 6 2026 lalu dikubur ke kena 22 hari bulan 6 2026. Jadi nandu isi berita pesan madah ke Cerani Anak Ijau, Cerani Anak Ijau tau ke Indai Durin udan adai kena 19 hari bulan 6 2026 ni yang dekat di Senggai ba rumah Remias Ulu Luau Awek Seratu kena 21 hari bulan 6 ianya pergilah lalu dekat dikubur kena 22 hari bulan 6 2026. Ini pesan ke baru diterima kami ba YFM. Okey, ada tu lagi kami dekat mai kita mendengar ke berita hari YFM 7:30 pagi tu lagi.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai hinjau bak kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena mayar. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke di hinjau kitai nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamai tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Gue

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita Riway FM. Perbatu batang berita. Sarawak Majlis Ransing nyawab ngada ke mayu hagi doktor di menua tu. Klinik pengerai bakun murum ke berharga RM5 juta. Dekat merik penguntung agak lebih 13,000 ikut rakyat menuanya. Vienna nyadi ke teladan Sarawak berarti ke ubah limbang gaun lawas nyadi mengeri meraka antara menua di pemadu Meruan lebuh datai dalam tahun 2035. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak Majak Ransing nyawab ngada ke Mayu Hagi Dutur Ari Menua tu di berjalai ke dengan skim tajaan khas untuk nembiak ngambil pelajar perubahan. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagawi In, mada ke proses penilaian khas dekat di berjalai ke dulu. Sebelum nembiak ke boleh penuduk buat program perubahan tu, di diberi bantu sponsorship. Yang mada ke penilaian tu, dekat berarti ke sekedar perkara. Yang kawan pun penatai pemisi serta ruang bilik sida dikena nentu ke bantu tu diberi ngagai nembiak ke amat-amat berguna ke sawah perintah. Yang madah ke munyinya ngagai pengarang berita lebuh timadah ke pemutus perasa STPM di Kuching. Naka tahun siti tu kemari 105 ikut nembiak diterima masuk program perubahan. Lalu ngaunya boleh nyawab nangkup peminta pengerja pengawak nyari dutur di menua tu Dudi Ari Ila. Klinik pengerai bakun murum di berharga RM5 juta dekat di gagak. Serta merik penguntung ngagai lebih 13,000 ikut orang bak 102 tumpuk pendiau bak kandang menuanya. Projeknya diperjalai ke hari sempekat pemerhati MOU antara Opis Menteri Pengerai Malaysia ngau Sarawak Energy Berhad SEB ke disayan kemari. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad ke bising mata ke pengawaknya madah ke inisiatif tangguh pengawak ramah koperasi SR Sarawak Energy nyadi siti standard emas. Kepatutnya di ke teladan. Yang madah ke klinik pengerai barunya dekat disikap ngau mayuh macam perengka guna yang kaum quarter staff, blok bangunan sukung, serta perengka guna luar di komprehensif bak tabak 4.21 ikar pemesai. Projek itu disadang tembuk serta dekat diserah ke dalam tahun 2028. Perintah Sarawak nyadi ke teladan Vienna kena berarti ke ubah limbang ngau lawas. Nyadi menggeri meraka antara menua Timuruan serta ulih ndo diau ngau lantang lebuh datai ba dalam tahun 2035. Sampai Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan nitih ke penerang Ari Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mada kenyak setipat ngau juluk strategi pemansang pengudah COVID-19 2030. Tinggi peran ke sukut ekonomi, ramah ngau rampak menua Timuruan. 7 penemuan delegasi Sarawak ngagai Austria, yang kaum Aspen Sistat, dekan rang ke pemansang menggeri moden tinggi puang pengawak berumah, perengka pengangkut mansia mayuah, kandandur gadung serta perengka guna komuniti di komprehensif. Delegasi yang megak bisa nemuai ngagai logi hidroelektrik Ferdinand, meda integration kuasa dikena baru ngau pemansang menggeri serta ngurus ke rampak menua. Penelebaknya nyadi ke lalau lebuh merambu pelin kandang menua limbang ngau lawas 2035. Operasi meniah mua hari OPA ba hari ke terubah kena nambah ke tikas air ba kandang dua tekan air di Sarawak berjalan gau lancar. Lebuh pengawak ti meniah lebih 1,500 liter garam ditabur dengan garam yang kemari. Operasinya diperjalai ke pengelamak 2 jam setengah kemungkul kandang dua tekan air bengah gau semunjan. Operasi itu berlabuh diperjalai ke numpu ngagai tekat air tekat batang air di lubuk antu. Tinggujung ke air majak kurang ketegal gaya hari kemarau ianya
102.36 meter ari tika stasia enti debade ngau tika normal 105 meter. Pengawannya dipejalai ke bilon sedadu langit Diraja Malaysia ngau penyuah terbaik ngelingi kanan dua tekat batang air. Dikena nentu ke operasi ngasi sebedau tenerus ke ngaga semunjan ngau bengah. Operasinya megak dekat diterus ke sarito ngau pegilak ngaga sekedak kanan dua bukai. Nyeng kaum tekat air bakun, tekat air murum, matang semunjan ngau gerugo. Kita dah tu benong mendiang ke berita hari YFM. Niang Datuk Kamil Miswari diperhati ke nyadisi keorang di Merik Mayu Sukul ngau pemansang ngagai binia. Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Sukri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke tangkup pengawak laki ngagai binia Datuk Sri Nancy sepemanjai gawak ke menua wakai perkara kemudah dan yang mujur nyokong tangguh pengawak ngau cukup mana. Yang mengharap ke Datuk Sri Nancy terus kering lebih betapi ngau maya tusah berketuk. Pengudah pemidang laki ti dikesayau serta terus ke tangguh pengawak tiudah dilempai ke ngagaya. Berbangunnya Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke niang siku orang kemaneh hati serta mudah bergulai ngau orang. Seduaya sama bisi datai merik basa ke penudi ngagai niang bak rumah ya di Petra Jaya Kuching. Niang Datuk Kamil, 65 tahun, madam ke seput di Kuala Lumpur kena malam sana. Lalu niang dikubur ke bak tanah pendam Islam Semeriang Kuching pukul 5 lemai kemari. Rujuk ngaga terparu nyadi sum organik di dalat moka peluang penatai pemisi baru ngaga rakyat kandang menuanya kelebih lagi raban orang Indo. Menteri Pemansang Orang Indo nembek miat ngaga pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke sida ngau ngambil bagi ukai semina gawak bak palan ngaga ajak dan muka ngada ke pun penatai pemisi ngumpul terparu ngambil ke oleh dijual nyadi barang mata. Inisiatif tu udah mujur ngubah utai tumbuh di balat baga ke sebedau tu jadi penanggul bak sungai timri empas pun penatai pemisi ungkup sidak kediau di menuanya. Sepamanya tahun tu 3,227 kilogram terparut digumpul jadi barang mata kena ngagak sum organik ke dibeli dengan harga 40 sen sekilo. Ia maksud ke jakut tu lebuh tip jadi ke palan ngagak sum organik ngau pemakai jelur tupi di dalat. Berbangunnya pengawak ngena Black Soldier Fly Technology nyadi ke penyungkak ngagai pemujur projek ngagak terparut di dalat. Datuk Sri Fatimah madah ke projek ngagak sum oleh dikalih pulai ke peluang di besai reti ngambil ke oleh ngasih ke sum organik di berkualiti serta pemakai jelur tupi di kaya ngau protein. Yang ada ke projeknya kerjasama Perintah Sarawak ngau Petronas ngeluar ke 804 kilogram sum organik tahun siti itu kemari ngau rega RM2,400. 676 kilo sum sudah dihasilkan akak kedia tu ngau rega lebih RM2,100. Tu dah ngayan ke pengulih projeknya nyadi pun penatai pemisi tim Meruan ngagai sidak kediau di menua pesisir. RM200 penerima hari miri yang kawan bak kandang menua pesisir di Lambir nerima penguntung hari program Petronas memacu kehidupan gawai 2026. Lalu Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke programnya mandang ke pengeransian Petronas majak nyawab raban ti berguna ke tulung hari pengawak ti berjalai ke tangguh pengawak Rama Kopran. Sida nerima pemerik barang ke diguna ninting arinya dikena ngelempung ke tatim belanja penghidup kelimpai oleh merik pengaga ngagai sida ke berserimbai ngau ari gawai. Ia megak ngelalau mayu agi company berjalai ke tangguh pengawak ti cakah bak program pengelantang pelajar serta komuniti. Program ke sebakam megak bisi di pejalai ke berserimbai ngau pengerami tahun baru Cina
ngau Hari Raya Aidilfitri ba sekadar kandah menua di Sarawak. Tiga ikut orang ngau dua ikut Indo rakyat Hari Menua Luar ditan ke polis dipelabak ke nyadi ejen jual taruh ke Pekit Main Bol FIFA di Kuching kena rimpat tu tadi. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabuk hari penerian berita madah ke semua sidak tu berumur antara 25 ngagai 45 tahun sudah ditan ke bak tiga bengkah dur di berbida di Kuching. Pansir ke Terubah tertemu ke sidak tu ngatur taruh judi ngena platform online. Belajar rampas, telefon bincang, dokumen tip kawal ngau taruh serta duit. Kes tu dipansir ngena seksyen 6, bracket 3 Akta Pertaruhan 1963 ngau seksyen 6, bracket 1, bracket C Akta Kesebakar. Kena ujung ke berita tu, batang berita baru. Sarawak ransing nyawab ngada ke mayuh agi dutur di menua tu. Klinik pengerai Bakun Murum berga RM5 juta dekat merik penguntung agar lebih 13,000 ikut orang rakyat menuanya. Viana nyadi ke teladan Sarawak berarti keubah limbangau lawas nyadi mengeri meraka antara menua di Meruan. Lebuh datai bak tahun 2035. Tunakan kami nabur ke berita RYFM, berita di Dusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman serta di Salin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Mulut Pengerami Makan Lemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari dari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Gau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup berguna orang Islam menjadi teladan timana bak pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Konsil Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia

TV ngau RTM Klik. Rogat Group dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rogat Round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter Finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackey Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegah

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. City lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

Okay, lagu dari Hailey Falaikun. Jadi baru tembok diatur main Scotland bersatu dengan Morocco. Kalai Morocco menang 1-0. Mainnya main tu dalam Group C. Serta 8.30 pagi itu lagi, anda ingat 8.30 pagi Brazil dikap satu dengan Haiti oleh daripada kita channel Sukan Plus. 8.30 pagi itu lagi oleh daripada kita RTM Click. Serta 11 pagi itu lagi Turki dekat bersatu dengan Paraguay dalam Group D. Okay, ini main ke oleh daripada kita RTM Klik, RTM Klik channel Sukan Plus ngau megak channel TV. Okey, gigak kita RTM Klik Sukan Plus ngau channel TV. Okey, kita akan sekali itu dekat dengan ke program Laman Berita Bergelang dengan Edmund Langi.

Halo pendengar semua, bertemu baru kita bakal selama pada lama program Leman Berita. Aku ke minggu tu, mai ke kita lima itik ke cerita dari Gumpuru aku sepanjang minggu tu. Nanti kita udah bersedia. Ujian kita berperindang oh. Lima itik cerita ke minggu tu. Duduk jenuh-jenuh. Batisi radio dia. Aku nusul ke kita cerita. Nanti kita udah berengkah-berengkah dia tau. Okey. Jadi keterubah tu aku dekat ngenang cerita ke nyadi di Munau Dubai. Empat lama aku dah. Jadi cerita tu dikirim ke siku. Orang ti rindu ke program Laman Berita ke ngumbai nama ya Jamal Pak Tongko. Saudaga Intan Berlian dari Munau Kongo. Terima kasih yang agenuan Jamal Pak Tongko. Leman berita tau beketau cerita ya tau pembenaran raka ngegak kerja tau nyaru diri nyadi hurindo. Pengamak sedak tiga tau ulah tiga ikut lelaki hari menua Nigeria ti sanggup ngeluluk ke diri nyadi hurindo. Nak nemu nama kebuah da pelabak kakunya. Tujuh tak kaulah sedak tau nanti orang lelaki kak tamak ngegi menua Dubai dedin. Tentu perintah buat menua Dubai dedin dekat berarti kadang orang tukar gawak nak dia pembenar. Tangti orang induk pelabak aku engkau dia lepas ke? Dia pelabak ke aku ajaknya. Nyak kebuah tadi sidak tiga tu benar mengias diri. Kita nemu orang Nigeria atau orang berkulit celum ngias diri sidak yang berkeni sidak kat nentu ke diri gamal maka gamal orang induk. Nama dia sidak sebuah tu ngias diri berpupur mesidak ya bersido mesidak nak kau lihat nak kau tak ketemu mu anak diri menyau tujuh sidak munyi kuaku rupun tadi nan tegal dekat ngigak kerja laban sidak tiduk merisak bak mena Nigeria dedian report dari stesen berita Afrika Selatan ianya kaya 959 madah ke sidak tinggi konya ditangkap polis immigration bak padang belon di Dubai dedian nama ke buah sidaknya tahu ditemu orang jadi tahu cerita lebah ke ditangkap dia di sidak tiganya berkena ketudung pala orang Indo. Ngena maka ngena selendang sedak ya. Berjalai berabak berbalam mewah sedak tiga tu tadi. Biri yang berpiau yang sedak ya. Awak kata tadi orang mendak sedak bakau rindu. Lah penting berjalai kediri-kediri mudah ditemu orang. Ngai ke pejalai orang Indo, pejalai orang Indo dengan lelaki sikit nak samanya. Ya nyala sedak berjalai tiga-tiga sekali. Maya ke pejalai, maya ke depresanya bala pemesai immigration tu tadi. Alit hati mudah sedak nama langkan tubuh retup say. Aku